Pembenahan data serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
2: Hampir 1000 ya.
1: Segitu-gitulah, 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat isya dengan menggunakan rute star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik gitu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri?
1: Dirakit sendiri.
2: Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide dari saya sendiri.
2: Jadi sendiri.
1: Saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat.
0: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor, pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
3: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
3: Senang sih, happy. Biar ketemu warga-warga yang lain.
0: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
2: Ini antusias dari teman-teman atau warga sekitar gimana?
3: Ya dari sore juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikutin.
2: Udah pada semangat ya?
3: Semangat. Udah pada nunggu.
0: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, jamaah haji kelompok terbang kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunisa Lubis. Muti.
1: Ya, baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju asrama haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
2: Sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, supaya dalam proses pemulangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga bisa menutup, jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas, supaya tidak mengalami kredit terlalu ramai ya, tidak mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
1: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Kloter 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
3: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi. Sejak keberangkatan, tiba di Tanah Suci, hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas PPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi, Haji Rahmat, mengatakan, selama melaksanakan ritual ibadah haji, sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
4: Banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami mabit di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumrah Arafah, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh saya lihat support banget pada jamaah. Saya senang sekali. Mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
3: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan para proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, kabupaten dan kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terlihat dari hasil perjalanan Danantara ke sejumlah pusat keuangan dunia. Dalam agenda tersebut, Danantara menawarkan obligasi global perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang masuk mencapai sekitar 4,6 miliar dolar. Tingginya permintaan tersebut membuat nilai penerbitan ditingkatkan menjadi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan mayoritas investor berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia.
3: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
2: Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Selain deregulasi dan penyederhanaan perizinan, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
4: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
2: Sementara itu, pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai tingginya minat investor terhadap obligasi global Danantara merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap berikutnya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
5: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, itu apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya. Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh, ada yang 5,35, kalau nggak salah catatan saya nih, satu lagi 5,95 ya, imbal baliknya, yang 5 tahun dan 10 tahun, nah ini kan harus dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan, 5,95, nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
2: Kedepan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
6: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri. Harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin. Supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
7: Sebagai masyarakat pasti seneng ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
8: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik Danantara dan sinyal kepercayaan investor global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier efek yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir, dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Heni Hamidah, Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisihan Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisihan Grup H. Berlangsung di Atlanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fozinha.
4: Dengan tikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kutakkan di sebenarnya ada di situ, kami melihat pemain bola tembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
4: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor bek kanan pertahanan ke-11 Spanyol, kotak kecil cuma angkat mendaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain nomor 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente melakukan sejumlah rotasi pemain, termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makameh asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Setelah statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%, kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya, Uruguay dan Arab Saudi, masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya pendengar, baru saja kita ikuti warta berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Kini kita kembali bersama dengan Pro 1 untuk mengikuti Malang pagi ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Oh, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
0: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya. Just on your phone, jangan kau bohong.

bersama kami dalam Malang pagi ini. Selamat pagi yang lagi sarapan. Sarapan apa nih menu pagi hari ini? Boleh di-share dong di WhatsApp, kali aja ntar bisa jadi referensi untuk pendengar yang lain untuk masak hari ini, atau mungkin mau kulineran deh pagi-pagi cari sarapan gitu ya. Karena kebetulan juga pagi hari ini, aduh, Malang lagi dingin banget gitu ya. Karena memang sekarang ini lagi masuk, apa istilahnya, fenomena bediding gitu ya. Jadi kayak kerasa banget. Jadi fenomena bediding ini memang hal yang wajar terjadi ketika musim kemarau tiba. Nah, seperti yang disampaikan oleh BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur di Kabupaten Malang, yang memperkirakan untuk fenomena bediding ini akan terjadi di bulan Juni sampai September 2026. Dan ini masuk di periode musim kemarau, pendengar. Jadi dari perakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur, Linda Fitrotul, juga menyampaikan rata-rata suhu udara saat ini kalau lagi bediding itu ada di kisaran antara 17 sampai 18 derajat Celcius. Itu biasanya mulai jam 3 pagi sampai jam 6 pagi. Nah, kemudian suhu di malam sampai dini hari itu biasanya lebih rendah dibandingkan dengan suhu udara pada waktu pagi dan siang. Jadi kalau dari pengamatan ya, biasanya dari jam 7.30 atau setengah 8 itu rata-rata suhu udara pada waktu pagi itu sekitar 22 sampai 25 derajat. Kemudian saat siang sekitar jam 12 sampai jam 2 siang itu suhunya sekitar 27 sampai 29 derajat Celcius ketika bediding begitu ya. Nah, untuk puncaknya di kondisi ini nanti akan terjadi di bulan Juli sampai Agustus 2026. Ya, walaupun bediding ini memang fenomena yang biasa setiap musim kemarau, suhu dingin yang ekstrim ini bisa memicu atau memperburuk kondisi kesehatan tertentu gitu ya. Di antaranya seperti ada memicu risiko ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas, kemudian flu, pilek, nyeri sendi, rematik ya, terutama di kelompok rentan seperti lansia dan juga anak-anak. Jadi supaya bisa terhindar dari dampak bediding ini, masyarakat diimbau untuk melakukan beberapa pencegahan seperti pakai pakaian yang hangat di malam hari. Anda bisa juga konsumsi makanan bergizi dan minuman yang hangat ya. Kemudian banyak konsumsi air putih, pendengar, dan boleh juga untuk mengurangi kegiatan di luar rumah di malam hari. Wah, ini benar-benar berasa kayak lama nih, Malang tuh harusnya kayak gini gitu ya. Rata-rata bilangnya kayak gitu. Tapi memang ini kita masuk di fenomena bediding. Jadi memang suhu udara karena di musim kemarau yang sudah mulai tiba gitu ya, memang akhirnya kondisi bediding ini tuh bikin kita jadi ngerasa kayak lebih dingin dari biasanya. Mungkin kayak udah lama banget kita ngerasa Malang gak dingin gitu ya. Jadi untuk di fenomena bediding ini kayak berasa banget seger, dingin, terus mager. Jangan dong, gak boleh mager, apalagi masih pagi seperti ini. Kami akan terus temani aktivitas Anda pagi hari ini dengan berbagai informasi dan musik yang kami hadirkan untuk Anda. Saya Diah Laras akan terus temani hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia, yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: dalam sejarah. Hari ini, 16 Juni, salah satu kota bersejarah di Indonesia, Palembang, merayakan ulang tahunnya yang ke-1342. Kota yang dikenal dengan sebutan Bumi Sriwijaya ini ternyata memiliki banyak sejarah kental di baliknya. Awalnya, kota Palembang adalah pusat kerajaan Sriwijaya, di mana terletak di pusat perdagangan terpenting di Asia Tenggara dan pembelajaran agama Buddha pada zamannya. Kerajaan yang juga dikenal dengan Sihlifosih ini mencapai akhir puncak kejayaannya ketika Palembang mengalami berbagai pergantian kekuasaan. Hingga akhirnya, pada abad ke-13, kerajaan Majapahit berhasil memperluas kekuasaannya hingga Palembang. Selama masa penjajahan Belanda, kota Palembang menjadi salah satu kota terpenting di Hindia Belanda karena posisinya yang tergolong strategis dan kekayaan alamnya yang berlimpah, terutama minyak bumi. Kekayaan Palembang tentunya berlanjut hingga sekarang. Tak hanya kebudayaan yang beragam, tetapi kota Palembang saat ini menjadi salah satu pusat ekonomi terbesar di Pulau Sumatera. Selamat ulang tahun, Palembang!
1: Hari ini dalam sejarah.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pagi ini yang akan terus menemani segala aktivitas Anda di hari libur ini ya, Selasa 16 Juni 2026, bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, pendengar. Nah, informasi terakhir ya, ini dari Pemkot Malang yang kabarnya resmi memulai proyek rehabilitasi untuk Jalan Gadang Bumi Ayu dan Jalan Pasar Gadang itu kemarin ya, Senin 15 Juni 2026. Jadi proyek ini memang menjadi bagian dari penataan kawasan pasar induk Gadang yang ditargetkan selesai lebih cepat dari jadwal kontrak, adalah untuk mengurangi kemacetan dan juga bisa memperbaiki wajah kawasan selatan Kota Malang begitu. Nah, dari Wali Kota Malang Wahyu Hidayat juga mengatakan untuk pekerjaan fisik ini dimulai setelah surat perintah kerja atau SPK ditandatangani. Jadi kalau sesuai kontrak, proyek ini punya durasi pengerjaannya sekitar sampai akhir November ya 2026, 172 hari, pendengar. Tapi untuk pihaknya meminta kontraktor pelaksana ini bisa menuntaskan pekerjaan dalam waktu 150 hari lebih cepat ya, supaya tersedia waktu untuk evaluasi penyempurnaan sebelum proyek ini dinyatakan selesai sepenuhnya. Jadi proyek ini memang tindak lanjut penataan kawasan pasar induk Gadang yang banyak sekali dikeluhkan oleh masyarakat. Kenapa? Karena macet, karena jalannya rusak, kemudian untuk aktivitas jual beli itu juga sudah mulai ke badan jalan begitu. Nah, untuk tahap awal pekerjaan nanti akan difokuskan pada pembangunan saluran drainase sebelum dilanjutkan dengan perbaikan konstruksi jalan. Nah, kemudian juga Pemkot berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan menyiapkan skema pengaturan lalu lintas selama proyek berlangsung, mendengar. Jadi nanti selama pengerjaan itu ada sistem buka tutup jalan ya, yang akan diterapkan secara bertahap menyesuaikan progres pekerjaan. Dan untuk masyarakat diharapkan bisa lebih paham ya untuk potensi gangguan yang muncul selama masa konstruksi begitu, karena hasil akhirnya harapannya bisa memberikan manfaat untuk jangka panjang. Jadi mungkin akan ada gangguan lalu lintas begitu ya, tapi setelah selesai diharapkan nanti untuk akses dari Gadang sampai Bumi Ayu bisa jauh lebih lancar. Nah, selain memperbaiki fungsi jalan, pendengar, kawasan ini juga akan dipercantik. Ada pembangunan median jalan yang dilengkapi ada taman dan juga tanaman penghijauan, dan Pemkot ini juga menyiapkan pagar BRC ya dengan konstruksi precast di sepanjang kawasan pasar. Tujuannya apa? Ini untuk mencegah kembali munculnya praktik jual beli langsung dari tepi jalan. Nah, biasanya ini nih yang jadi penyebab kemacetan yang terjadi begitu ya. Nah, sementara itu untuk kendaraan juga tidak boleh berhenti di pinggir jalan untuk beli barang. Jadi kalau misalnya mau belanja harus masuk ke area pasar, dan tentu saja kendaraan harus diparkir di tempat parkir yang sudah disediakan. Nah, sementara itu Kepala DPUPR PKP Kota Malang Dandung Julharyanto juga menyampaikan untuk proses pengerjaan ini ada dua paket ya, yaitu yang pertama adalah rehabilitasi Jalan Gadang Bumi Ayu dan Jalan Pasar Gadang. Untuk pekerjaannya ini dari pembangunan drainase dulu, kemudian baru dilanjutkan dengan pembangunan konstruksi jalan begitu. Jadi untuk total panjang penanganan jalan dari Gadang Bumi Ayu ini mencapai 674 meter, sedangkan Jalan Pasar Gadang itu sekitar 574 meter. Untuk ruas jalannya nanti akan dibangun menjadi jalan kembar dengan lebar masing-masing jalur itu sekitar 7,5 meter, pendengar. Jadi cukup luas ya. Dan tiang listrik yang ada di tengah kawasan tidak dipindahkan karena sudah masuk dalam desain median jalan. Nah, jadi untuk percepatan pekerjaan memang aktivitas konstruksi ini akan dilakukan mulai pukul 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, apabila memungkinkan pekerjaan bisa dilanjutkan setelah maghrib hingga pukul 22 atau jam 10 malam begitu ya, karena memang targetnya dipercepat ya 22 hari, jadi dari 172 menjadi 150 hari. Mudah-mudahan bisa sesuai dengan apa yang ditargetkan, dan juga tentu saja dengan tujuan utamanya adalah supaya untuk segala aktivitas ya di Gadang sampai Bumi Ayu ini untuk lalu lintas bisa berjalan lebih lancar, pendengar.

0: Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Lintas Informasi pagi hari ini pendengar dari Probolinggo, seorang ASN P3K Kota Probolinggo menjadi pelaku pencurian dua traktor milik Dinas Pertanian Ketahanan Pangan. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Probolinggo, Khoirul Umam. Umam, silakan laporan Anda.
3: Baik, Laras dan pendengar, Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Probolinggo Kota berhasil mengungkap kasus pencurian dua unit traktor milik Asosiasi Organik Bayu Indah yang disimpan di Gudang Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Kota Probolinggo. Kapolres Probolinggo AKBP Riko Yumasri dalam konferensi pers di Mapolres Probolinggo Kota Senin kemarin mengungkapkan bahwa dua pelaku yang diamankan berinisial ARF 32 tahun dan juga ARM 45 tahun. ARF ini merupakan tenaga honorer P3K di lingkungan DKP 3 Kota Probolinggo, sedangkan ARM bekerja sebagai buruh tani di wilayah Kabupaten Probolinggo. Kasus ini terungkap setelah Ketua Asosiasi Organik Bayu Indah berinisial SMR 58 tahun menerima informasi bahwa dua unit traktor yang dititipkan di gudang DKP 3 sudah tidak berada di tempat penyimpanan. Saat dilakukan pengecekan, gembok gudang ditemukan dalam kondisi rusak. Peristiwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada Minggu 31 Mei 2026 di gudang DKP 3 yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Probolinggo. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap kedua pelaku pada Kamis 4 Juni 2026 di kawasan Jalan Raya Soekarno-Hatta, Kota Probolinggo. Kapolres Probolinggo AKP Riko Yumasri menjelaskan, para pelaku menjalankan aksinya dengan merusak gembok gudang menggunakan gergaji. Setelah berhasil masuk dua unit traktor kemudian diangkut menggunakan mobil pickup sewaan. AKP Riko mengatakan salah satu pelaku yang bekerja di lingkungan DKP 3 memiliki akses untuk mengetahui kondisi lokasi penyimpanan barang sehingga memudahkan proses pencurian. Motif pelaku diduga karena faktor ekonomi. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti antara lain dua unit traktor roda 2 merek Myanmar, kemudian perlengkapannya, kemudian 4 roda besi, 2 garu besi, 1 grebek besi, kemudian satu unit mobil pickup Suzuki Carry gergaji, telepon genggam milik pelaku dan serta dokumen kepemilikan traktor. Kapolres Probolinggo menegaskan pihaknya berkomitmen menindak tegas setiap tindak pidana yang merugikan masyarakat termasuk kejahatan yang menyasar sarana produksi pertanian. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hirma Mas Duki melaporkan.

0: Boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi 94,6 FM pendengar. Ya, di Probolinggo juga Anda bisa mendengarkan kami di 88,3 FM. Yang gak mau ketinggalan berbagai informasi yang kami hadirkan untuk Anda, Anda bisa terus simak Radio Republik Indonesia melalui audio streaming kami. Anda bisa dengarkan di www.rri.co.id atau Anda juga bisa download aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Di App Store maupun di Play Store sudah ada, jadi Anda bisa download supaya Anda juga bisa mendengarkan Radio Republik Indonesia seluruh Indonesia gitu ya. Mau Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, semuanya bisa Anda dengarkan di mana saja, kapan saja. Banyak fitur-fitur menarik lainnya juga di aplikasi RRI Digital atau di portal resmi kami rri.co.id. juga Anda bisa update berbagai informasi di seluruh daerah di Indonesia begitu ya. Nah, bicara tentang tanggal 16 Juni yang juga hari ini bertepatan di hari Selasa dan peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, memang ini menjadi peringatan utama begitu ya, terutama untuk para umat muslim di berbagai negara. Ini diperingati sebagai awal tahun baru dalam sistem kalender Hijriah begitu ya. Nah, tapi juga selain diperingati sebagai tahun baru Islam di tanggal 16 Juni, nah ternyata di tanggal ini itu juga diperingati sebagai Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional. Cukup menarik ya. Ini setiap tanggal 16 Juni itu diperingati yaitu adalah International Domestic Workers Day atau IDWD. Jadi Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional ini ditetapkan dan diselenggarakan oleh Organisasi Ketenagakerjaan Internasional atau ILO begitu ya. Nah, untuk peringatan ini setiap tanggal 16 Juni itu dipilih tanggalnya untuk menandai ulang tahun pengesahan konvensi ILO 189 yaitu tentang kerja layak bagi pekerja rumah tangga. Itu di tahun 2011 pendengar, yang menetapkan hukum ketenagakerjaan internasional untuk pekerja rumah tangga. Nah, nanti kita akan bahas ya gimana kok bisa ada dan tujuannya apa adanya peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional. Tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, tanggal 16 Juni ini diperingati sebagai Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional, pendengar. Nah, kalau dari situs resmi, ini di tanggal 16 Juni 2011 ini memang momen yang sangat penting ya, terutama dalam kehidupan para pekerja rumah tangga di seluruh dunia. Jadi pada hari itu, ILO yang merupakan bagian dari PBB ya, atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, setuju untuk mengadopsi konvensi baru nomor 189 tentang kerja layak bagi pekerja rumah tangga yang menetapkan hak-hak mereka, begitu pendengar. Jadi untuk mencapai pencapaian itu ya, untuk merayakannya, tanggal inilah yang kemudian di Konferensi Perburuhan Internasional di Jenewa kini diperingati sebagai Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional. Jadi setiap tahun ribuan pekerja rumah tangga ini menyuarakan suara mereka, bergabung dalam solidaritas dan juga mengadakan kegiatan dan acara di seluruh dunia untuk menekan lebih banyak pemerintah supaya meratifikasi dan mengimplementasikan untuk konvensi 189 ini, begitu ya. Nah, apa? Jadi di isinya ini adalah menawarkan perlindungan khusus bagi pekerja rumah tangga, pendengar. Jadi ini memang konvensinya menetapkan hak-hak dan juga prinsip dasar dan mengharuskan negara ini untuk ambil serangkaian tindakan untuk membuat pekerjaan yang layak, begitu, menjadi kenyataan bagi para pekerja rumah tangga. Jadi hak-hak dasarnya ini apa saja? Ini memang langkah penting ya untuk mencapai kondisi kerja dan kehidupan yang layak, apalagi terkait dengan hak asasi manusia, hak fundamental, dan juga akses ke perlindungan sosial bagi pekerja rumah tangga di seluruh dunia. Nah, untuk hak dasar pekerja rumah tangga menurut konvensi ini, mulai dari promosi dan perlindungan hak asasi manusia semua pekerja rumah tangga, kemudian juga penghormatan dan perlindungan prinsip dan hak dasar di tempat kerja, mulai dari kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak untuk berunding bersama, kemudian penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib, penghapusan pekerja anak, dan penghapusan diskriminasi sehubungan dengan pekerjaan dan jabatan. Kemudian di poin yang lain juga disampaikan terkait dengan perlindungan yang efektif terhadap segala bentuk penyalahgunaan, pelecehan, dan kekerasan. Kemudian di poin terakhir itu berisi tentang persyaratan kerja yang adil dan kondisi hidup yang layak.

0: dari
1: terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RR untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Itu anak nangis melulu, tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.

selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Ya pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami setia di Malang pagi ini ya, bersama dengan Pro 1 RRI Malang. Saya Dia Laras akan terus temani Anda pendengar. Dan juga untuk hari ini libur di tahun baru Islam, biasanya nih beberapa orang pun bisa memilih ya. Tadi kalau ngikutin di Mutiara Pagi, tadi pagi juga dibahas tentang apa aja sih keistimewaan dari bulan Muharram ini. Kemudian ada hikmah hijrah, dalam arti berubah dari yang kurang baik menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, artinya ada waktu untuk bermuhasabah, untuk introspeksi diri. Nah, mungkin tidak ada salahnya juga untuk mulai memikirkan lagi resolusi apa yang mau dicapai begitu ya. Kalau biasanya mungkin tahun barunya ikut tahun apa istilahnya, Masehi ya, tahun Masehi di tanggal 1 Januari di 2026 kemarin. Mungkin ada resolusi-resolusi yang sudah dituliskan dengan harapan di tahun ini bisa tercapai. Nah, gak ada salahnya juga ketika masuk di tahun baru Islam, satu Muharram begitu ya, kemudian mengingat kembali, recall, dicek lagi resolusi yang sudah dituliskan di awal tahun kemarin itu apa sih yang menjadi keinginan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam pencapaian apapun secara pribadi atau mungkin karir atau hubungan gitu ya, kesehatan. Nah, mungkin bisa dilihat-lihat lagi, dibuka-buka lagi resolusinya, mumpung ini juga istilahnya ini udah tengah tahun juga ya, gak ada salahnya untuk diingatkan kembali apakah sudah banyak yang harus di-checklist dari 6 bulan kita berjalan di tahun 2026, atau kayaknya kok masih banyak ya yang belum tercapai. Nah, apa-apa saja yang bisa dilakukan untuk bisa mengejar resolusi tersebut, apakah masih memungkinkan untuk bisa dicapai dalam kurun waktu 6 bulan terakhir sampai nanti di tahun Masehi ya. Tapi kalau misalnya memang ikutnya di tahun Hijriah, kan ini masih awal tahun. Nah, kira-kira resolusi apa sih, boleh dong di-share di WhatsApp kami ya, 081-555-600-915. Resolusi apa yang sejauh ini sudah dituliskan dan yang sudah tercapai ataupun yang belum, kasih tahu dong sejauh ini progresnya sudah sejauh mana. Atau mungkin bertepatan juga dengan tahun baru Hijriah ya, tahun baru Islam, ini mau nambah lagi resolusinya, mungkin lebih ke sisi kerohanian gitu ya, mungkin lebih ingin memperbaiki secara sisi spiritual, ibadahnya, mungkin sunahnya diperbanyak, atau banyak hal yang sebenarnya bisa gitu ya, mungkin gak secara kasat mata terlihat, tapi boleh di-share di WhatsApp kami pagi hari ini di 081-555-600-915. Nanti saya tunggu ya, sampai nanti menjelang jam 10 pagi di Malang pagi ini, resolusi apa yang sudah tercapai maupun yang belum tercapai, yang sudah diangan-angankan, mungkin gak harus ditulis juga, tapi mungkin ada banyak atau sebagian orang memilih untuk menulis supaya untuk reminder juga gitu, supaya gak lupa ketika nanti lagi patah semangat, motivasinya lagi turun, kira-kira apa yang menjadi penyemangat lagi, dibuka-buka lagi resolusinya. Saya tunggu hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Diah Laras, pendengar dalam Malang pagi ini.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

Malang pagi ini saya Diah Laras juga akan terus temani Anda. Tadi kalau kita bicara tentang resolusi, banyak sekali resolusi itu ya. Dalam hal karir, kesehatan, kemudian relasi, kemudian secara spiritual gitu. Banyak hal yang sebenarnya gak melulu tentang apa ya, misalnya kesuksesan ini dalam artian mungkin sangat general begitu ya. Jadi sukses tiap orang tuh berbeda-beda gitu kan, definisi sukses. Nah, untuk resolusi yang mungkin sudah diangan-angankan sejak awal tahun di tahun Masehi gitu ya, karena sekarang juga sebagai tahun baru Islam, juga banyak yang memutuskan ini menjadi momen yang tepat gitu untuk bermuhasabah, untuk introspeksi diri, apa-apa saja yang masih kurang, apa-apa saja yang sudah bagus dan harus tetap dipertahankan. Nah, tadi saya juga sudah menginformasikan ya untuk join di pagi hari ini gabung bersama kami. Kira-kira resolusi apa saja sih pendengar yang sudah Anda capai selama ini, sekarang udah jalan 6 bulan ya di tahun 2026. Nah, apa-apa saja yang sudah tercapai atau mungkin ada yang belum tercapai itu apa gitu ya. Nah, Anda bisa gabung bersama kami pagi hari ini di WhatsApp 081555600915. Karena memang ini sudah masuk di pertengahan tahun, mungkin bisa dikatakan lebih fokus aja kira-kira yang lebih rasional, apa yang bisa dicapai dalam 6 bulan ke depan. Nah, jadi bisa dilihat-lihat lagi, dibuka-buka lagi resolusi-resolusinya yang masih memungkinkan untuk bisa tercapai sampai di akhir tahun nanti, pendengar ya. Jadi sebelum bikin daftar baru, mungkin bisa dilihat lagi apa saja yang sudah dicapai atau ditinggalkan di awal tahun. Jadi kalau misalnya yang masih bisa dipertahankan, boleh deh dipikirkan gitu, target apa ya yang kira-kira masih relevan dan juga penting untuk kita. Nah, kalau misalnya poin-poin ini, oh kayaknya nih pencapaian yang ini, impian yang ini tuh masih bisa nih, boleh dipertahankan gitu ya. Atau mungkin sekarang ini, dulu waktu awal-awal kayaknya goalsnya ini maunya ini, tapi ketika seiring berjalannya waktu kayaknya udah gak relevan atau gak cocok nih dengan kondisi saya sekarang ini. Nah, mungkin Anda bisa ganti atau Anda hapus gitu ya, kayaknya goals yang ini enggak deh gitu, bisa diganti dengan goals yang lain. Nah, Anda juga bisa mereview kembali, evaluasi lagi. Kalau misalnya target awalnya terlalu besar, Anda bisa ubah menjadi lebih kecil supaya lebih realistis untuk dieksekusi gitu, pendengar ya. Karena kadang kalau terlalu muluk-muluk, kadang kayak mau mengawal untuk pencapaiannya itu bisa gak ya udah kayak gitu duluan gitu, akhirnya kayak aduh kayaknya susah deh, mending enggak deh gitu. Jadi alangkah baiknya disarankan untuk diubah menjadi lebih kecil, bukan diganti goalsnya, tapi coba diubah lebih kecil lagi supaya terlihat lebih realistis gitu ya. Misalnya mungkin contohnya kayak dari sisi kesehatan, misalnya ngerasa aduh badanku ini kurang ideal deh, entah itu mau menurunkan berat badan atau mau menaikkan berat badan gitu ya, pengennya langsung kayak model A, B, C gitu ya, tapi karena ngelihatnya aduh emang bisa badanku terus berubah jadi si model ABC ini, kayaknya gak mungkin deh, karena yang dia lakukan adalah udah diet gitu ya, olahraga. Nah, itu kan terlalu banyak yang harus diubah gitu kan. Nah, ketika hal itu kayak gak mungkin dilakukan secara bersamaan, bisa dimulai dari langkah yang lebih kecil dulu, mungkin porsinya dikurangin, atau mungkin satu-satu dulu, olahraga dulu, makannya oke lah gitu, tapi mungkin air putihnya lebih banyak, atau kurang-kurangin yang kolesterol gitu ya, tapi yang tidak terlalu bikin kita targetnya terlalu ketat gitu ya. Jadi supaya kita merasa gak terbebani, merasa enjoy juga untuk mengeksekusi dan lebih realistis itu tadi ya. Nah, terima kasih yang sudah gabung ya untuk pagi hari ini di WhatsApp kami 081555600915. Ada selamat pagi untuk Bu Yuni di Singosari. Awal tahun saya nulis 2 target besar mbak, yaitu buka usaha kecil-kecilan dari rumah dan punya dana darurat. Alhamdulillah usaha kue yang saya jalankan udah mulai punya pelanggan tetap, tapi untuk dana darurat masih jauh dari target karena beberapa kali harus dipakai untuk kebutuhan mendadak keluarga. Meski begitu, saya tetap optimis dan terus berusaha sedikit demi sedikit. Wah, siap-siap. Terima kasih Bu Yuni di Singosari. Mudah-mudahan apa yang menjadi resolusinya itu juga
tetap menjadikan apa ya semangat ya, apalagi punya bisnis usaha kue gitu kan, jadi bisa disisihkan sedikit gitu ya untuk dana darurat. Semangat. Terima kasih Bu Yuni di Singosari, ada juga Mas Fajar di Sawajajar ya. Wah, ini nih resolusinya sederhana katanya, hidup lebih sehat. Saya mulai dari rutin jalan kaki, kurangi minuman manis, dan berusaha tidur lebih teratur. Berat badannya katanya udah turun beberapa kilo dan badan tuh rasanya lebih seger. Oke, siap. Oh, ini nih ada tambahannya lagi. Bentar, mana nih? Tapi saya masih sulit berhenti begadang karena kerjaan dan kebiasaan ngegame. Oke, siap. Ini yang jadi PR katanya. Siap, semangat ya. Jadi memang itu tuh harus kayak pelan-pelan gitu gak sih? Saya sendiri juga kalau ada resolusi apa gitu kan, kayak aduh ini bisa tercapai gak ya. Jadi akhirnya memilihnya adalah dipecah dulu jadi kecil-kecil gitu. Mana-mana dulu yang bisa dilakukan, pelan-pelan aja deh ya. Kalaupun seandainya belum tercapai atau susah karena kondisi situasi gak memungkinkan gitu ya, gak apa-apa, jangan merasa bersalah. Masih ada hari untuk bisa mengejar apa yang menjadi menurut kita sebuah ketertinggalan gitu ya. Dan nanti saya akan hadir kembali tetap bersama kami pendengar dalam Malang Pagi ini. Saya juga masih undang Anda untuk gabung di WhatsApp 081555600915. Kira-kira resolusi apa yang sudah tercapai atau yang mungkin belum tercapai gitu ya. Mungkin Anda bisa sampaikan kepada pendengar yang lain supaya ini juga bisa jadi motivasi. Wah iya ya, keinget lagi nih resolusi saya. Mumpung masih ada waktu 6 bulan, kita masih di pertengahan tahun, jadi masih bisa diupayakan, bisa tercapai dengan target tetap di tahun 2026.

Tuh, kalau katanya Ran adalah harapan pasti ada ya. Dari nyanyian harapan punya Ran, ini memotivasi lagi nih untuk yang rasanya lagi gak ada semangat gitu ya. Tapi mudah-mudahan di hari libur ini dengan suasana yang cerah pagi hari ini juga bisa membuat mood kita lebih oke, lebih semangat untuk berkreasi, berkarya di hari ini ya. Lebih apa ya, sesimpel kayak misalnya kalau ibu-ibu tuh suka lihat-lihat menu baru gitu ya di sosial media, kayaknya bisa nih dipakai buat snack anak-anak di rumah gitu ya, biar gak jajan terus di luar. Atau mungkin juga bisa, wah kayaknya ini cemilannya lebih sehat, jadi biar gak banyak kolesterol yang masuk dari makan-makanan gorengan, bisa nih kayaknya resep yang satu ini dicoba gitu ya. Sesimpel itu aja, siapa tahu gitu kan. Dari coba-cobain ini kok rasanya banyak yang memuji masakanku enak, siapa tahu ya kan. Dari sekedar niatnya pengen buat keluarga, ternyata bisa cuan kan, kita gak tahu juga ya. Namanya rezeki, jalannya tuh ada aja kan. Nah, selamat pagi juga untuk ini Bu Siti atau Mbak Siti di Lawang. Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Katanya baik, nah di tahun ini ada keinginan ya untuk memperbaiki hubungan dengan orang tua karena sebelumnya sering terjadi salah paham. Nah, alhamdulillah sekarangnya ini komunikasinya jauh lebih baik dan mulai bisa membiasakan diri meluangkan waktu khusus untuk keluarga gitu ya. Nah, yang belum tercapai adalah rencana mengajak orang tua untuk pergi umroh karena tabungannya masih belum cukup, semoga bisa segera terwujud. Amin. Nah, ini dari doa-doa, dari keinginan-keinginan gitu ya. Ini mudah-mudahan satu persatu resolusi atau keinginan-keinginannya ini bisa tercapai begitu ya. Semangat untuk Bu Siti atau Mbak Siti yang ada di Lawang. Ada juga selamat pagi untuk Mas Dimas di Kepanjen atau Pak Dimas nih. Resolusinya tahun ini adalah dapat promosi jabatan dan juga bisa meningkatkan kemampuan public speaking karena untuk bisa bicara di depan umum. Apa nih? Oh, udah ada kemajuan karena sering dipercaya untuk memimpin forum ya katanya. Oke, siap. Tapi promosi jabatannya harapannya yang diharapkan ternyata belum datang juga. Walaupun begitu tetap bersyukur karena setidaknya ada perkembangan dalam diri yang bikin saya jadi lebih percaya diri. Siap, semangat untuk Mas Dimas di Kepanjen. Mudah-mudahan apa yang diimpikan resolusinya secara apa ya, berarti karir ya ini ya, bisa sesuai begitu. Kalaupun tercapai berarti memang udah takdirnya, jalannya harus di situ. Kalaupun enggak, mungkin ada kesempatan lain atau mungkin di posisinya itu memang masih membutuhkan sosok Mas Dimas ya enggak sih. Semangat ya Mas Dimas ya. Kemudian juga selamat pagi untuk Mbak Rina di Dinoyo, Ibu Rina ya. Assalamualaikum. Awal tahun saya membuat resolusi untuk bisa lebih dekat dengan Allah. Ini lebih sisi spiritual kayaknya ya. Dengan rutin baca Al-Quran setiap hari dan mengurangi kebiasaan menunda sholat. Nah, alhamdulillah sampai pertengahan tahun ini udah cukup konsisten walaupun masih kadang sering ketunda-tunda gitu ya. Yang belum tercapai adalah target ikut kajian rutin karena masih terkendala jadwal kerja. Harapannya 6 bulan ke depan bisa lebih disiplin lagi dalam urusan ibadah. Amin. Amin. Terima kasih untuk Bu Rina di Dinoyo. Pagi hari ini juga sudah ikut sharing dari sisi spiritual begitu ya. Bertepatan juga di peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang diperingati hari ini 16 Juni 2026. Jadi memang bisa menjadi satu bentuk untuk memperbaiki diri, hijrah istilahnya tadi, dari hal yang kurang baik menuju ke hal yang lebih baik lagi. Dan masuk di bulan Muharram ini mudah-mudahan segala apa yang dikerjakan begitu ya bisa lancar. Kemudian juga kalau tadi katanya Ustadz Rosyad pagi tadi, kalau di bulan haram ya, salah satunya adalah bulan Muharram ini, segala ibadah dalam hal kebaikan itu nanti akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah ya. Ini mudah-mudahan sebagai langkah yang bagus ya untuk kita lebih semangat lagi gitu untuk meraih hal-hal baik yang mudah-mudahan bisa tercapai di tahun 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Iya pendengar, masih bersama saya Diah Laras akan temani hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat dalam Malang Siang ini. Siang hari ini saya akan informasikan untuk Anda satu informasi di mana telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N6307BBB atas nama Fatahanurawan, alamatnya di Magelang 1 RT 4 RW 4 Sumbersari Lowokwaru Malang. Bagi Anda yang menemukan, bisa mengembalikan kepada saudara Fadil Hikmawan. Anda bisa hubungi di 0819-4992-1310. Atau Anda juga bisa hubungi kami RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha. Silakan hubungi kami di 0813-4674. Kemudian juga informasi lainnya pendengar, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N2613EBG atas nama Bambang Sulistyo, alamatnya di Kademangan RT 4 RW 2 Banjar Arum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Hilang di sekitaran Singosari pendengar ya. Bagi Anda yang menemukan bisa mengembalikan kepada saudara Bambang Sulistyo, Anda bisa hubungi di 0812-3469-1124 atau juga boleh silakan Anda hubungi kami di 081-34-674. Anda bisa ke RRI Malang di bagian layanan dan pengembangan usaha.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya. Pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: Malang siang ini di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Yang di Probolinggo juga selamat pagi menjelang siang. Anda bisa dengarkan kami di 88,3 FM ya. Atau Anda juga bisa akses audio streaming kami di www.rri.co.id atau juga dari aplikasi RRI Digital. Anda bisa download aplikasinya di Play Store ataupun App Store di smartphone Anda. Jadi Anda bisa mendengarkan Radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke begitu ya. Dan pagi hari ini, pagi menjelang siang, kita akan memantau ya bagaimanakah perakiraan cuaca di Malang Raya. Dari tadi pagi memang udaranya udah dingin, tapi cuacanya, mataharinya cerah gitu ya. Nah, gimana sampai siang, sore, dan malam? Nah, untuk saat ini kami sudah tersambung bersama dengan forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Malang bersama dengan Pak Lutfi. Selamat pagi, Pak Lutfi.
1: Selamat pagi menjelang siang, Mbak Laras. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Kabar baik ya, Pak Lutfi?
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Oke. Baik, Pak Lutfi, mungkin bisa disampaikan untuk perakiraan cuaca di Malang Raya hari ini seperti apa? Karena dari tadi pagi cuacanya sinar matahari cukup cerah, tapi udaranya dingin gitu, Pak Lutfi.
1: Baik, selamat pagi menjelang siang pendengar RRI. Tidak usah galau, tidak usah risau. Hari ini diperkirakan potensi hujan sangat kecil sekali terjadi. Potensi cuaca hari ini diperkirakan pada umumnya cerah hingga berawan. Untuk suhu udara memang cenderung lebih dingin, terutama di pagi dan malam hari. Dan juga kelembapan udara memang cenderung lebih kering, terutama di saat menjelang siang hingga sore hari. Dan tapi masyarakat memang tidak perlu khawatir bahwa kondisi ini atau yang kita kenal dengan istilah mendidih memang sesuatu yang lumrah terjadi, yang sering dihubungkan kenapa kok terjadinya di saat musim liburan atau mahasiswa baru seperti ini. Untuk kewaspadaan di pesisir selatan, ketinggian gelombang berkisar antara 1,5 hingga 2 meter. Waspada selalu bahwa potensi bahaya akan bisa saja terjadi, patuhi zona-zona larangan, dan juga masyarakat terus memantau perkembangan cuaca melalui RRI. Terima kasih Mbak Laras.
0: Ya baik, Pak Lutfi, ada himbauan khusus nggak, terutama mungkin untuk pendengar yang banyak aktivitas di luar ruangan gitu, di kondisi atau fenomena bedidding seperti saat ini?
1: Pertama bahwa yang kami tekankan bahwa di saat kondisi mendidih ini terutama untuk masyarakat penikmat dan pecinta bola, hingga beberapa hari ke depan kan kita masih menikmati nih euforia pertandingan demi pertandingan yang dimulainya juga dini hari. Jaga selalu kesehatan, nikmati selalu asupan-asupan minuman yang lebih hangat disertai camilan, dan juga pantau selalu perkembangan cuaca karena cuaca sangat dinamis dan cepat sekali bisa berubah kondisinya. Dari kondisi yang cerah seperti ini bisa berubah menjadi kondisi yang tidak kita inginkan melalui kanal-kanal BMKG yang telah terverifikasi.
0: Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Lutfi informasi yang disampaikan. Selamat kembali beraktivitas di tanggal merah ini ya, di hari libur ya, Pak Lutfi.
1: Iya. Terima kasih Mbak Lara.
0: Selamat pagi. Terima kasih. Ya, pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini ya di Malang Raya, karena memang masuk fenomena breeding, jadi memang udaranya sedikit lebih dingin dibandingkan hari biasanya. Jangan kemana-mana karena nanti saya juga akan update harga bahan pokok untuk hari ini, apakah semuanya pada naik atau udah mulai banyak yang turun atau stabil-stabil aja. Tetap bersama kami pendengar dalam Malang Siang ini, hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: depannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Informasi untuk Anda, siang hari ini pendengar, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N6765ECH atas nama Muhammad Musyafa. Alamatnya di Jalan Kolonel Sugiono RT3 RW3, Desa Kemantren Jabung, Kabupaten Malang. Bagi Anda yang menemukan, Anda bisa mengembalikan kepada saudari Vika Iza El Rahma. Anda bisa hubungi di 0852-3074-0162 atau juga bisa ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha. Anda bisa hubungi kami di 081-3x4-674.
1: Lintas Informasi
2: Pro 1 RRI Malang.
0: Kita update terlebih dahulu informasi terbaru dari Pasuruan. Pendengar, dalam Lintas Informasi, Pemerintah Kabupaten Pasuruan gelar doa bersama peringati 1 Muharram 1448 Hijriah. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Pasuruan, Emil Akbar. Emil, silakan laporan Anda.
3: Dua hari berturut-turut pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar doa bersama untuk memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kalau kemarin sore dilaksanakan di Pendopo Nyawijingesing Wanigusti Gusti dengan dihadiri oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo, Wakil Bupati Pasuruan Sobi Aslori, anggota Forbimda hingga para kiai. Untuk selanjutnya hari ini dilaksanakan di salah satu pondok pesantren yang ada di kawasan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Dan hari ini memang banyak sekali kegiatan, terutama dari berbagai lapisan masyarakat yang melaksanakan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, yang intinya memang semuanya mendoakan keselamatan untuk seluruh masyarakat, terutama juga keselamatan Kabupaten Pasuruan. Ada statement yang disampaikan langsung oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo di hadapan daripada seluruh masyarakat yang hadir dalam doa bersama untuk keselamatan Kabupaten Pasuruan. Berikut statement yang disampaikan langsung oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo.
4: Saya katakan dalam acara doa bersama, doa akhir tahun, awal tahun bulan Haram 1448 Hijriah untuk keselamatan Indonesia, untuk khususnya untuk keselamatan Kabupaten Pasuruan. Yang saya hormati Kiai Haji Mutamakin, Kiai Ali Ridho Hasyim, Kiai para kiai, para ustaz, para alim, para sepuh yang hadir pada sore hari ini, tak lupa yang saya hormati, yang saya cintai, Gus Sofi Asrori, Gus Wakub, Pak Sekda, seluruh para pejabat di pemerintahan kabupaten yang hadir pada sore hari ini. Kita berkumpul pada awal tahun Hijriah ini dengan berdoa bersama untuk mendoakan keselamatan kita, keselamatan panjenengan semua, keselamatan masyarakat kita, masyarakat Kabupaten Pasuruan. Semoga Kabupaten Pasuruan ini bisa menjadi kabupaten yang falsafun bayi batun harapun obur.
3: Selain itu ada juga pernyataan ataupun terutama juga pesan dari Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan, Kiai Haji Imron Mutamakin, seperti berikut ini.
4: Kita tahu semua hal di dunia ini bisa ada awal atau akhir. Kita awal di alam arwah, kemudian berakhir masuk pada alam rahim. Kemudian kita berakhir di alam rahim, masuk pada alam dunia. Kemudian dari alam dunia kita berakhir masuk pada awal alamul barzah. Kemudian alamul barzah ada akhir, masuk pada awal ayyamul akhirah. Dimulai dari beberapa fase alamul akhirah. dimulai palsu, hasal, kemudian hisab, mizan, sirat, baru berakhir inna ilai jannah wa inna ilai. Oleh karena itu maka dengan kita mengerti semua itu ada awal dan akhir. Akhir dalam segala hal itu ada pertanggungjawaban-pertanggungjawaban yang harus kita hadapi.
2: Itu tadi disampaikan langsung oleh Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan. Selamat merayakan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan Yang Maha Kuasa. Milakbar, perusahaan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Linda.

Ya pendengar, saya mau update terlebih dahulu bagaimana untuk hari ini ya. Harga bahan pokok di Jawa Timur khususnya di Kota Malang. Saya ambil informasinya dari Siska Perbapu atau Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur. Untuk di Kota Malang, hari ini kami ambil ditinjau dari Pasar Oro-Oro Dowo, Pasar Dinoyo, dan juga Pasar Tawangmangu, pendengar. Kita mulai dari harga beras untuk premium, harganya masih di Rp15.000 per kilogram, kemudian untuk beras medium juga stabil di Rp12.600 per kilogramnya. Kemudian untuk harga gula putih hari ini Rp17.500, masih sama seperti harga kemarin ya per kilogram. Untuk gula putih sekali lagi Rp17.500 ya. Nah untuk minyak goreng hari ini, minyak goreng curah ada kenaikan sedikit dari Rp18.700 naik hari ini menjadi Rp19.300 pendengar per kilogram. Kemudian untuk minyak goreng premium Rp22.700 per liter, masih sama seperti harga kemarin. Kemudian untuk minyak goreng kemasan sederhana juga masih sama di Rp19.300 per liternya. Untuk minyak goreng minyak kita juga cukup stabil di Rp16.400 per liter. Nah untuk harga daging hari ini, untuk daging sapi paha belakang turun Rp500 ya, dari sebelumnya Rp124.500 kini menjadi Rp124.000 per kilogram. Untuk daging ayam ras ada kenaikan Rp1.000, hari ini Rp34.300 per kilogramnya. Sedangkan untuk daging ayam kampung turun harga, selisihnya Rp2.500 lumayan ya, untuk hari ini Rp60.000 per ekor, pendengar. Nah kita update juga untuk harga telur. Untuk telur ayam ras hari ini juga masih tidak mengalami perubahan di harga Rp24.300 per kilogram. Sama halnya dengan telur ayam kampung, juga masih di harga Rp58.300 per kilogramnya. Kemudian untuk harga cabai merah keriting hari ini mengalami kenaikan Rp1.000, dari sebelumnya Rp47.300, hari ini menjadi Rp48.300 per kilogram. Sama halnya juga untuk cabai merah besar, kenaikannya Rp1.000, hari ini menjadi Rp55.000 per kilogram. Nah cabai rawit merah ini yang kenaikannya lumayan, Rp2.000, dari sebelumnya Rp57.300, hari ini naik menjadi Rp59.300 per kilogram. Untuk perbawangan juga hari ini bawang merah naik menjadi Rp54.000 per kilogramnya. Dan untuk bawang putih turun sedikit ya Rp500, hari ini Rp33.300 per kilogram. Silakan Anda juga bisa terus update harga bahan pokok setiap harinya di lingkup Jawa Timur ya. Anda bisa silakan akses di laman resmi dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur, Siska Perbapo. Anda bisa kunjungi siskaperbapo.jatimprof.go.id.

pendengar, pastikan tetap bersama kami. Sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Sekaligus nanti akan ada Diana Riza yang akan melanjutkan Malang siang ini sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Jadi lanjut sampai di Malang sore ini dengan berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda. Saya Diah Laras pamit dari Malang siang ini, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Mesir harus puas berbagi poin dengan Belgia setelah bermain imbang di Lumen Field Seattle pada dini hari tadi. Pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto 3 Junior 2026. FIFA 3x3 Women Series 2026 akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia di mana Kapten Arab Saudi Salem Al-Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di Grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdulela Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan disiplin lini belakang serta aksi Muhammad Al-Ois sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke babak berikutnya.

0: Sementara itu laga pertama grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka Piala Dunia 2026, Grup G, diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir. Bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat, dini hari tadi, kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Mahmous dan kawan-kawan tampil sangat mengesankan. Namun, upaya mereka terus digagalkan oleh pertahanan Belgia yang terorganisir dengan baik. Upaya tersebut akan tetapi berhasil terlunasi setelah Emam Aschur menerima umpan.

0: Dan upaya mereka untuk mencoba melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hani yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan.
1: Tergirat, hasab zurufil mubarak, hasab wujud nazari.
0: Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan. Kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang. Kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan.
2: Quand vous avez la mauvaise idée de laisser une équipe comme l'Égypte
0: mener. Kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Marmoush, yang keduanya sangat-sangat cepat.
2: En perdant beaucoup de ballons.
0: Atas hasil seimbang ini, Belgia dan Mesir harus puas berbagi poin satu sama. Hasil ini turut memastikan bahwa Belgia masih hanya kalah satu kali dari 16 pertandingan fase grup terakhir mereka di Piala Dunia. Meskipun Mesir gagal mencatatkan clean sheet kelima dalam 6 pertandingan terakhir mereka, hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri 1 sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Biar tahanan juga bisa menikmati layanan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk memperkuat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar, nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3, di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin, meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

Baik, kita beralih ke informasi dari bola basket internasional. FIBA 3x3 Women Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya setelah diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal, memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim futsal putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Badung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Lilian Adea.
1: ABP Women membuka pekan ke-9 Women's Pro Futsal League 2026 dengan kemenangan telak 4 gol tanpa balas atas Mojang Bandung Bedas Futsal. Bermain di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin, 6 ABP Women tampil dominan sejak awal dan unggul melalui gol Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaika 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women, Citra Adisti, mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
2: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSPFC 2 sama. MSPFC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goya menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels, Frida Fauzia, mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Alhamdulillah, hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
1: Pada pertandingan lainnya, Natick Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan hari pertama pekan ke-9 tersebut membuat persaingan menuju 4 besar Final Four WPFL 2026 semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet-atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor Saptalomba atau heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari Tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian dinamika olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.

Hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan, karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridha dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad atau gipto kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Quran dan As-Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibtah. Ghibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibtah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan tinggi di sisi Allah. Inilah kelebihan sejati yang pantas dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi sangat tidak pantas untuk dicemburui karena hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan dan fitnah bagi manusia.

0: suka ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Saudara BBTN BTS amankan 13 terduga pendaki ilegal Gunung Semeru, 4 orang masih dalam pencarian. Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh tim liputan kami, Hanum Oktavia. Hanum, silakan.
1: Ya, setelah terdengar Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, BBTN BTS mengamankan 13 orang yang diduga melakukan pendakian ilegal Gunung Semeru melalui dua operasi pengawasan dan penindakan yang dilaksanakan di wilayah RPTN Ranupani Kabupaten Lumajang dan RPTN Taman Satrian Kabupaten Malang. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudianta Cahya Nugraha, mengatakan di wilayah Desa Ranupani, petugas mengamankan dua orang yang diduga terlibat dalam aktivitas pendakian ilegal Gunung Semeru. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua terduga pelaku melakukan pendakian ilegal melalui jalur ayek-ayek pada 13 Juni lalu, setelah sebelumnya salah satu pelaku melakukan survei jalur tersebut pada Mei 2026. Saat berupaya menghindari PPGST dalam perjalanan turun, keduanya kabur ke kebun warga lalu diamankan oleh warga setempat dan selanjutnya diserahkan kepada petugas. Sementara itu, kegiatan pengawasan di Taman Satrian dilaksanakan di kawasan daerah Purbakala, Desa Mulyosari, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang, sebagai tindak lanjut patroli dan penyisiran yang dilakukan petugas selama beberapa hari terakhir pada jalur-jalur yang dicurigai digunakan sebagai akses pendakian ilegal menuju Gunung Semeru. Dari hasil penyisiran tersebut, petugas menemukan dan mengamankan 11 orang yang diduga melakukan pendakian ilegal yang selanjutnya diarahkan turun untuk menjalani pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut. Maka total pelaku pendakian ilegal melalui jalur Taman Satrian berjumlah 15 orang, terdiri atas 12 pendaki, 2 guide atau pemandu, dan 1 porter atau pramu barang. Dari jumlah tersebut, petugas mengamankan 11 orang di kawasan daerah Purbakala, sedangkan 4 orang lainnya masih dalam pencarian, termasuk 2 orang yang diduga berperan sebagai guide dan 1 orang sebagai porter yang diperkirakan saat ini masih berada di sekitar kawasan. Tim juga tetap disiagakan untuk melakukan pemantauan dan penelusuran lebih lanjut. Rudianta menambahkan bahwa secara keseluruhan, petugas mengamankan 13 orang selanjutnya menjalani pemeriksaan dan proses berita acara pemeriksaan oleh Balai Penegakan Hukum Kehutanan Jawa Bali Nusa Tenggara, Kementerian Kehutanan, guna mendalami dugaan pelanggaran serta melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal ini, Balai Besar TN BTS pun menegaskan bahwa aktivitas pendakian menuju area yang ditutup termasuk menuju puncak Gunung Semeru merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan kawasan konservasi dan berpotensi membahayakan keselamatan pelaku. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk mematuhi seluruh peraturan yang berlaku serta tidak melakukan aktivitas pendakian melalui jalur ilegal mampu memasuki kawasan yang sedang ditutup. Demikian laporan Hanum Oktavia.
0: Terima kasih Hanum. Selanjutnya kita bergeser ke Kota Batu, di mana pemerintah Kota Batu dorong sensus ekonomi 2026 hasilkan data berkualitas, bersama Rizky Darmawan. Rizky, silakan.
2: Ya, baik saudara pendengar, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Batu mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Batu. Kegiatan yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik atau BPS ini dinilai memiliki peran penting dalam menghasilkan data yang valid, berkualitas, dan mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara nyata. Wali Kota Batu Nur Rohman menegaskan bahwa sensus ekonomi merupakan instrumen penting untuk memperoleh data yang sesungguhnya dari masyarakat maupun pelaku usaha. Kualitas data menjadi hal yang sangat krusial karena sensus ekonomi hanya dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Nur Rohman menyebut, data yang akurat akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan daerah. Karena itu, seluruh proses pendataan harus dilakukan secara maksimal agar mampu memotret kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Ia juga menjelaskan, sensus ekonomi tidak hanya menyasar sektor usaha, tetapi juga menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Batu. Berbagai sektor mulai dari pertanian, perdagangan, hingga jasa akan menjadi bagian dari pendataan yang dilakukan. Pemerintah Kota Batu berharap, hasil sensus dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan ekonomi daerah. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merumuskan program pembangunan sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Sementara dari Kepala Badan Pusat Statistik Kota Batu Herlina Prasetyo Sambodo menjelaskan bahwa pemutakhiran data idealnya dilakukan sesering mungkin. Namun pelaksanaan sensus dalam skala besar membutuhkan sumber daya, anggaran, dan perencanaan yang tidak sedikit. Menurut Herlina, sensus ekonomi 2026 menjadi sensus yang lebih komprehensif dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Selain mendata aktivitas ekonomi, sensus tahun ini juga mencakup penduduk dan sektor pertanian, sehingga data yang diperoleh diharapkan lebih lengkap. BPS Kota Batu menargetkan hasil sensus mampu menghadirkan potret kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang semakin mendekati kondisi real di lapangan. Data tersebut nantinya akan menjadi referensi penting bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah. Melalui pelaksanaan sensus ekonomi 2026, pemerintah Kota Batu dan BPS berharap partisipasi aktif masyarakat dapat terus meningkat dengan dukungan seluruh elemen masyarakat. Data yang dihasilkan diharapkan semakin akurat, berkualitas, dan mampu menjadi dasar pembangunan Kota Batu yang lebih baik di masa mendatang. Demikian, Rizky Darmawan melaporkan.

Informasi bagus untuk Anda yang ingin mengembangkan karir di Fastnet, provider layanan internet yang telah memiliki 17 cabang di Indonesia. Kesempatan bergabung menjadi tim leader marketing wilayah Malang untuk persyaratan, pendidikan minimal SMA sederajat, memiliki kendaraan dan SIM C, berpengalaman sebagai leader marketing. Selain itu dibutuhkan posisi sales untuk pengalaman sebagai sales lapangan diutamakan. Benefit, gaji pokok, dan insentif. Fastnet juga membuka lowongan mengisi posisi tax koordinator dengan persyaratan pendidikan minimal S1 akuntansi atau

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081 3333 6074 atau bisa datang ke

0: RRI Malang, Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raraketing Nuswantoro.

0: era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Informasi seputar budaya, tradisi dan kearifan lokal Malang Raya akan hadir dalam Pesona Malangan.
3: Ragam informasi sejarah, budaya, dan kearifan lokal Malang kembali kami hadirkan untuk Anda dari Geraha Siar Candi Panggung 58 Malang dalam Pesona Malangan. Bersama saya Riza, untuk hari ini kita akan membahas tentang Tari Serimpi Malangan. Jadi pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1, Informasi dan Inspirasi.

0: Konco Kusumo, salah satu daerah di Kabupaten Malang yang sudah terkenal keindahan wisatanya. Tidak hanya itu, ternyata Konco Kusumo juga menyimpan keunikan budaya. Tari Srimpi 5 yang bisa kita temui di desa Ngadireso, Konco Kusumo, Kabupaten Malang. Berbeda dengan tarian Srimpi dari Jawa Tengah, di Ngadireso, Konco Kusumo, Srimpi Malangan ini ditarikan oleh 5 orang penari. Mengapa berbeda? Dan apa dari arti Srimpi 5? Mari kita simak perbincangan Willy Chris bersama dengan Ki Suryo, pegiat budaya asal Konco Kusumo.
1: Nah, kenapa di sini 5 dikatakan penarinya adalah jumlahnya 5? 5 ini membuktikan bahwasanya yang pertama, masyarakat leluhur kita, angka 5 atau panca itu sangat sakral sekali. Saat ini malah kita melihat ke belakang seperti Pancasila, panca apa saja, itu zaman kerajaan-kerajaan 5 itu memang disakralkan, terutama masyarakat Jawa itu disakralkan. Sedangkan Srimpi 5 selain sakral dengan angka 5 itu adalah menentukan faktor alam, faktor karakter manusia, yaitu yang dikatakan dulur papat limo pancer atau penengah gitu. Di sini Srimpi 5 itu utamanya adalah pada penengahnya itu, gerakan-gerakannya itu. Nah, inilah yang menggambarkan karakter kehidupan manusia, kehidupan alam yang tidak bisa terlepas dari unsur alam itu. Jadi kehidupan tengah itu mereka harus pada 4 unsur alam, yaitu pada air, api, tanah, dan udara. Nah, sedangkan tengah adalah tentang kehidupannya. Srimpi 5 ini kalau digambarkan, yang tengah itu malah membawa burung merpati sebagai melepas, yaitu melepas hal yang memang sangat mistis sekali, dan di situ menunjukkan kehidupan yang memang harus lepas, tidak harus dikekang dari semuanya. Mereka adalah lepas, mereka hidup dengan menyatu dengan kebebasan alam itu. Itulah faktor-faktor sekelumit secara singkat secara Srimpi 5 yang kita pelajari. Ternyata di Tumpang masih ada yang mewarisi, tinggal satu ini. Nah, ini beliaunya masih ada, dan dari teman-teman pencinta seni ini sudah mencoba untuk belajar supaya kesenian Srimpi 5 yang sangat sakral, sangat eksotis ini masih bisa dipertahankan.

0: Di Jawa Tengah, tari serimpi ditampilkan sebagai tari pembuka saat pementasan wayang kulit. Hal ini juga berlaku di tari serimpi 5 yang biasanya ditampilkan saat upacara ruatan. Selain itu, untuk penari juga ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Kira-kira apa saja persyaratannya? Mari kita simak penjelasan dari Ki Suryo berikut ini.
1: Tarian ini memang sangat unik sebab mereka adalah orang yang harus menjiwai, harus mengerti raganya, sukmanya, menyatu. Lalu yang kedua, sebelum mereka melakukan tarian, mereka harus membersihkan diri. Istilahnya sampai dia itu puasa mutih, jadi makan makanan yang tidak ada rasa lah, maksudnya begitu. Istilahnya makanan yang seperti air, air putih, nasi, nasi aja, tidak ada rasa, tidak ada santan, tidak ada apa, atau pemanis itu. Lalu yang kedua, kalau seorang gadis yang menari, dalam waktu dia datang bulan atau pada waktu dia berhalangan, ini sama sekali tidak diperbolehkan untuk menari. Dan kalau yang sudah berkeluarga, bahwasanya dalam waktu besok menari, saat ini dalam satu hari tidak boleh berhubungan dengan suami. Nah, sampai rambu-rambu yang semacam itu masih banyak lagi yang harus dilakoni oleh penari. Inilah yang membuktikan tarian itu benar-benar menyatu. Kalau kita tonton, kita terhanyut dalam suasana mereka menari. Jadi intinya dia tidak sebagai seni menari sebagai penghibur aja, tapi juga ada mana-mana berdoa, mana-mana filosofi yang disampaikan dalam gerakan tari yang disebut serimpi.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana. Sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

0: Gambaran serimpi lima merupakan serimpi yang dianggap sakral oleh masyarakat Ngadireso sebagaimana direfleksikan melalui simbolisasi tarian ini yang tersirat makna sedulur papat limo pancer. Makna simbolis serimpi lima yang difungsikan untuk ruatan dimengartikan bahwa manusia yang dilahirkan dalam kelompok Sukerta harus diruat. Menurut kepercayaan Jawa bahwa manusia juga dijaga oleh keempat saudaranya yang dimaksudkan adalah saudara di timur putih warnanya, saudara di barat dengan warna merah, saudara di selatan dengan warna hitam, dan saudara di utara dengan warna kuning. Dan manusianya sendiri ada di tengah dengan simbol warna biru. Keempat saudara tersebut dimaksudkan untuk menjaga manusia itu sendiri, yang dimaknai sebagai sedulur papat limo pancer, yang tertuang dalam tarian serimpi lima.
1: Kenapa serimpi? Serimpi identik dengan di Mataraman di Jawa Tengah. Tetapi identik itu adalah mengenai arti dari serimpi yang saya katakan tadi, seakan dia bermimpi mengembalikan nuansa imajinasi dengan gerakan tari yang sangat pelan, melankolis benar, dengan paduan musik yang benar-benar dayu, mendayu begitu. Nah, inilah dari bagusnya. Tapi dari variasi yang berbeda inilah yang dikatakan, kalau tadi Mas Kris mengatakan kalau di yang lebih terkenal adalah serimpi 12 atau serimpi apalagi banyak di, tetapi di Tumpang inilah. Pengembangan tari serimpi limo ini adalah mereka pada saat-saat dulu itu melakukan kepada seorang brahmana, seorang pendeta yang menyampaikan sebelum mereka itu melakukan puja syara. Maksudnya itu dia itu memuja kepada Sang Hyang Widi untuk seorang raja. Inilah tarian awal dalam mengawali dalam suatu prosesi, suatu upacara yang sangat sakral.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Demikian sudah saudara penjelasan terkait tentang Serimpi 5 dalam Pesona Malangan untuk hari ini. Semoga bisa menjadi daya tarik seni dan budaya untuk kita semuanya. Dan tentu saja menjadi kewajiban bersama untuk melestarikannya dengan cara menjadi pelaku atau penikmat budaya. Pesona Malangan akan selalu hadir menemani Anda setiap hari dari jam 12 hingga jam 13 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Informasi dan inspirasi.

0: disampaikan dengan jelas bahwa kami sebagai suatu partai politik punya suatu tugas sejarah, terutama kader-kader yang merasa menjadi pecinta Bung Karno, yang belajar tidak hanya dari abu sejarah, tapi dari api sejarah Bung Karno.
1: Kita kan hanya mengusulkan 3 koridor rute dari Hamid Rusdi, Kaco, ke Terminal Talangagung, terus Hamid Rusdi lewat Jempal Wadak, Talangagung, satu lagi Hamid Rusdi, Gondang Legi, Talangagung. Dan nanti yang menentukan provinsi, nanti rute ketemu baru kami akan apakah jadi ke Talangagung atau mungkin jadi ke Blitar, saya kan belum tahu nih. Tahun ini dipastikan wilayah selatan.
2: Saudara, itulah diantara informasi yang kami sajikan dalam berita siang untuk hari ini Selasa 16 Juni 2026 bersama saya Diana Riza. Megawati Soekarnoputri resmikan renovasi Istana Gebang, kobarkan semangat Bung Karno.
3: Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meresmikan renovasi Istana Gebang atau rumah masa kecil Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar. Peresmian tersebut merupakan rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno di Kota Blitar. Di hadapan kader partai, tokoh masyarakat dan warga yang hadir, Megawati mengingatkan pentingnya menjaga serta meneruskan semangat perjuangan Bung Karno dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Juru bicara DPP PDI Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro mengatakan, Megawati menekankan bahwa Bung Karno tidak hanya dikenang melalui bangunan bersejarah atau peninggalan fisiknya. Menurutnya, warisan terbesar sang proklamator justru terletak pada nilai-nilai perjuangan, keberanian berpikir, dan kecintaan kepada tanah air. Aryo menjelaskan Megawati juga mengingatkan bahwa Bung Karno selalu mengajarkan pentingnya keberanian menyampaikan gagasan, nasihat, ataupun kritik yang membangun demi kemajuan bangsa. Karena itu masyarakat khususnya generasi muda didorong untuk tetap memiliki daya kritis dan kepedulian terhadap persoalan bangsa. Menurutnya, pesan tersebut menjadi relevan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini.
0: Disampaikan dengan jelas bahwa kami sebagai suatu partai politik punya suatu tugas sejarah, terutama kader-kader yang merasa menjadi pecinta Bung Karno, yang belajar tidak hanya dari abu sejarah, tapi dari api sejarah Bung Karno. Kita punya tanggung jawab sejarah untuk meneruskan semangat.
3: Sebelumnya, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah menjelaskan renovasi Istana Gebang dilakukan secara menyeluruh dengan anggaran sekitar 4,1 miliar rupiah yang berasal dari gotong royong pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Pembenahan dilakukan pada berbagai bagian kawasan, mulai dari penataan lingkungan, perbaikan pagar hingga penambahan patung dan fasilitas pendukung lainnya. Renovasi tersebut bertujuan menjadikan Istana Gebang lebih representatif sebagai situs sejarah dan destinasi edukasi bagi masyarakat. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jalur Selatan Trans Jati Malang Raya dimatangkan, operasional di target Oktober.
4: Pengoperasian Koridor 2 Bus Trans Jatim di wilayah Malang Raya terus dimatangkan. Dinas Perhubungan Kabupaten Malang dan Dinas Perhubungan

0: Jawa Timur menjadwalkan rapat koordinasi lanjutan untuk memastikan rute mana yang akan dipilih. Eko Margianto, Kadisub Kabupaten Malang, menyebut rapat tersebut difokuskan pada penyelesaian aspek teknis operasional. Pembahasan mencakup penentuan ruas jalur, lokasi halte, serta jadwal layanan. Koordinasi yang menghubungkan wilayah Malang Selatan dengan pusat kota Malang kini memasuki tahap finalisasi. Jalur tersebut telah memiliki titik awal dan tujuan yang telah ditetapkan. Rute layanan direncanakan berangkat dari Terminal Talangagung Kepanjen. Perjalanan kemudian melewati Terminal Hamid Rusdi sebelum berakhir di Terminal Arjosari Kota Malang. Pemerintah menargetkan layanan mulai beroperasi pada Oktober 2026 dan kehadiran koridor baru ini diharapkan memperluas jangkauan transportasi massal di Malang Raya. Untuk mendukung operasional, Dinas Perhubungan Jawa Timur menyiapkan 15 unit bus. Sebanyak 14 unit akan digunakan sebagai armada reguler. Satu unit lainnya disiapkan sebagai armada cadangan. Selain kesiapan armada, koordinasi lintas instansi juga terus dilakukan. Langkah tersebut diperlukan agar seluruh aspek teknis berjalan sesuai rencana.
1: Jadi secara kewenangannya di provinsi, kita kan hanya mengusulkan 3 koridor rute. Dari Hamid Rusdi, Kaco, ke Terminal Talangagung, terus Hamid Rusdi lewat Jembal Wadak, Talangagung. Satu lagi Hamid Rusdi, Gondang Legi, Talangagung. Dan nanti yang menentukan provinsi. Nanti rute ketemu, baru kami akan apakah jadi ke Talangagung atau mungkin jadi ke Blitar, ya kan belum tahu nih. Tahun ini dipastikan wilayah selatan.
0: Pembahasan dalam rapat lanjutan juga mencakup penyesuaian kebutuhan di lapangan. Setiap titik pemberhentian akan disesuaikan dengan kondisi lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. Sementara itu, rencana pengembangan koridor menuju wilayah timur Kabupaten Malang masih berada dalam tahap perencanaan. Hingga kini belum ada keputusan mengenai jalur maupun pelaksanaannya. Wilayah yang masuk dalam kajian antara lain kawasan Tumpang dan sekitarnya. Pemerintah masih melakukan penelaahan terhadap kebutuhan layanan serta kesiapan infrastruktur pendukung. Meski belum menjadi prioritas operasional, konektivitas ke kawasan timur tetap masuk dalam arah pengembangan jangka panjang. Jalur tersebut dinilai berpotensi melengkapi integrasi transportasi antar kawasan di Malang Raya. Pengembangan koridor 2 Trans Jatim diharapkan dapat mempermudah mobilitas masyarakat. Layanan ini juga diharapkan memperkuat akses dari wilayah kabupaten menuju pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan layanan publik di Kota Malang. Pemerintah selanjutnya menunggu hasil pembahasan teknis untuk memastikan seluruh persiapan dapat diselesaikan sebelum target operasional diberlakukan. Dari Malang, Jawa Timur, William Meton melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
2: BPBD Kabupaten Malang memastikan status masa transisi darurat pemulihan bencana hidrometeorologi dapat berjalan beriringan dengan status siaga darurat kekeringan dan karhutlah apabila nantinya ditetapkan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menjelaskan kedua status ini memiliki tujuan yang berbeda. Masa transisi darurat pemulihan masih diperlukan karena ada sejumlah pekerjaan penanganan dampak bencana hidrometeorologi yang belum selesai. Sementara status siaga merupakan bentuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan dan karhutla. Menurut Sadono, pelaksanaan program pemulihan pasca bencana tetap berjalan meskipun pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana pada musim kemarau. Ia menegaskan tidak ada tumpang tindih dalam penerapan kedua status tersebut karena masing-masing memiliki fokus penanganan yang berbeda. Pemulihan dampak bencana tetap berjalan sementara kesiapsiagaan terhadap ancaman kekeringan dan karhutla juga harus disiapkan sejak dini. Pendaftaran jalur mandiri UB tembus 20.000, kedokteran dan psikologi masih favorit.
3: Minat calon mahasiswa untuk melanjutkan studi di Universitas Brawijaya terus menunjukkan tren positif. Pada penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, jumlah pendaftar seleksi mandiri Universitas Brawijaya jalur rapor tercatat mencapai sekitar 20.000 peserta, meningkat sekitar 2.000 pendaftar dibandingkan tahun sebelumnya. Wakil Rektor Bidang Akademik UB, Prof. Imam Santoso, mengatakan, UB tahun ini menyediakan kuota mahasiswa baru yang relatif sama dengan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, kapasitas penerimaan mahasiswa baru mencapai sekitar 18.800 orang melalui berbagai jalur seleksi. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, tidak seluruh peserta yang dinyatakan lolos melakukan daftar ulang sehingga jumlah mahasiswa baru yang akhirnya bergabung diperkirakan berada di kisaran 17.000 orang. Pada jalur mandiri, UB membuka beberapa skema seleksi termasuk jalur rapor, jalur prestasi, dan jalur berbasis nilai UTBK. Jalur prestasi ditujukan bagi calon mahasiswa yang memiliki capaian akademik maupun non-akademik, contohnya seperti juara olimpiade, kompetisi olahraga, seni, tahfidz Al-Quran maupun berbagai kejuaraan lainnya yang akan melalui proses verifikasi oleh panitia seleksi. Imam mengungkapkan sejumlah program studi masih menjadi favorit calon mahasiswa. Untuk Prodi Saintek, program studi di Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Ilmu Komputer, dan sejumlah program teknik tetap menjadi pilihan utama. Sementara pada Rumpun Sosial Humaniora, program studi Ilmu Hukum dan Psikologi masih menjadi dua program studi yang paling banyak diminati.
4: 50% ya kan, dari kurang lebih totally 18 ribuan jumlah mahasiswa, dan secara kuota kita sama dengan tahun lalu, itu tidak ada penambahan, tergantung nanti mereka yang daftar ulang seberapa banyak persentase mereka yang daftar ulang, itulah yang akan menjadi mahasiswa Indonesia. Ya kurang lebih 17-an jadinya.
3: Selain jalur rapor dan prestasi, UB juga masih membuka seleksi mandiri berbasis nilai UTBK yang memberikan kesempatan lebih luas bagi calon mahasiswa untuk bergabung melalui berbagai skema seleksi yang tersedia. Pendaftaran jalur ini dibuka sepanjang Juni 2026 dengan pengumuman hasil seleksi pada awal Juli. Harapannya, UB dapat terus menjaring mahasiswa-mahasiswa unggul yang tidak hanya berprestasi secara akademik, namun juga memiliki kapasitas kepemimpinan, kreativitas, dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Hanum Oktavia, RRI terus mengundang untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Malang meluncurkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dalam apel pagi di lingkungan Pemkot Malang. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mengapresiasi penguatan data melalui program statistik Satu Data dan Satu dan pelepasan mahasiswa KKN Cinta Statistik. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan seluruh rangkaian kegiatan memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan data yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan. Selain peluncuran sensus, Pemkot Malang juga memberikan penghargaan Statistik 1. Statistik Satu Data kepada sejumlah OPD dan kelurahan. Penilaian dilakukan bersama perguruan tinggi dan Badan Pusat Statistik. Wali Kota menjelaskan, mahasiswa KKN Program Cinta Statistik nantinya akan membantu di kelurahan dalam mendukung pemahaman masyarakat terhadap pentingnya data. Ia berharap masyarakat Kota Malang dapat menerima tugas para petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang dibutuhkan. Pemkot Malang menegaskan data hasil sensus akan menjadi pijakan dalam menentukan kebijakan pembangunan, termasuk melihat perkembangan perekonomian masyarakat. SMA Negeri 1 Dampit Kabupaten Malang mengimplementasikan program Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan atau SIKAP dalam pembelajaran siswa. Juara 3 Sikap Pemprov Jatim ini memilih fokus pada pemanfaatan kebun pangan produktif sebagai laboratorium hidup lintas mata pelajaran demi mencetak generasi muda yang siap menghadapi tantangan masa depan. Langkah ini diambil untuk mengubah paradigma belajar operasional menjadi pengalaman aplikatif yang langsung menyentuh kebutuhan siswa sehari-hari. Wakahumas SMA Negeri 1 Dampit Dr. Andaryatin menjelaskan bahwa seluruh area hijau yang kini dipenuhi ratusan jenis tanaman hortikultura dan sistem polikultur telah diintegrasikan secara penuh ke dalam kurikulum pembelajaran. Contohnya pada mata pelajaran biologi dan bahasa Indonesia. Pada mata pelajaran biologi, anak-anak didik diajak mengamati langsung ekosistem mikro, menganalisis unsur hara tanah hingga mempelajari siklus nutrisi antar kolam ikan lele dan tanaman organik. Sementara pada mata pelajaran bahasa Indonesia, kebun dijadikan ruang kreatif untuk mengasah kemampuan komunikasi digital, seperti menyusun teks, menulis script writing untuk video edukasi hingga praktek public speaking. Menurutnya, siswa tidak lagi sekedar menghafal teori dalam ruang kelas, melainkan bersentuhan langsung dengan objek kajian sains dan komunikasi modern. Pihak sekolah menyadari bahwa tantangan akan dihadapi oleh generasi Z di masa depan tidak lagi cukup dijawab hanya dengan nilai akademik di atas kertas, melainkan membutuhkan kombinasi antara kesadaran lingkungan dan kemampuan berwirausaha.

Saudara, sekian berita siang Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Megawati Soekarnoputri resmikan renovasi Istana Gebang, kobarkan semangat Bung Karno. Jalur Selatan Transjati Malang Raya dimatangkan, operasional di target Oktober. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim singa teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka? Atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Afka siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama? Atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia. Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini, berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
0: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

Bang Sia ini hadir kembali menyapa Anda saudara untuk segmen request lagu Indonesia. Sampai jam 3 sore nanti kami akan sapa Anda dengan ragam lagu-lagu pop Indonesia ya. Kami juga nantikan rekomendasi Anda pada liburan hari ini, tahun baru Islam 1448 Hijriah. Kami nantikan Anda hingga jam 3 sore nanti di 081555600915. Ada beberapa rekomendasi lagu-lagu yang udah siap kami luncurkan untuk menemani seluruh aktivitas Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Masih bersama saya Riza, saudara, untuk malam siang ini udah ada beberapa WhatsApp ya yang bergabung bersama kami ya di 081555600915. Mas Faris yang ada di Batu, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Wow, keren. Selamat siang Kak Riza, mau dengerin lagu dari Geisha yang seharusnya kau percaya, yang vokalisnya waktu itu masih Momo. Oke, okay. Ini lagu tahun 2012. Salamnya buat Mas Bagas Trisasongko. Sampai apal juga saya ya. Oke, okay, ditunggu lagunya ya Mas Faris ya. Akan saya siapkan lagu dari miliknya Geisha untuk Mas Faris. Dan kami juga masih undang Anda untuk bergabung bersama kami, saudara. Silakan di 081555600915. Pak Sukhairianto, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Monggo, Pak Suko. Betul. Mau dibagi lagu apa Pak Suko siang hari ini? Sehat ya Pak?
1: Baik. Alhamdulillah tadi pagi gak bisa.
0: Alhamdulillah.
1: Enggak, kali monitor Mbak.
0: Siap.
1: Bisa.
0: Siap Pak Sukhairianto.
1: Ini Mbak Diana Rosa.
0: Monggo ngersakan lagu nopo niki. Alhamdulillah Pak.
1: Ini mudah-mudahan semuanya tapi barokah.
0: Amin.
1: Penghasilan barokah.
0: Amin.
1: Tempat tinggal maupun di pada saat.
0: Siap. Lagunya Pak Suko, monggo.
1: Di duduh barokah semua.
0: Amin.
1: Ini lagunya kula nyuwun diputerakan ini Mbak Desa. Selamat tinggal
0: dari
1: 5 menit.
0: Saya
1: dari
0: siapkan G, Pak Suko G. Siap.
1: Salame cakem danten iki mawon.
0: Nggih.
1: Kula nggih kali mengucapkan selamat memperingati tahun baru Islam.
0: Satu
1: Muharram 1448 Hijriah. Semoga tahun ini, tahun-tahun yang berikutnya jadi tahun yang penuh keberkahan,
0: amin,
1: keberuntungan,
0: amin,
1: dan
0: kebahagiaan. Siap Pak Suko.
1: Sembanun,
0: sami-sami Pak Sukaryanto yang ada di Krian Sidoarjo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Krian Sidoarjo, Pak Sukaryanto request lagu dari miliknya 5 Minute. Dan juga Mas Faris ya, yang ada di Batu ya. Ini sudah saya siapkan langsung lagunya untuk Mas Faris. Dan kami juga masih akan tunggu Anda saudara sampai jam 3 sore nanti. Ragam lagu pop Indonesia akan menyapa Anda dalam 100% Indonesia. Untuk hari ini kita gak berjaringan ya, kita masih ada di Malang-Malang aja ya. Jadi monggo silakan gabungan di 081555600915.

0: dalam sejarah. Hari ini, 16 Juni, salah satu kota bersejarah di Indonesia, Palembang, merayakan ulang tahunnya yang ke-1342. Kota yang dikenal dengan sebutan Bumi Sriwijaya ini ternyata memiliki banyak sejarah kental di baliknya. Awalnya, kota Palembang adalah pusat kerajaan Sriwijaya, di mana terletak di pusat perdagangan terpenting di Asia Tenggara dan pembelajaran agama Buddha pada zamannya. Kerajaan yang juga dikenal dengan Sihlifosih ini mencapai akhir puncak kejayaannya ketika Palembang mengalami berbagai pergantian kekuasaan. Hingga akhirnya, pada abad ke-13, kerajaan Majapahit berhasil memperluas kekuasaannya hingga Palembang. Selama masa penjajahan Belanda, kota Palembang menjadi salah satu kota terpenting di Hindia Belanda karena posisinya yang tergolong strategis dan kekayaan alamnya yang berlimpah, terutama minyak bumi. Kekayaan Palembang tentunya berlanjut hingga sekarang. Tak hanya kebudayaannya beragam, tetapi kota Palembang saat ini menjadi salah satu pusat ekonomi terbesar di Pulau Sumatera. Selamat ulang tahun, Palembang!
1: Hari ini dalam sejarah.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Le Bleu Prancis.

Ada kabar yang cukup membanggakan, saudara, bagi kita warga negara Indonesia ya, dalam pagelaran Piala Dunia 2026, di mana ada salah seorang warga negara Indonesia atau WNI yang juga mengaku bangga. Ini pasti juga membawa kebanggaan untuk kita juga ya, karena bisa menjadi volunteer pada ajang Piala Dunia 2026 yang sekaligus membawa nama baik Indonesia di kancah internasional, saudara. Di tahun 2024, ini sebelumnya pernah mengisi data skill, kemudian kemampuan bahasa yang dikuasai, dan juga mendaftar ya sebagai volunteer melalui platform FIFA. Akhirnya menjadi volunteer FIFA pada World Cup tahun ini, Angelia Huta Barat yang juga menyampaikan hal tersebut, saudara. Memasuki September 2025, FIFA membuka aplikasi khusus untuk kebutuhan volunteer Piala Dunia, dan ia pun memilih bidang hospitality yang berkaitan dengan pelayanan tamu penting selama turnamen berlangsung. Interview dilakukan pada November tahun lalu, kemudian daftar di bidang hospitality stadion yang nantinya berkaitan dengan event transport untuk para tamu VIP FIFA dan legenda sepak bola. Wow, menyenangkan sekali ya. Ia pun mengaku sempat menantikan hasil seleksi yang awalnya diperkirakan diumumkan pada Februari 2026, namun pemberitahuan kelulusan baru diterima pada Maret 2026, saudara. Setelah dinyatakan lolos, ini para volunteer ya kemudian mengikuti berbagai pelatihan yang dimulai sejak Maret. Ada pembekalan-pembekalan khusus yang harus diikuti sebelum menjalani jadwal kerja atau shift selama turnamen berlangsung, saudara. Mayoritas volunteer berasal dari berbagai negara yang memiliki kesamaan minat terhadap sepak bola, dan kehadiran mereka pun menjadi sangat penting sekali ya dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Piala Dunia. Ini menjadi kabar yang membahagiakan sekali dan juga membanggakan ya, karena salah satu warga negara Indonesia ini mewakili Indonesia juga menjadi volunteer ya pada pagelaran FIFA World Cup 2026. Kami hadirkan kabar pernak-pernik Pesta Bola Dunia 2026, saudara. Anda bisa simak informasi lengkapnya langsung klik portal kami di rri.co.id.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama? Atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar gembira saudara untuk Anda dari Gubernur Jawa Timur yang tahun ini memberikan kebijakan PKB, BBNKB tidak naik sama dengan 2 tahun yang lalu ya. Dan tahun kemarin ya untuk Anda yang akan membayar pajak kendaraan bisa langsung datang ke layanan KB Samsat Karang Ploso yang tersedia di berbagai lokasi. Ada Samsat Induk dan Walkthru yang buka dari hari Senin hingga Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang, hari Jumatnya jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Ada payment point Tumpang dan Lawang dan Samsat Keliling Mangliawan yang buka dari jam 8 pagi sampai jam 11.30 untuk Senin sampai dengan Kamis, hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 10.30 siang ya. Samsat kelilingnya buka dari jam 8 pagi hingga jam 11 siang, saudara. Ada juga Samsat keliling pagi Singosari yang bukanya Senin sampai dengan Sabtu jam 11.30 siang, hari Jumat sampai jam 10.30 siang ya. Dan juga ini adalah tempat-tempat untuk Anda masyarakat Malang Raya untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan lebih cepat dan juga praktis. Jadi bayar pajak kendaraan tepat waktu karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk membangun Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu. Kami masih akan terus hadirkan ragam lagu pop Indonesia untuk Anda saudara hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan selalu setia bersama kami di FM 94,6.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menit ke-52 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, saudara. Saatnya kita akhiri Malang siang ini dan saatnya program 1 RRI Malang untuk mengumandangkan azan asar untuk wilayah Malang Raya. Pastikan Anda selalu setia bersama kami. Saya Riza masih akan terus menyapa Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sesaat lagi azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

ada dua sifat manusia yang apabila ada pada diri seorang Muslim, ia akan mudah mendapatkan cinta Allah. Dua sifat itu adalah tidak cepat marah dan tidak tergesa-gesa. Sifat yang pertama, tidak mudah marah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sifat ini memiliki dampak yang sangat buruk. Ketika orang telah terjerat emosi kemarahannya, maka banyak kerusakan yang mungkin saja ia perbuat. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Janganlah engkau marah, maka bagimu surga." Hadits riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Hadits ini sahih li ghairi. Sifat yang kedua, tidak tergesa-gesa. Waspadalah dengan sifat suka tergesa-gesa, karena ini sebenarnya berasal dari was-was syaitan. Dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sifat perlahan-lahan atau sabar berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari syaitan." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya dan Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Tergesa-gesa adalah melakukan sesuatu tanpa berpikir dan tanpa memperhatikan dengan seksama. Bersegera dalam kebaikan yang dipuji adalah jika melakukannya pada waktu yang tepat dan didahului dengan ilmu, kehati-hatian, serta memperhatikan dengan seksama.

Anda. Dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

0: Informasi bagus untuk Anda yang ingin mengembangkan karir di Fastnet, provider layanan internet yang telah memiliki 17 cabang di Indonesia. Kesempatan bergabung menjadi tim leader marketing wilayah Malang untuk persyaratan, pendidikan minimal SMA sederajat, memiliki kendaraan dan SIM C, berpengalaman sebagai leader marketing. Selain itu dibutuhkan posisi sales untuk pengalaman sebagai sales lapangan diutamakan. Benefit, gaji pokok, dan insentif. Fastnet juga membuka lowongan mengisi posisi tax koordinator dengan persyaratan pendidikan minimal S1 akuntansi atau perpajakan, berpengalaman minimal 2 dengan 4 tahun di bidang perpajakan perusahaan atau konsultan pajak. Fastnet wilayah Surabaya juga membutuhkan staff NOC atau Network Operation Center, kualifikasi pendidikan, SMK, atau D3, atau S1 jurusan teknik komputer dan jaringan, teknik informatika, atau jurusan terkait, memiliki pengalaman di bidang Network Operation Center atau Network Engineer. Segera kirimkan CV dan dapatkan kesempatan walk-in interview di Single Job Fair yang bertempat di LP3I di Jalan Maijen Panjaitan nomor 2 Amalang. Hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026, mulai jam 10 pagi. Informasi lebih lengkap, bisa follow Instagram @fastnet_official.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro 1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan.

tentang janji presiden. Kata Asta berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti delapan dan cita berarti harapan. Menariknya, delapan cita ini disusun seperti arah mata angin, artinya pembangunan Indonesia harus merata dari pusat sampai ke desa. Asta Cita juga menekankan bahwa kekuatan Indonesia bukan hanya sumber daya alam, tetapi karakter manusianya. Jujur, bekerja keras, dan berani berdiri di kaki sendiri. Jadi, Asta Cita bukan hanya soal pemerintah bekerja, tetapi kita semua harus bergerak.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Malang. Kami kembali menyapa Anda dalam Beranda Asta Cita, menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif, mengangkat isu-isu strategis di masyarakat, meningkatkan literasi, serta memberikan pemahaman yang tepat dan menenangkan bagi keluarga Indonesia. Dalam setiap peristiwa bencana, kecepatan respons dan koordinasi menjadi kunci utama penyelamatan. Relawan PMI hadir tidak hanya membawa bantuan, tetapi juga harapan bagi para korban terdampak. Kesiapsiagaan tentu tidak berdiri sendiri. Dibutuhkan sinergi dengan berbagai pihak, mulai dari informasi cuaca dan iklim, pengelolaan kawasan hutan, hingga tata kelola sumber daya air yang berkelanjutan. Sore ini, kita akan menggali bagaimana kolaborasi lintas sektor ini memperkuat kesiapsiagaan PMI dan para relawannya dalam menghadapi berbagai potensi bencana.
1: Kalau selama ini Anda dengar kata PMI, yang ada di benak Anda barangkali adalah donor darah. Tapi tahukah Anda bahwa sebenarnya PMI tidak sekedar soal donor darah saja, tapi ada posisi-posisi strategis yang dimiliki oleh PMI, terutama dalam hal berkaitan dengan kebencanaan atau tangga bencana. Tentu pada kesempatan sore hari ini saya akan mengajak Anda untuk nanti diskusi bersama, sekaligus untuk menyampaikan pendapat, pertanyaan juga boleh, silakan. Kita bicara soal bagaimana kesiapsiagaan PMI dan relawannya dalam menghadapi bencana. Ya, kenapa? Karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana alam yang cukup tinggi di dunia. Dan menurut data dari BNPB, sepanjang tahun 2024 saja misalnya, terjadi lebih dari 3.000 kejadian bencana di Indonesia. Dan mayoritas itu adalah banjir, tanah longsor, ada juga gempa bumi dan sebagainya. Jawa Timur, termasuk kota Malang, merupakan salah satu wilayah yang kerap mengalami bencana, terutama gempa, tanah longsor, dan banjir, karena kondisi geografis yang ada di jalur cincin api atau ring of fire. Nah, untuk situasi seperti ini, tentu peran relawan, peran PMI menjadi sangat vital, bukan hanya sebagai ujung tombak dalam penanganan darurat, tetapi juga sebagai agen edukasi dan mitigasi bencana di masyarakat. Jadi kembali seperti saya tadi bilang, PMI tidak soal donor darah semata, tapi ada peran besar yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia. Nah, oleh karena itu, sore hari ini saya juga akan mengajakkan untuk menelaah lebih jauh, termasuk nanti juga kita mengidentifikasi sebenarnya apa saja permasalahan di sekitar kita yang soal tangga bencana yang juga perlu mendapatkan sentuhan gitu ya dari Palang Merah Indonesia. Karena sudah hadir saat ini di studio program 1 RRI Malang dari PMI Kota Malang, saya sapa dulu ada Pak Ketua, ini Ketua PMI Kota Malang, Dr. Andes Imam Bukhari MSI. Selamat sore.
2: Selamat sore, Bu Esti.
1: Ya, salam sore, sehat. Pendengar. Selamat sore, Bapak. Ini kalau di PMI ada salam khusus enggak sih, Pak?
2: Biasanya salam kemanusiaan.
1: Oh, salam kemanusiaan. Jawabannya apa, Pak?
2: Apa maksudnya?
1: Salam kemanusiaan juga. Okay. Salam kemanusiaan, Pak.
2: Salam
1: kemanusiaan. Baik. Terima kasih kehadirannya di studio, Pak Imam Bukhari. Lanjut, saya juga bersama dengan PLT Kepala Seksi Pelayanan Markas PMI Kota Malang, ada Mas Aditya Bayu Wardana SPDMM. Panggilnya biasanya Mas Bayu. Mas Bayu, selamat sore, salam sehat.
3: Selamat sore, Bu Esti.
1: Ya, salam kemanusiaan.
3: Salam kemanusiaan.
1: Oke, okay. Lanjut sebelahnya Mas Bayu. Ini saya tadi ngobrol, masih kelihatan muda, tapi ternyata sudah jadi relawan sejak usia berapa kira-kira? 12? 18, waktu masih SMA dulu.
3: Udah kuliah.
1: Oke, okay, berarti udah lama lah ya jadi relawan ya.
3: Lumayan.
1: Berapa belas tahun berarti kalau misalnya dihitung?
3: Kalau sana 10.
1: 10 itu di Malang ya?
3: Iya.
1: Mahasiswa di Malang? Terus lanjut di Malang nih, tinggal. Oke, okay. Mas Deril Sukma Imantaka ST, relawan aktif dari PMI Kota Malang. Selamat sore, selamat datang, salam kemanusiaan.
3: Salam.
1: Yap, oke. Okay. Pak Imam, saya tadi ketika ketemu sama Bapak, saya langsung nanya, Pak, PMI kan nggak cuma ngurusin donor darah aja ya? Kata, iya betul, gitu. Nah, jadi sebenarnya apa saja sih, Pak, peran yang sekarang dijalankan oleh PMI supaya ini sekaligus menjadi informasi kepada publik ya, berkaitan dengan kebencanaan, tanggap bencana, edukasi, dan sebagainya ini, Pak Imam?
2: Iya, Bu Esti, bahwa PMI itu dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018. Dan umurnya insya Allah sama dengan RRI. Kalau RRI tanggal 11 September, kita tanggal 17 September.
1: Sama-sama 45 ya, 45. Pak kita. Oh, semangatnya 45 juga nih.
2: Oleh karena itu, bahwa tugas PMI sesuai dengan undang-undang adalah bersifat membantu pemerintah, termasuk dalam hal penanganan musibah atau bencana di dalam negeri maupun di luar negeri. Bahwa kita pernah mengirimkan relawan sampai ke Mamuju, tsunami di Aceh, Lombok, dan yang lainnya itu kalau bencana besar. Dan secara garis besar, kesiapsiagaan PMI Kota Malang dalam menghadapi bencana meliputi menyiapkan sistem manajemen tanggap darurat bencana, seperti struktur tanggap daruratnya bagaimana, SOP-nya bagaimana, posko layanan 24 jam bagaimana, mitigasinya bencana bagaimana, itu harus kita siapkan. Sedangkan yang kedua, menyiapkan sumber daya manusia, yaitu relawan yang kompeten. Yang kita ya, ada dapur umum, ada yang lainnya, banyak sekali nanti disampaikan oleh Mas Bayu secara teknisnya. Menyiapkan sarana dan prasarana, sehingga kita, yang kita bawa kalau ada bencana itu apa, sarana prasarannya gitu. Yang keempat, membangun jaring baik dengan antar PMI maupun pemerintah swasta, mempermudah koordinasi sehingga menangani bencana itu lebih mudah dan secara maksimal, saya kira itu.
1: Kalau PMI Kota Malang ini sudah seperti apa ini gambarannya, Pak? Apa yang sudah dilakukan selama ini, terutama yang dikaitkan dengan masalah kebencanaan ini, Pak?
2: Kalau PMI Kota Malang, saya kira kebencanaan yang sering kita lakukan adalah banjir. Kalau kita di Malang itu siap siaga 24 jam. Kita kerjasama dengan BPBD dan PMI Kecamatan untuk menanggulangi kebencanaan-kebencanaan yang ada di Kota Malang.
1: PMI Kota Malang apakah juga sudah punya apa istilahnya, mungkin kayak peta resiko atau bagaimana prosedur-prosedur untuk merespon ketika ada risiko bencana di wilayah Kota Malang ini, Pak Ima?
2: Kita sudah memetakan bencana-bencana di mana yang akan terjadi, sehingga kita mudah untuk koordinasi antara pemerintah sama PMI Kota Malang. Dan kita siap 24 jam untuk menanggulangi bencana yang ada di Kota Malang. Malah kita itu kedaruratan, kita itu 24 jam di posko PMI Kota Malang itu di markas Boring nomor 10.
1: Oke, okay. Jadi apa aja sih, Pak, misalnya kemarin saya sempat ketemu sama teman-teman damkar kan. Sekarang kalau ada apa sih, ada kucing di atap genteng yang gak bisa turun, panggil damkar gitu kan. Ada apa, insiden apa, panggil damkar. Nah, kalau PMI ini spesifiknya lebih ke apa saja nih, Pak? Karena kan ada beberapa divisinya ya, Pak ya, bidang-bidangnya di sana, Pak.
2: Saya kira malah kita lebih luas lagi. Masalahnya seperti kemarin aja ada beberapa anak bunuh diri itu yang ngampir juga dari PMI Kota Malang yang mengevakuasi. Dan kita kemarin kita launching terkait dengan kesehatan jiwa untuk menekan stressing ke masyarakat yang mau bunuh diri. Mudah-mudahan ini ada hasilnya nanti ya. Kedaruratan juga gitu, kita tidak kurang dari 5-10 kejadian yang ada di Kota Malang itu, kecelakaan maupun apa, itu manggilnya manggil PMI. Dan kita sudah punya peralatan kalau kecelakaannya ada gunting yang bisa membuka kalau ada sopir atau
1: yang biasanya itu terjepit misalnya, terjepit ya
2: itu memanggil kita.
1: Oke, okay. Jadi sebenarnya sudah punya alat-alat canggih nih, Pak, PMI Kota Malang, Pak?
2: Alhamdulillah, ya sudah. Sehingga kalau seperti kemarin kebakaran di Santoso ya, nggak bisa buka pintunya ya, manggil kita. Kita kalau ada pohon tumbang, itu pun kita juga menangani itu.
1: Oh, jadi PMI ikut juga nih kalau ada pohon tumbang? Oh, ya. Fokusnya ke manusianya ya, bukan ke pohon tumbangnya, Pak ya?
2: Bukan, kemanusiaannya.
1: Kemanusiaannya.
2: Seperti kebakaran juga gitu, kita siap. Seperti contoh saja kita kedaruratan kemarin itu. Anak kos itu yang mau bunuh diri ya. Kita ambil dari kosnya itu pakai apa, reping kita ya, karena kan tangganya itu memutar ya. Sehingga kita relawan-relawan itu mengambilnya untuk kita evakuasi ke rumah sakit. Itu tidak bisa dengan tandu seperti itu, tapi kita reping dengan tali itu.
1: Dalam beberapa kasus saya tadi sempat singgung di bagian pengantar bahwa kita ini kan rawan bencana banjir, tanah longsor, gempa. Seperti apa kesiapan PMI menghadapi itu, Pak?
2: Kita siapkan relawan-relawan yang tangguh, yaitu tenaga sukarelawan yang sesuai dengan profesinya masing-masing. Ada dapur umum, ya, ada tukang yang kalau kita itu akan membuat rumah yang untuk menanggulangi bencana itu kan biasanya ada kita membuat rumah-rumah sementara itu. Itu ada tukang, ada yang lainnya banyak sekali. Kesehatan, malah kalau adanya anak kecil itu kan psikologinya, kita siapkan tenaga-tenaga psikologi untuk supaya tidak trauma anak-anak itu.
1: Oke. Jadi ada trauma healing itu juga diambil peran itu oleh Palang Merah Indonesia. Nah, kalau dalam penanganan bencana itu kan kita mengenal selama ini ada BPBD, kemudian ada TNI Polri juga dilibatkan, ada PMI, dan tentu juga masyarakat sipil karena ada desa tangguh bencana lah, ada RW tangguh bencana dan sebagainya gitu. Nah, bagaimana sinergi dengan instansi-instansi atau lembaga yang lain ini, Pak Imam?
2: Kita sering melakukan latihan bersama, latihan gabungan antara TNI Polri, BPBD, dan yang lainnya. Sehingga kalau ada kebencanaan yang sifatnya lokal, kita sudah siap tugasnya apa, PMI, tugasnya BPBD apa, itu sudah ada pembagian-pembagian tugas yang perlu kita siapkan.
1: Oke, jadi nggak tumpang tindih gitu ya? Jadi kalau PMI itu fokusnya adalah ke?
2: Yang banyak itu PP, pertolongan pertama.
1: Jadi kemanusiaannya ya? Yang menjadi korban. Iya. Oke. Okay.
2: Tapi dapur umum juga.
1: Dapur umum juga. Nah, ini saya nanti mau nanya karena dapur umum tuh belakangan terkenal katanya canggih gitu, punya mobil khusus dan sebagainya. Iya, Pak. Benar ya, Pak ya?
2: Kalau di Malang belum.
1: Belum. Cuma, yang punya mobil khusus itu yang di mana?
2: Mobil khusus itu di Kabupaten Malang ya, yang bantuan dari
1: provinsi. Oh, nggih. Nanti saya minta ceritanya.
2: Kabupaten Malang itu
1: wilayahnya luar biasa ya, betul-betul. Baik, ya, tadi Bapak sudah sampaikan, Pak Imam, Pak Ketua sudah sampaikan peran yang diambil oleh PMI dalam penanggulangan tanggung jawab. Tapi secara spesifik sebenarnya punya program-program khusus tidak, Mas Bayu? Karena kan ini hubungannya dengan pra-bencana, saat bencana, setelah bencana gitu. Gimana, Mas Bayu?
3: Ya, baik, terima kasih, Bu Esti. Saya luar biasa sekali bersama dengan pendengar RRI. Ya. Jelas, sesuai dengan mandat dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018 bahwa kami dari Palang Merah Indonesia itu salah satu tugasnya adalah membantu pemerintah dalam rangka penanganan bencana di dalam maupun luar negeri. Artinya kami membantu pemerintah dalam hal ini. Dan dari program-programnya kami juga merujuk kepada program-program yang sudah yang ada di pemerintah melalui Perka BNPB tentunya. Dan kegiatan yang kami memiliki sesuai dengan siklus bencana. Jadi mulai dari pra-bencana, kami ada kesiapsiagaan yang di program kami ada pelatihan-pelatihan bagi relawan. Sehingga kita menginginkan bahwa teman-teman nanti relawan yang bertugas itu memang sesuai dengan spek yang dibutuhkan di bencana. Jadi tidak asal-asalan gitu. Karena banyak sekali begitu di bencana ditugaskan, tapi di sana bingung mau ngapain kan gitu ya.
1: Atau mungkin nggak punya keahlian tertentu gitu. Betul.
3: Karena tidak punya keahlian itu akhirnya di sana tidak tahu apa yang harus dilakukan.
1: Malah jadi beban dong.
3: Beban. Sehingga kami komitmen untuk mencetak relawan-relawan yang profesional tentunya. Walaupun relawan tapi juga harus tetap profesional gitu ya. Sehingga sesuai dengan spek yang dibutuhkan ketika bencana. Lalu di kegiatan mitigasi, kami di wilayah Kota Malang, kami sudah beberapa kali berkolaborasi dengan BPBD Kota Malang. Kegiatan-kegiatan mitigasi bencana di yang terakhir itu kalau nggak salah di Sukun, di wilayah Sukun. Kita sudah koordinasi dengan stakeholder setempat dan ada pelatihan-pelatihan bagi relawan-relawan di wilayah. Lalu di tanggap daruratnya, tentunya kami sudah memiliki kurang lebih ada 1.628 relawan korps sukarela yang siap ditugaskan ketika memang terjadi bencana di wilayah Kota Malang tentunya. Khususnya ya, tetapi banyak permintaan-permintaan dari PMI Pusat maupun PMI Provinsi ketika ada bencana di wilayah di luar Kota Malang, kami juga ikut dalam membantu tanggap darurat bencananya. Lalu di pasca bencana, kita ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Di rehabilitasi tentunya salah satu program yang diinisiasi oleh pengurus PMI Kota Malang, salah satunya adalah kita menggandeng poli jiwa. Jadi di PMI Kota Malang, selain ada pelayanan yang hubungannya dengan kebencanaan dan layanan ambulans, kami juga punya klinik PMI yang dimana di salah satu polinya ada poli kesehatan mental, poli psikologi, sehingga itu nanti ketika terjadi musibah dan paskanya, kami sudah memiliki SDM yang memang difokuskan ke bidang psikologi dan
2: kesehatan jiwa.
3: Okay. Ya, lalu di rekonstruksi kami juga memiliki beberapa tim yang seperti yang disampaikan Pak Imam tadi, kita punya relawan-relawan tenaga sukarela yang inputnya bukan hanya dari akademisi tapi juga dari tukang bangunan, dari yang dia pengusaha dan sebagainya.
1: Okay. Ada kompetensi atau sertifikasi khusus yang harus dimiliki nggak kalau jadi relawan di PMI?
3: Kalau untuk menjadi relawan, kami berangkatnya dari nol pun bisa. Artinya kami di PMI
1: namanya juga relawan, gitu ya.
3: Rela dan menawan, ya, bukan melawan. Jadi rela dan menawan, artinya ketika kami merekrut relawan, tentunya kami tidak ada relawan Kop Sukarela, yang dimana nanti itu inputnya dari nol. SD. Jadi nanti kita rencana itu bulan Agustus ini kita ada rekrutmen relawan lah. Jadi setelah menjadi relawan baru kita lakukan pendidikan dan pelatihan. Jadi kalau di fase siklus pembinaan kami mulai dari rekrutmen dan pelatihan dulu. Jadi setelah direkrut baru dilatih. Nah pelatihannya itu sesuai dengan kompetensi dan peminatannya. Jadi ada misalnya. Kasih cepat. Ya. Jadi ketika ada bencana tuh relawan yang bertugas, petugas yang berangkat pertama itu apa yang harus dilakukan? Data-data apa yang harus digali, dicari? Lalu kita juga ada salah satunya ada tim tadi yang disampaikan Pak Imam, pertolongan pertama dan tim ambulans, itu pun juga harus terverifikasi ya, terseleksi dengan bagus, karena yang menjadi ini adalah pasien, adalah masyarakat. Jadi bukan hanya ke pantum, ke manekin, ke boneka, tapi ke masyarakat langsung.
1: Taruhannya nyawa ya.
3: Betul. Nah, kita donor dapur umum, ada shelter, membuat pengungsian, ya, mengelola pengungsian. Ada juga salah satunya di program kami ada PSS, psikososial support service dan lain sebagainya.
1: Berapa banyak sekarang relawan yang terdata?
3: Kalau di kami data per hari ini, ya per hari ini relawan aktif di unit KSPL Kop Sukarela, kita punya 19 unit, itu jumlah anggotanya ada 1.628.
1: Itu yang aktif?
3: Yang aktif, yang terdata.
1: Masuk kategori yang terdata, ada aktif, ada pasif?
3: Selama ini kita kan update ya Bu ya, artinya selama dia tidak kan... Relawan itu bisa dihapus status relawannya ketika kalau di kami itu yang pertama dia minta mutasi
1: ke daerah lain
3: ya, atau dia meninggal dunia pasti ya, dan juga biasanya dia mengundurkan diri. Nah sampai dengan saat ini datanya 1.628.
1: Banyak loh.
3: Alhamdulillah.
1: Siapa saja mereka ini?
3: Kalau Kop Sukarela backgroundnya
1: mulai dari level paling usia paling muda misalnya.
3: Kalau kami yang paling banyak adalah mahasiswa. Mahasiswa. Jadi mahasiswa kami kami punya 18 unit perguruan tinggi. Ya, 18 unit perguruan tinggi dan
1: KSR ya.
3: Kop Sukarela.
1: Kop Sukarela. Oke. Jadi kampus itu ada 18 ya.
3: 18
2: di yang mengikuti.
1: Masuk
3: di
1: ikut
3: markas, ini. Di tempat kami itu ada 1 unit.
1: Oke. Okay. 1.628. Itu baginya gimana? Karena kan peristiwa bisa sangat beragam dan kebutuhannya sangat beragam ya. Ada untuk donor darah misalnya, ada untuk penanganan bencana ini dan sebagainya. Biasanya baginya gimana Mas Bayu?
3: Artinya dari 1.628 anggota KSR yang aktif di kami, tentunya tidak semuanya fokus di satu bidang. Misalnya di pertolongan pertama saja.
1: Ya.
3: Tetapi kemarin data yang terakhir untuk teman-teman yang kita piketkan 24 jam itu kurang lebih ada 150 kurang lebih 150 itu yang fokus di bidang pertolongan pertama dan ambulans. Jadi 1.600 itu ada juga yang memang passionnya mungkin di menjadi tenaga pengajar di PMR gitu ya, atau dia hanya konten kreator yang mungkin menjadi bagian.
1: Wah itu juga penting tuh sekarang. Jadi Pak Imam juga punya pasukan medsos sendiri ya di PMI ya. Oke. Namanya kan relawan, relawan, relawati juga, relawati ya. Artinya ketika relawan itu memang murni itu adalah sebuah aktivitas sosial.
3: Iya, jadi memang ketika kami berbicara relawan PMI ya, relawan PMI memang benar-benar relawan yang kita inginnya yang profesional dan berintegritas. Artinya memang yang diharapkan bukan hanya cuan ya kalau kita bahasa sekarang itu ya, tapi
1: anak muda nih cuan-cuan.
3: Iya. Kan ya.
1: Oke, okay. Call centernya. Jadi kalau selama ini cuma nyimpan nomornya orang-orang di rumah gitu ya, keluarga, sekarang harus dimasukin nih. Yeah. Call center PMI Kota Malang. Yeah. Untuk segala kondisi emergensi 24 jam bisa menghubungi di 0811-33-64-617. Kalau Mas Bayu tadi kan 0811-33-64-617. Gitu mengucapinya biar gampang dihafal ya. 0811.
3: Sama seperti nomor telepon kami. 364617.
1: Oh, itu kalau call center yang telepon kantor ya. 0341364617. Oke. Okay. Baik, saya geser ke relawannya dulu biar cerita nih ya. Kalau tadi secara ideal kita bicara soal relawan itu harus punya niat tulus dulu karena kan namanya relawan. Kemudian kalau bisa punya kompetensi dan sebagainya. Nah, Mas Daryl ini sudah 10 tahun jadi relawan di Malang. Sebelumnya kan sempat relawan di, asalnya dari mana? Kalimantan?
4: Saya asal dari Kalimantan Timur.
1: Kalimantan Timur. Kemudian kuliah di Malang? Masih aktif di Malang. Kok mau jadi relawan? Weh, ini pertanyaannya agak nakal nih pertanyaannya. Kok mau jadi relawan?
4: Ya, salah satunya karena mungkin bukan hanya sekedar rasa ingin kita saling membantu. Ya. Tapi juga mungkin karena sudah suatu hal yang mengasihkan bagi kami, mungkin bagi saya sendiri. Kalau awalnya menolong itu, mungkin ada juga yang awal-awal takut darah, tapi lama-lama juga sudah terbiasa, jadi mungkin
1: kenapa yang digarisbawahi soal takut darah tadi?
4: Karena banyak, hampir 60-70%

0: hampir rata-rata itu dia akan bertemu dengan darah. Ya, misalnya kecelakaan pasti ada darahnya. Kemudian juga misalnya dia ada penyakit yang di dalam, terus tiba-tiba dia muntah, pasti ada darahnya dan sebagainya. Itu hampir keseluruhan awalnya takut darah. Karena ada salah satu rekan juga takut darah pada saat di lokasi pingsan.
1: Ini malah jadi apa, harus bikin pertolongan pertama pada relawan ya.
0: Tapi dengan berjalannya waktu pun malah makin enjoy, bahkan sama darah pun pada akhirnya jadi hal yang biasa.
1: Emang gak ada seleksi ya di awal kalau mau jadi relawan takut darah apa enggak? Ya kalau ada call misalnya ada kecelakaan gitu kan.
2: Karena memang saat itu kebutuhan SDM kami terbatas. Artinya saat SDM kami belum sampai 1000 tadi, belum menyentuh angka 1000 itu, siapapun pasti ditugaskan ke penyelam. Nah, melalui penataan manajemen kami saat ini, dengan pengalaman-pengalaman tadi yang disampaikan Mas Jeril, itu untuk teman-teman yang tergabung di KSR, itu kita seleksi dahulu. Jadi di kami ada namanya biltek, petugas piket. Jadi sebelum piket itu wajib, fardu ain. Itu wajib hukumnya untuk biltek. Bahkan akhirnya teman-teman yang memang tadi punya fobia dan seterusnya itu tergeser dengan sendirinya. Artinya di PMI bukan hanya ke piket ya, tapi mungkin geser ke pelayanan yang lain. Pelayanan misalnya di membantu di bidang shelter, membuat tenda dan seterusnya. Jadi masuknya ke sana.
1: Jadi harus siap laksanakan gitu ya. Pak Imam, ini sebenarnya kalau misalnya pengerahan relawan atau teman-teman petugas tadi PMI Kota Malang itu by request atau gimana Pak? Kalau ada kondisi darurat misalnya, kayak bencana atau ada, mungkin ada beberapa contoh Pak?
3: Tadi saya sampaikan bahwa penugasan itu ada tiga, yaitu penugasan dari PMI Pusat, yaitu yang sifatnya nasional. Seperti contoh saja kita ke Mamuju dan Lebo yang tadi saya sampaikan.
1: Dulu waktu di Aceh Pak kita juga sempat
3: tsunami, ya, ada tsunami. Kita berangkatkan relawan juga. Ada bapak dokter, perawat dan relawan yang sesuai dengan kompetensinya. Yang kedua terkait dengan regional yaitu Jawa Timur, seperti kemarin Semeru, yang barusan kemarin itu di Pacitan, itu kita ngirim ke sana juga. Baik bantuan berupa logistik maupun relawan.
1: Baik. Sekarang saya mau ajak pendengar untuk bisa gabung dulu dalam perbincangan kita sore hari ini, masih dalam program Dialog Tangga Bencana Radio Republik Indonesia Malang. Dan Anda bisa gabung lewat WA ya, silakan kalau ada pertanyaan atau bahkan mungkin juga ada sharing pengalaman kalau mungkin pernah atau mungkin masih aktif ya jadi relawan di PMI Kota Malang. Anda juga bisa sharing kalau misalnya Anda, karena kita kan tidak hanya didengar di Malang ya, tapi dimanapun yang bisa menyimak siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, yang juga punya pengalaman silahkan gabung bersama kami lewat WA di 081555609915. Kalau mau gabung lewat telepon, kita juga buka line teleponnya sore ini, silahkan di 0341495850 ya. Sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya masih bersama Ketua PMI Kota Malang Dr. Nades Imam Bukhari MSI, kemudian PLT Kasih Pelayanan Markas PMI Kota Malang ada Mas Aditya Bayuwardana, dan relawan PMI Kota Malang Mas Deril Sukma Iman Taka. Nah, saya juga ingin tahu sebenarnya kalau misalnya apa istilahnya menjaga agar apa ya, efektif kerjanya bisa terukur ya. Karena kalau sudah ada bencana kan biasanya akan banyak relawan dari banyak instansi atau banyak lembaga, banyak komunitas. Nah ini bagaimana kemudian biasanya Pak kalau ada bencana seperti ini, apa sistem komunikasinya bagi tugasnya gitu Pak? Ya,
3: kalau ada bencana biasanya kita sudah ada pembagian tugas. Apalagi kalau itu sudah sifatnya nasional, itu saya butuh tenaga yang kompetensinya ini. Kita ngirim tenaga yang sesuai dengan permintaan dari PMI Pusat. Nah, seperti yang kemarin ke Mamuju itu kita diminta untuk satu dokter, dua perawat, dua relawan. Itu bisa siap berangkat ke sana. Yang kemarin di Semeru itu kita dimintai untuk tenaga yang bisa membangun rumah sementara. Kita ngirim tugas ke sana. Sehingga apa yang diminta oleh PMI Pusat maupun PMI Provinsi sesuai dengan kompetensi yang kita
1: Jadi sekarang kalau ada bencana memang sudah sedetail itu ya. Jadi iya, akan dipetakan. Supaya jadi tidak, apa yang dibutuhkan, iya, gitu.
3: Supaya aman. Di lokasi itu tidak saling tugasnya membagi tugas itu baru di sana. Tapi sudah disiapkan tenaga-tenaganya itu.
1: Oke. Okay. Pernah dapat cerita siap. Kan ini memang menjadi sangat penting gitu, yang punya kompetensi, punya sertifikasi, supaya ketika di sana memang betul menangani sesuai dengan kebutuhan lokasi. Jadi tidak menjadi beban baru gitu ya, ketika misalnya di lokasi bencana. Kan nanti harus dipikirkan banyak ya Mas Bayu ya, makannya, terus apalagi akomodasi, penginapannya, terus kalau misalnya harus MCK-nya dan sebagainya. Belum nanti korbannya kan. Oke, tapi seberapa selektif kemudian Anda akan memilih orang yang akan diberangkatkan biasanya? Karena kan ini PMI juga harus menjamin bagaimana keselamatan dan kesejahteraan relawan ketika ada di sebuah lokasi bencana ini, Mas Bayu.
2: Betul. Jadi kalau di kami, kebetulan kami punya seksi diklat, pendidikan dan pelatihan. Semua di tempat kami untuk proses rekrutmen itu, kami mulai dari rekrutmen, pelatihan, sampai penugasan hingga pengembangan kapasitas ya, sampai MONEF itu, kita akan ukur dengan tiga hal kalau di tempat kami. Jadi ada knowledge, attitude, and practice. Jadi itu sebagai tolak ukur kami pada saat menugaskan. Tidak mungkin kita secara knowledge-nya bagus, secara pengetahuannya bagus, tapi minim attitude gitu. Jadi itu kita pada proses seleksi itu sudah kita petakan. Bukan berarti kita membatasi teman-teman untuk menjadi relawan, bukan. Tetapi pada saat kita menugaskan teman-teman nanti, teman-teman relawan itu akan membawa nama PMI Kota Malang di sana. Sehingga proses seleksi kami dilihat dari tiga aspek itu. Secara knowledge, attitude-nya, dan juga prakteknya bagaimana di lapangan.
1: Okay. Ada syarat-syarat khusus nih kalau mau jadi relawan? Kayak misalnya syarat kesehatan misalnya? Atau ada syarat spesifik? Ini kan mau rekrutmen kan, jadi ya, sekaligus mungkin jadi kalau, bisa disampaikan.
2: Sebenarnya tidak ada yang berhak barang untuk orang menjadi relawan.
1: Ya.
2: Tapi relawannya masuknya kemana? Ketika memang dia punya batasan-batasan tertentu, mungkin ada wadahnya. Misalnya tenaga sukarela, dia punya kompetensi. Bahkan beberapa hari yang lalu kita bersama dengan teman-teman tuli itu di tempat kami, kita juga ada pelatihan untuk di bidang pertolongan pertama dan kebencanaannya. Kami juga di bulan Agustus nanti, rencana kami, kita akan rekrutmen korps sukarela. Dan persyaratannya sesuai dengan pedoman dari UIN Pusat, salah satunya di usia. Ini yang mungkin sedikit memberatkan. Usianya 18-35 tahun.
1: Pertimbangannya kenapa ada pembatasan?
2: Karena jenjangnya nanti setelah diklat nanti ya, setelah pendidikan pelatihan dasar itu dia harus ikut pelatihan lanjutan. Jadi sesuai dengan passionnya. Misalnya nih, dia passionnya di bidang pertolongan pertama, kita ada pelatihan pertolongan pertama juga di tahun ini juga. Atau misalnya dia pengen di bidang teknis pelatihan dapur umum atau psikososial support service atau lain sebagainya. Artinya jenjang menuju ke sana itu mungkin satu tahun kemudian ya, baru bisa nanti dia ditugaskan karena ikut pelatihan-pelatihan ini.
1: Oke, okay. Kalau yang dapur umum saya tuh agak penasaran loh. Yang biasanya diturunkan jadi petugas di dapur umum itu apakah memang apa ya, seseorang yang punya keahlian masak gitu? Harus chef misalnya. Ya kan mau dikonsumsi pangan ya. Enggak cuma sekedar mateng tapi ada rasa misalnya. Gimana Pak Imam?
3: Tidak juga ya, karena kan kadang-kadang malah yang banyak itu ibu-ibu yang biasanya itu menawarkan diri untuk bisa menjadi relawan yang di dapur umum karena pengalaman-pengalaman beliau sebagai ibu rumah tangga itu. Contoh kemarin yang ke Semeru ya, itu kita kerjasama dengan beberapa PMI, kita bantu di dalamnya itu banyak ibu-ibu yang memang konsen untuk membantu orang-orang yang membutuhkan.
1: Jadi nggak harus daftar jadi relawan ya kalau mau di dapur umum ya?
2: Bisa juga. Jadi kami juga ada spesialisasi dapur umum. Tapi selama ini kami pada saat penugasan biasanya tetap melibatkan warga lokal. Artinya kita lebih ke manajemen, begitu teknisnya tidak ada kita bisa backup. Artinya ketika kita diminta bantuan misalnya nih di Jawa Tengah, yang lidah orang sana itu manis gitu ya, Dan ternyata yang berangkat itu dari Jawa Timur yang biasa asin.
1: Asin dan pedas.
2: Asin dan pedas ya. Itu kan menjadi ini sehingga ya. Mungkin yang disampaikan Pak Ketua tadi selalu melibatkan ibu-ibu lokal. Sehingga pada saat dia makan itu rasanya.
1: Jadi itu tesnya lagi, tes lokal ya, gitu tes ya. Lokal. Berdasarkan kearifan lokal masing-masing.
4: Semoga dialog hari ini menambah wawasan dan kesadaran kita semua bahwa menghadapi bencana adalah tanggung jawab bersama. Dengan sinergi, informasi yang akurat dan relawan yang sigap, kita bisa meminimalkan dampak dan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Pastikan Anda selalu menyimak Beranda Astacita yang hadir setiap hari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore!

Tahukah Anda, sekitar tahun 1980, Indonesia pernah punya satu-satunya bioskop terapung yang beroperasi di Sungai Barito, Kalimantan. Namanya Barito Theater. Bioskop rakyat yang berlayar dari Barito Selatan hingga Barito Utara menggunakan sebuah kapal tongkang. Bioskop ini menjadi media film masuk desa, menyasar masyarakat yang tidak memiliki akses hiburan dan tinggal di tepi sungai. Ruangannya luas, mampu menampung hingga 300 penonton. Film-film Indonesia saat itu sering membuat bioskop penuh sesak. Namun kehadiran penonton sangat bergantung pada kondisi sungai. Saat air surut, penonton sulit menjangkau lokasi. Sebaliknya saat pasang, bioskop ramai luar biasa. Barito Theater bukan hanya hiburan, tetapi juga bukti nyata inovasi budaya Indonesia di masa lalu.

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polydrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek, setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya, walaupun ada manfaat.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, DPRD Surabaya berjanji meneruskan tuntutan ke pemerintah pusat terkait aspirasi mahasiswa berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. Ratusan mahasiswa menggelar aksi Long March menuju gedung DPRD Jember untuk menyampaikan sejumlah aspirasi. Inilah info prima selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya Nur Holidi. Pendengar dan pemirsa, informasi pertama, SDIT AI Hidayah Sumedep menggelar pawai gebiar

0: Sebagai ajang perayaan, pawai juga dimanfaatkan sebagai sarana syiar Islam. Para peserta dihimbau menjaga ketertiban, kebersihan lingkungan, serta memperbanyak lantunan selawat selama perjalanan berlangsung.
1: Dengan adanya kegiatan ini, anak-anak di SDT Al-Hidayah bisa lebih mengenal tentunya tahun baru Islam dan juga nilai-nilai Islam, dan pastinya lebih bangga lagi dengan agama Islam. Seperti itu.
0: Sementara itu, salah seorang peserta pawai, Alesa Quinara Azahra Takwim, siswa kelas 2 SDIT Al-Hidayah, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, pawai Muharram menjadi cara yang menyenangkan untuk merayakan Tahun Baru Islam sekaligus mengajak masyarakat mengenal syiar Islam.
2: Mana perasaannya adik ikut ini, pawai?
3: Capek.
2: Capek, tapi senang ya?
3: Senang.
2: Terus di jalan juga ini kan ada tong-tongnya. Gimana lihat tong-tong? Seru ya.
0: Suasana pawai semakin semarak dengan penampilan kesenian tradisional tong-tong Pangeran Kirpapas yang menghibur peserta dan masyarakat di sepanjang rute kegiatan. Melalui kegiatan ini, SDIT Al-Hidayah berharap semangat kebersamaan dan nilai-nilai keislaman terus tumbuh dalam diri peserta didik sebagai bekal menuju generasi yang berakhlak, cerdas, dan berprestasi.
4: Dukungan terhadap pengembangan desa wisata Kris Aeng Tongtong, Kabupaten Sumedep terus dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat. Salah satunya melalui pelatihan pembuatan kotak kris berbahan limbah yang digelar Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PERS Kampus Sumedep. Berikut laporan Muhammad Ali.
5: Kata Kris Aeng Tongtong, dosen pembimbing pengabdian masyarakat PENS Kampus Sumenep, Ahmad Khairul Umam mengatakan, pelatihan tidak hanya berfokus kepada penyampaian materi, tetapi juga praktik langsung pembuatan kotak kris yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi. Peserta juga dibekali pemahaman mengenai keselamatan kerja sebelum mengikuti sesi praktik. Workshop ini memanfaatkan berbagai bahan limbah, seperti kayu bekas, sisa triplek, kain batik, hingga kain bludu yang tidak lagi digunakan, untuk diolah menjadi kemasan kris yang menarik dan bernilai jual.
6: Kris itu dijual hanya kris aja, tidak ada kotaknya. Nah, itu kan kurang menjual. Nah, di sini kita melatih masyarakat di sini untuk juga bisa membuat kotaknya, kotak kris, sehingga kris yang dijual itu mendapatkan nilai tambah. Itu.
5: Sementara itu, pengrajin kris perempuan Aeng Tongtong Ika Arista menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari kerjasama yang telah terjalin selama 3 tahun antara PERS Kampus Sumenep dan para pengrajin kris setempat. Menurutnya, program pemberdayaan seperti ini sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan keterampilan dan inovasi produk kerajinan kris.
7: Kalau berpaku pada krisnya, masyarakat Aeng Tongtong sudah punya market sendiri, mereka sudah cukup mandiri dengan modal dan lain semacamnya. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah aspek-aspek yang mendukung kris. Satu contoh misal packaging, kedua misalkan souvenir yang memang itu ada kaitannya dengan kris. Nah, itu.
5: Ika berharap dukungan terhadap pelestarian kris tidak hanya datang dari kalangan perguruan tinggi, tetapi juga pemerintah daerah, sehingga kris tidak sekedar menjadi ikon budaya Sumenep, melainkan juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga warisan budaya bangsa.
4: Anda masih di jalur info priba RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Celia, silahkan.
8: Baik, terima kasih Khalili. Pendengar dan pemirsa, bersama saya Dini Wardani dari RRI Surabaya. Kita buka informasi pertama. DPRD Surabaya janji meneruskan tuntutan ke pemerintah pusat terkait dengan aspirasi mahasiswa berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
9: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus menyampaikan sejumlah tuntutan dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Surabaya kemarin. Mayoritas tuntutan yang disuarakan berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat mulai dari persoalan harga BBM hingga perbaikan tata kelola MBG. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Baktiar Rifai menyatakan bahwa DPRD

0: menerima seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan akan menindaklanjutinya sesuai kewenangan yang dimiliki. Bakhtiar menjelaskan bahwa sebagian besar tuntutan mahasiswa berada dalam ranah kebijakan pemerintah pusat. Selain itu, Bakhtiar menyatakan dukungannya terhadap tuntutan mahasiswa mengenai perbaikan tata kelola MBG. Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan mengingat sebelumnya juga sempat muncul persoalan serius dalam pelaksanaan program tersebut.
1: Fungsi yang di mana? Iya, beberapa waktu lalu ketika ada demo buruh dari Kaspi juga kita lanjuti bahwa ada permintaan dari teman-teman elemen buruh untuk DPRD bersurat dan surat langsung. Tentunya ini akan kita sampaikan ke pemerintah pusat, baik itu ke DPRD maupun ke presiden ya, mungkin ke kabinet
0: Dia menambahkan seluruh aspirasi yang telah diterima akan diproses melalui mekanisme kelembagaan DPRD. Hasil audiensi nantinya akan dicatat dan dikaji untuk menentukan langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan. Ia juga menegaskan bahwa DPRD Kota Surabaya akan terus membangun komunikasi dengan berbagai elemen, sebagaimana yang selama ini telah dilakukan dalam berbagai forum audiensi. Koordinasi dengan pimpinan DPRD juga akan segera dilakukan agar tuntutan mahasiswa dapat tersampaikan secara resmi. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Mendengar wujudkan ketahanan pangan, petani optimalkan benih unggulan lokal. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
3: Pada saat ini semua petani tebu di Indonesia telah mengoptimalkan varietas benih unggulan asal Kabupaten Kediri yang diberi nama Panjalu. Hal itu disampaikan oleh Direktur Baranasia Group, Hendra Putra, saat menggelar agenda seremonial penutupan tanam program Garda Tebu Nusantara GTN di kebun benih di datar KBD, varietas benih tebu Panjalu di Dusun Sualuh, Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri hari ini.
4: Saya sudah mendapatkan beberapa penawaran untuk kemungkinan kita bisa ambil karena saya kerjasama dengan orang kementerian bahwa memang petani-petani di Jawa Timur masih butuh support dari pengusaha-pengusaha. Karena kalau kita lepas dengan program dari kementerian itu kan besar sekali ya.
3: Pertanyaan sama juga disampaikan oleh pejabat pembuat komitmen Direktorat Perbenihan Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Firman Mantau, yang meyakini bahwa hingga saat ini, benih tebu Panjalu asal Kabupaten Kediri ini telah digunakan sebagian besar petani di penjuru Nusantara, mulai dari Pulau Jawa hingga Gorontalo di Pulau Sulawesi. Hal itu karena varietas benih Panjalu memiliki keunggulan lebih baik dibandingkan jenis lain, misalnya dari segi kekokohan batang, cepatnya pertumbuhan, dan potensi rendemen gula yang lebih tinggi.
5: Ini kan sebelum dilakukan pelepasan varietas, itu dilakukan multi uji adaptasi dulu. Nah, Panjalu semuanya cocok di daerah. Sudah dilakukan uji adaptasi. Dia sudah dilakukan di Gorontalo.
6: Bedanya Kediri berarti Bang?
5: Iya, ini memang varietas ini berasal memang dari Kediri. Itu sudah dilakukan uji adaptasi di seluruh nasional.
3: Sementara itu, karena memang varietas Panjalu merupakan benih baru, maka pemerintah juga siap memperluas sosialisasi kepada para petani. Apalagi, mereka berharap Kabupaten Kediri ini dapat menjadi salah satu motor penggerak industri pergulaan di Indonesia. Ayu Citra melaporkan.
2: Pendengar, psikolog mengingatkan pentingnya pola asuh yang seimbang untuk membentuk anak yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
7: Ketua Ikatan Psikolog Klinis HIMSI Jawa Timur, Dr. Randa Astrid Regina mengingatkan pentingnya pola asuh yang seimbang dalam membentuk karakter anak. Menurutnya, anak yang terlalu dimanjakan beresiko tumbuh menjadi pribadi yang lemah dan kurang memiliki daya tahan menghadapi tantangan kehidupan. Astrid Regina Selasa siang mengatakan pembentukan generasi emas tidak dapat terjadi secara instan. Diperlukan proses pengasuhan yang konsisten dan menumbuhkan ketangguhan, kemandirian, kemampuan, bekerjasama, serta pemahaman terhadap etika dan tanggung jawab.
8: Anak terlalu dibiarkan, dimanjakan, sehingga lemah, sehingga tidak punya daya tahan. Gitu ya. Nah, kita akan menciptakan generasi emas yang kuat, resilient, bisa kerjasama, tahu etika, produktif, bisa mandiri, jaga diri. Itu kerja, Bapak Ibu sekalian, nggak jadi begitu saja.
7: Astrid menambahkan komunikasi yang hangat dan penuh perhatian dapat memperkuat ikatan emosional dalam keluarga. Kondisi ini menjadi pondasi penting tumbuh kembang anak yang sehat, percaya diri, dan memiliki kemampuan beradaptasi yang baik di lingkungan sosial. Astrid berharap orang tua dapat lebih sadar bahwa membentuk karakter anak membutuhkan keteladanan dan keterlibatan aktif dalam kehidupan sehari-hari. Oni Arianto melaporkan.
2: Mendengar, kantor staf presiden meninjau pelaksanaan program koperasi desa atau kelurahan merah putih di Kabupaten Sidoarjo guna memastikan penguatan ekonomi masyarakat desa berjalan optimal. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
6: Kantor Staf Presiden atau KSP meninjau pelaksanaan program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Desa Sumorame, Kecamatan Candi, dan Desa Rangka Kidul, Kecamatan Sidoarjo. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program prioritas pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa berjalan optimal. Dalam peninjauan itu, tenaga ahli utama Deputi 5 KSP, Letjen TNI Purnawirawan Arif Rahman didampingi Bupati Sidoarjo Subandi, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Forkopimda, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyatakan komitmennya mendukung penuh pengembangan koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan atau ekonomi desa.
9: Intinya dari kantor staf kepresidenan ini akan mengawal bagaimana program-program prioritas presiden ini berjalan dengan baik dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Intinya program itu adalah untuk masyarakat, untuk pendidikan, untuk kesehatan, juga untuk peningkatan ekonomi di masyarakat. Dan saya melihat, kalau melihat gedung ini sangat luar biasa ini. Dan bagaimana atensi dari Pak Bupati sangat luar biasa untuk mengembangkan koperasi ini. Saya yakin koperasi yang ada di Sidoarjo ini atas kerjasama semuanya dari pemerintah daerah, dari masyarakat, mungkin dari rekan media, kalau ini bersinergi positif, mudah-mudahan koperasi Desa Merah Putih, kelurahan Merah Putih yang ada di Sidoarjo ini bisa berkembang dengan baik.
6: Koperasi Merah Putih diharapkan tidak hanya menjadi lembaga ekonomi desa, tetapi juga berperan sebagai pusat aktivitas masyarakat, termasuk mendukung UMKM serta menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Saat ini terdapat 219 koperasi desa di Sidoarjo dengan 84 koperasi diantaranya telah memiliki bangunan dan fasilitas pendukung. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Mendengar, jalan sehat dalam rangka Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya diikuti puluhan ribu peserta. Namun kegiatan sempat diwarnai kericuhan saat pembagian kupon undian. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
10: Puluhan ribu masyarakat kota Surabaya dan sekitarnya antusias mengikuti jalan sehat dalam rangka memperingati 1 Muharram atau Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Kegiatan ini dilepas secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Semula kegiatan berjalan lancar dan tertib, namun saat akan dilakukan pengundian, sebagian peserta yang tidak kebagian tiket mengamuk dengan merusak kotak undian sehingga seluruh kupon berhamburan. Pihak panitia mengambil langkah tegas dengan tidak melaksanakan pengundian. Imam Hidayat, Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Seda Prof. Jati menjelaskan, sedianya panitia masih memiliki 6.700 lembar kupon dari 30.000 kupon yang disediakan. Bagi yang tidak memperoleh kupon disinyalir karena tidak jalan sesuai rute yang ditentukan.
11: Ya, antusiasme masyarakat memang cukup luar biasa. Tapi kalau itu melalui jalur yang sudah ditentukan, insya Allah itu kemungkinan tidak akan terjadi kayak seperti ini. Nah, menyambung tadi apa yang saya sampaikan bahwa masih terdapat sekitar 6.700 tiket yang kemungkinan yang belum diambil, ini membuktikan bahwa sebetulnya kita ini di lapangan mereka sudah kita bekali ini. Tetapi karena memang pada waktu itu sudah sepi, karena memang sudah tidak ada yang lewat di sana, nah ditunggu pun akhirnya kupon ini kembali lagi kembali ke kita, ini seperti yang penjelengan bisa saksikan.
10: Salah satu peserta jalan sehat, Ajeng, mengaku kecewa karena tidak memperoleh kupon. Ia berharap tahun depan penyelenggaraan lebih baik lagi.
12: Karena kita paling tidak itu kan, oh, walaupun dapat atau enggak itu kan kita kan juga antusias gitu kan. Kalau memang di awal itu ada keterbatasan kupon,
10: Untuk mengobati kekecewaan peserta, penyelenggara tetap mengapresiasi para peserta yang memakai kostum unik. Selain mendapat hadiah, juga memperoleh uang tunai langsung dari Gubernur Khofifa. Ani Hasana melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
13: Baik, terima kasih Dini. Guna memastikan keamanan saat peringatan 1 Muharram di Madiun Raya, sebanyak 983 personil gabungan disiagakan melalui apel gelar pasukan Operasi Aman Suro 2026. Berikut laporan Ulfa Larasati.
14: Apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Aman Suro tahun 2026 dilaksanakan di alun-alun Kota Madiun. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengecekan akhir kesiapan personil gabungan dari Polri, TNI, pemerintah daerah, serta unsur masyarakat menjelang rangkaian peringatan 1 Muharram di wilayah Madiun Raya. Apel tersebut juga menjadi sarana memperkuat koordinasi lintas sektor agar Operasi Aman Suro tahun 2026 berjalan aman, tertib, dan kondusif. Kapolres Madiun Kota, AKBP Wiwin Junianto Supriyadi menjelaskan, pihaknya telah melakukan koordinasi intensif bersama TNI, pemerintah daerah, serta Forkopimda Kota maupun Kabupaten Madiun untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan pada rangkaian kegiatan 1 Muharram. AKBP Wiwin menyebut, Operasi Aman Suro tahun 2026 akan fokus pada pengamanan kegiatan sejumlah perguruan silat di wilayah hukum Polres Madiun Kota. Yang menyebut, tidak ada titik kerawanan dengan kategori tinggi di wilayah hukum Polres Madiun Kota, namun pihaknya tetap waspada dan melakukan langkah antisipasi. Sebanyak 983 personil gabungan akan diterjunkan. AKBP Wiwin menegaskan, apabila terdapat oknum yang mengganggu situasi Kamtibmas, petugas akan melakukan tindakan tegas.
15: Ya tentunya kalau ada gereja di wilayah Kota Madiun dan wilayah Madiun Raya, tentunya kita akan melakukan upaya tindakan represi. Penegakan hukum secara profesional. Karena kita jaga masyarakat kita, jangan sampai ada tebaran ancaman kepada masyarakat. Kami pastikan dari aparat Polres Madiun Kota dan Polres Madiun Kabupaten dan TNI bahwasanya Madiun Raya aman.
14: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntur menegaskan, apel gelar pasukan penting untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan. Ia menekankan, pengamanan kegiatan 1 Muharram perlu didukung kerjasama lintas sektor agar situasi tetap aman dan terkendali.
16: Sehingga hari ini digelar apel supaya apa arahan dari seluruh pemangku kebijakan ini jelas. Tahun-tahun berjalan sebelumnya semuanya berjalan aman. Dengan adanya gelar apel ini tentunya harapan nanti ke depannya satu suro ini semuanya berjalan aman semuanya.
14: Bupati Madiun Hari Wuryanto turut hadir dalam apel tersebut. Hari juga menekankan keamanan merupakan tanggung jawab bersama. Ia berharap peringatan bulan suro berjalan aman di kota maupun Kabupaten Madiun.
17: Dengan apel aman suro mudah-mudahan Kabupaten dan Kota Madiun selalu aman seperti yang kita sampaikan bahwa keamanan adalah tanggung jawab kita bersama. Apel ini sebagai salah satu bentuk bahwa pemerintah hadir bersama masyarakat untuk bisa mengamankan aman suro di Kabupaten dan Kota Madiun.
14: Hari juga menilai kegiatan peringatan 1 Muharram memiliki potensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
13: Festival Bambu Chapter 3 Magetan kembali digelar. Pemkab pun mendorong kepedulian lingkungan sekaligus penguatan UMKM. Yusron Al-Fatah melaporkan.
18: Festival bambu yang digelar pemerintah Kabupaten Magetan kembali menjadi bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Memasuki penyelenggaraan ketiga, festival tidak hanya menjadi ajang promosi produk unggulan daerah, tetapi juga sarana edukasi pengelolaan lingkungan dan penguatan ekonomi masyarakat. Bupati Magetan Anik Sumantri mengatakan, persoalan sampah menjadi tantangan serius yang harus segera ditangani. Pasalnya, kapasitas pembuangan akhir TPA di Magetan saat ini sudah overload. Karena itu menurutnya pengelolaan sampah tidak bisa hanya lagi bergantung pada TPA, namun harus dimulai dari tingkat desa dan kelurahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat. Selain Selain mengusung isu lingkungan, Festival Bambu juga menjadi wadah promosi berbagai potensi lokal. Beragam stan yang ditampilkan memperlihatkan kreativitas masyarakat mulai dari produk UMKM hingga pengenalan kembali pangan tradisional. Menurut Nani, kegiatan itu diharapkan mampu meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat sekaligus mengangkat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM.
19: Ini dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan tujuan jadi nanti warga masyarakat ini bisa mengelola sampah itu sesuai dengan harapan kita. Karena apa? Magetan ini untuk pengelolaan sampah utamanya TPA-nya ini sudah overload. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pengelolaan sampah ini harus selesai di tingkat desa maupun kelurahan. Gitu. Bambu itu maknanya sangat luar biasa. Semuanya bisa dipakai. Saya harapkan dengan adanya kegiatan ini, perputaran khususnya yang ada di Magetan ini akan lebih baik, akan meningkat.
18: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Magetan Saif Muklisun menjelaskan Festival Bambu digelar untuk membangkitkan kembali kesadaran masyarakat terhadap besarnya manfaat tanaman bambu baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan. Menurutnya, bambu merupakan tanaman multifungsi.
20: Jadi, tadi disampaikan oleh Bupati, ini kan dalam langkah lingkungan hidup mengedukasi, kemudian juga untuk membangkitkan ekonomi, khususnya terkait dengan bambu. Kita punya ikon nanti Eko Bambu Park, yang mana sekarang masih tahap penanaman untuk menghidupkan namanya hutan bambu. Ini nggak bisa sekaligus. Selain sebagai fungsi ekonomi, itu juga sebagai fungsi ekologi menahan longsor, menyimpan air, kemudian yang terkini untuk perubahan iklim ini bisa menyerap karbon.
18: Kepala Dinas LH menambahkan, bambu telah lama menjadi salah satu produk unggulan Magetan, terutama yang berkembang di wilayah Ringinagung. Untuk itu, pemerintah daerah tengah menyiapkan Eko Bambu Park yang saat ini masih berada pada tahap penanaman dan pemeliharaan guna mewujudkan kawasan hutan bambu. Penyelenggaraan Festival Bambu melibatkan berbagai pihak melalui kolaborasi antara pemerintah dan swasta, sehingga festival ini diharapkan mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
13: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Retno Palupi di RRI Jember. Silakan Retno.
21: Terima kasih Nindi. Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan di Kabupaten Jember menggelar aksi Long March menuju gedung DPRD Jember untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait isu ekonomi, program pemerintah, hingga revisi Undang-Undang Polri dan TNI. Berikut laporan Gea Deborah.
22: Sekitar 500 mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung dan berbagai badan eksekutif mahasiswa atau BEM di Kabupaten Jember menggelar aksi penyampaian aspirasi dengan berjalan kaki atau long march dari kawasan Universitas Jember menuju gedung DPRD Jember. Aksi tersebut melibatkan sejumlah organisasi kemahasiswaan, antara lain PMII, HMI, GMNI, IMM, BEM Fakultas di Universitas Jember, BEM UINHAS Jember, BEM Politeknik Negeri Jember, BEM Universitas Islam Jember, BEM Stike Subandi, BEM Universitas Setia Pembangunan, dan BEM Universitas Muhammadiyah Jember. Koordinator lapangan aksi Alvin Maulana mengatakan, kegiatan tersebut merupakan gerakan bersama kelompok Cipayung Kabupaten Jember dan elemen BEM untuk menyuarakan sejumlah isu nasional kepada pemerintah pusat.
23: Ini ialah merupakan akan gerakan kolektif dari kawan-kawan Cipayung, akan yang melibatkan Cipayung Kabupaten Jember, bersama kawan-kawan BEM Jember.
22: Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyatakan DPRD Jember menerima dan mendengarkan seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan kelompok Cipayung.
24: Kita ketahui ada beberapa tuntutan yang diaspirasikan dan disampaikan pada kami untuk kami teruskan pada pemerintah pusat. Karena penghentian krisis ekonomi dan kegagalan fiskal dengan menurunkan harga bahan pokok BBM, kemudian realokasi anggaran serta evaluasi tata kelola program prioritas pemerintah dari hasil diskusi terutama masalah MBG dan KDMP, ketiga revisi Undang-Undang Polri serta menghentikan kriminalisasi, keempat revisi Undang-Undang TNI dan menghentikan praktek militerisme di ruang sipil. Itu yang menjadi tuntutan teman-teman. Di mana kami akan meneruskan tuntutan-tuntutan ini kepada pemerintah pusat maupun DPR RI berupa presiden Itu kita ketahui bahwa hari ini hampir semua di seluruh Indonesia serentak mengadakan aksi yang tidak jauh berbeda atau serupa.
21: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama dengan rekan Ruli. Silakan Ruli.
0: Terima kasih Retno. Saudara, menjelang Piala Dunia 2026, Kasat Reskrim Polres Malang AKP Hafiz Prastia Akbar memiliki pilihan tim unggulan yang cukup berbeda, yang menjagokan Timnas Maroko untuk kembali mencetak kejutan pada ajang sepak bola terbesar dunia. William Nathan melaporkan.
1: Kasat Reskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetya Akbar sudah mengantongi tim jagoannya. Bukan Brasil, Argentina atau Prancis yang menjadi pilihan utama perwira polisi tersebut. Hafiz justru terang-terangan menjagokan Timnas Maroko sebagai kuda hitam yang siap mengejutkan dunia. Tidak tanggung-tanggung dia memprediksi tim berjuluk Singa Atlas itu mampu menembus babak semifinal seperti Piala Dunia edisi sebelumnya. Ada alasan kuat yang membuat Hafiz begitu kepincut dengan skuad asuhan Walid Regragui tersebut. Faktor pertama tergolong unik, yakni kombinasi antara ketertarikannya pada sejarah dan ikatan emosional keluarga.
3: Kalau saya sebenarnya dari tahun 2018 ada kecintaan sama negara namanya Maroko. Jadi saya memang suka sejarah Maroko, kemudian Andalusia, dulu kan kerajaan Granada, Cordoba gitu. 2018 agak kurang performanya, 2022 kan kita tahu semua jadi juara 4 dan ya menakjubkan kita semua. Nah sekarang 2026 ini saya harap mereka jadi dark horse minimal seperti 2022 kemarin.
1: Oke. Okay.
3: Kebetulan ada kedekatan lagi karena orang tua kami kan sekarang kerja di Maroko.
1: Maroko sendiri memang memiliki rekam jejak yang mengagumkan di panggung sepak bola dunia. Momentum kebangkitan total mereka pecah pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Di sana, Achraf Hakimi dan kawan-kawan tampil fenomenal dengan menjabat gelar peringkat keempat dunia. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumeneb bersama Holili. Holili, silahkan.
4: Baik, terima kasih Riza. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
5: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
4: Pendengar dan pemirsa, Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Irfan Yusuf meninjau langsung proses pemulangan jemaah haji di Debaragasi Surabaya. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kepulangan jemaah berjalan lancar hingga akhir operasional haji. Informasi selengkapnya disampaikan Faiz Putra.
25: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Irfan Yusuf melakukan pantauan langsung proses pemulangan jemaah haji di Debarkasi Surabaya hari ini Selasa 16 Juni 2026 pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Kunjungan tersebut dilakukan dengan menyambut kedatangan jemaah haji kloter 56 sekaligus meninjau seluruh alur layanan pemulangan yang dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPH Debarkasi Surabaya. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan jemaah haji kloter 56 yang tiba di Asrama Haji Surabaya. Menteri Haji dan Umroh kemudian meninjau secara langsung proses kedatangan jamaah, mulai dari penerimaan, pemeriksaan kesehatan, penanganan bagasi, hingga proses kepulangan menuju daerah asal. Menhaj Irfan dalam arahannya mengapresiasi kinerja seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan pemulangan jemaah haji di Debarkasi Surabaya. Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan hingga proses operasional berakhir.
26: Sebenarnya ini saya ditugas oleh Kepala Bayar untuk memastikan pelayanan kepada para jemaah di Indonesia harus sebaik-baiknya. Kami bekerja keras karena pemimpinnya Bapak-Ibu yang di sini, kemudian teman-teman semua bekerja keras itu satu hal memberikan pelayanan terbaik pada Ibu Bapak sekalian.
25: Sementara Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Asadul Anam, menyebut pihaknya telah menerima kepulangan sebanyak 21.224 jemaah dan petugas atau 48% dari total 44.000 jemaah dan petugas yang direncanakan kembali melalui Debarkasi Surabaya.
26: Debarkasi Surabaya memberangkatkan 44.000 jemaah, mulai dari jemaah haji petugas Provinsi Jawa Timur, Bali, dan juga NTT. Jumlahnya persis 44.000, Alhamdulillah. Kemudian tergabung ke dalam 116 kloter
6: dan saat ini sudah tiba 56 kloter sejumlah 20.849 jamaah.
25: Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh PLT Kepala Kanwil Kemenhas Jawa Timur sekaligus Ketua PH Embarkasi Surabaya Muhammad Asadul Anam, lalu Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Haji Jawa Timur Wiwit Samsul Hadi, dan juga ada Kepala UPT Asrama Haji Kelas 1 Surabaya Ventin Istifaiyah serta jajaran instansi yang tergabung dalam PPIH Embarkasi Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
5: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info priba RRI Sumedep jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Noroh Lili mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam priba.
5: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sorotan dunia tertuju ke Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan Argentina siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tim Nasional Tanjung Verde saudara menciptakan sejarah pada Piala Dunia 2026 saat menahan imbang juara edisi 2010 Spanyol tanpa gol pada laga grup H di Stadion Atlanta Amerika Serikat Senin malam tadi. Sebagai debutan Piala Dunia ini berarti poin pertama bagi Tanjung Verde pada turnamen 4 tahunan ini. Satu poin yang sangat berharga yang tentunya tidak diraih dengan mudah ya. Dari catatan FIFA, Spanyol sangat dominan saat bersua dengan skuad dengan juluk Blue Shark ini, saudara. Mereka memiliki 65% penguasaan bola dan melepaskan 27 kali upaya tembakan ke gawang dengan 7 diantaranya tepat sasaran. Bandingkan statistik ini dengan Tanjung Verde yang cuma melepaskan 6 percobaan tembakan, 1 mengarah ke gawang, dan pertahanan Tanjung Verde ini harus bekerja keras sampai akhir laga. Opta mencatat juga penjaga gawang Tanjung Verde, Yosimar Jose Evora Diaz atau Fozinha, ini menjadi penampil paling menonjol pada pertandingan ini. Fozinha, saudara, melakukan 7 kali penyelamatan yang membuat Spanyol frustasi. Performa ini membuat FIFA menetapkan Fozinha sebagai pemain terbaik pada laga tersebut. Menurut Opta, Fozinha yang sudah berusia 40 tahun ini ya, menjadi kiper tertua yang tidak kebobolan pada debut di Piala Dunia. Yang ditunjukkan oleh Fozinha dan kawan-kawan saat bersua dengan tim yang diperkuat oleh pemain bintang, ada Rodrigo Hernandez, ada Ferran Torres, Fabian Ruiz, Pedri, dan Lamine Yamal, ini menjadi representasi dari semangat tahan banting yang dimiliki oleh rakyat Tanjung Verde. Semangat inilah yang mengantarkan Tanjung Verde ke kemerdekaan absolut pada 5 Juli 1975 setelah berada di bawah kekuasaan Portugal selama kurang lebih 500 tahun, saudara. Terletak di Samudra Atlantik sekitar 500 meter di lepas pantai barat Afrika, Tanjung Verde kini dihuni sekitar 500 ribu penduduk. Adalah sebuah negara kepulauan ya yang luasnya sekitar 4.000 km persegi, lebih kecil dari Kabupaten Langkat di Sumatera Utara. Dari ensiklopedia Britannica, ini ratusan tahun yang lalu Tanjung Verde menjadi tempat perdagangan budak-budak Afrika yang ditukar dengan barang-barang Eropa begitu ya. Perniagaan ini, saudara, baru berakhir tahun 1976, tapi Tanjung Verde tidak bisa lepas dari kekacauan ini. Sejarah cukup panjang ya yang menjadikan Tanjung Verde bisa dijadikan sebagai salah satu negara dengan pertahanan yang sangat luar biasa sekali ya, apalagi kemarin menahan imbang Spanyol pada pertandingan debut mereka pada FIFA Piala Dunia 2026. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara. Simak informasi lengkapnya di antaranews.com.

FK siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama? Atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
4: Sini, Kitty.
3: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
4: Kamu mau makan juga ya?
3: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
4: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
3: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
4: Cuci tangan dulu, Sisi.
3: Oh, iya. Lupa.
4: Sudah pakai sabun belum?
3: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
4: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
3: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
4: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
3: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
4: Tapi Sisi main kucing tadi.
3: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
5: A few moments later.
3: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dunia Islam, Jejak Sang Kiai, Penegak Akidah Islam di Nusantara.
1: Siti Walidah, lahir pada 3 Januari 1872, adalah putri keempat dari 7 bersaudara Kiai Penghulu Haji Muhammad Fadil. Merupakan istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Siti Walidah menikah dengan Muhammad Darwis, nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1889. Sejak Muhammadiyah berdiri, Siti Walidah menyokong perjuangan suaminya lewat perannya mengusahakan pendidikan berupa pengajian kaum wanita di beberapa kampung seperti Kauman, Lempuyangan, Karangkajen, dan Pakualaman. Di pengajian yang dikenal dengan nama Wal Asri ini, Siti Walidah kerap memberikan kajian dan dia juga menaruh perhatian besar kepada para buruh perempuan di unit usaha batik Kauman. Siti Walidah mengajarkan pengetahuan agama, membaca, dan menulis. Umur Kiai Haji Ahmad Dahlan memang tidak panjang. Ia wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Sementara itu Siti Walidah tetap melanjutkan perjuangannya. Bahkan ia beberapa kali mendatangi cabang Aisyah hingga luar kota. Nyai Ahmad Dahlan tetap menjalani aktivitasnya meski sang suami telah tiada. Sampai akhirnya ia mulai sering jatuh sakit pada tahun 1939. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, di Yogyakarta digelar Sidang Majelis Tanwir. Berselang satu tahun dari Sidang Majelis Tanwir, Siti Walidah wafat pada tanggal 31 Mei 1946. Pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada istri Kiai Haji Ahmad Dahlan yang telah mendidik dan membina wanita-wanita muda sebagai calon pemimpin Islam. Surat keputusan Presiden Republik Indonesia di tahun 1971 telah menetapkan Nyai Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional.
0: Dunia Islam, Jejak Sang Kiai, Penegak Akidah Islam di Nusantara.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Ada dua sifat manusia yang apabila ada pada diri seorang Muslim, ia akan mudah mendapatkan cinta Allah. Dua sifat itu adalah tidak cepat marah dan tidak tergesa-gesa. Sifat yang pertama, tidak mudah marah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa sifat ini memiliki dampak yang sangat buruk. Ketika orang telah terjerat emosi kemarahannya, maka banyak kerusakan yang mungkin saja ia perbuat. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "Janganlah engkau marah, maka bagimu surga." Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Hadis ini sahih li ghairi. Sifat yang kedua, tidak tergesa-gesa. Waspadalah dengan sifat suka tergesa-gesa, karena ini sebenarnya berasal dari was-was syaitan. Dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sifat perlahan-lahan atau sabar berasal dari Allah, sedangkan sifat ingin tergesa-gesa itu berasal dari syaitan. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya dan Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Tergesa-gesa adalah melakukan sesuatu tanpa berpikir dan tanpa memperhatikan dengan seksama. Bersegera dalam kebaikan yang dipuji adalah jika melakukannya pada waktu yang tepat dan didahului dengan ilmu, kehati-hatian, serta memperhatikan dengan seksama.

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur.

kepada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu.

الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

Hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan, karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridho dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad atau ghibtah kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma' para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibtah. Ghibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibtah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan tinggi di sisi Allah. Inilah kelebihan sejati yang pantas dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi sangat tidak pantas untuk dicemburui karena hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan dan fitnah bagi manusia.

Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Semoga amal ibadah salat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam sore ini saudara masih terus berlanjut untuk Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami sampaikan ya, untuk hari ini ada beberapa acara spesial yang akan kami hadirkan untuk Anda. Kami akan hadirkan Mimbar Buddha pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya nanti ada obrolan hukum tentang pentingnya perjanjian dalam usaha bersama dengan dosen Fakultas Hukum UB yang akan hadir menyapa Anda pukul 20.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Simponi Keroncong akan hadir sampai jam 11 nanti. Dan kami juga masih memiliki rangkaian acara lainnya ya yang akan hadir menyapa Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk hari ini, besok ya lebih tepatnya ya, kami juga akan hadirkan pertandingan bola Prancis versus Senegal 17 Juni jam 2 dini hari, dan dilanjutkan dengan Argentina versus Aljazair pada jam 8 pagi saudara. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI yang terus mengudara untuk Indonesia.

Sesungguhnya, mukmin yang kuat itu lebih baik, bukan yang kekar badannya, perkasa dan sehat, namun yang dimaksud di sini adalah yang kuat imannya. Karena pada asalnya, kuat badan tidak mesti terpuji dan juga tidak mesti tercela. Jika kekuatan tersebut digunakan untuk hal yang bermanfaat untuk urusan dunia dan akhirat, maka pada saat ini terpuji. Namun jika sebaliknya, akan tercela. Yang dimaksud dengan kuatnya iman di sini adalah seseorang mampu melaksanakan kewajiban dan dia menyempurnakan pula dengan amalan sunnah. Sedangkan seorang mukmin yang lemah imannya, kadangkala tidak melaksanakan kewajiban dan enggan meninggalkan yang haram. Orang seperti inilah yang memiliki kekurangan. Arti bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada yang lemah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa mereka semua sama-sama memiliki kebaikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian agar jangan disalahpahami bahwa mukmin yang lemah imannya tidak memiliki kebaikan sama sekali dan dia tentu saja lebih baik daripada orang kafir. Namun sekali lagi diingat bahwa mukmin yang kuat imannya tentu saja lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah imannya.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Priar Malang, malam ini Anda bersama saya Rahayu Jafar di edisi hari Selasa 16 Juni 2026 yang akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 24.

0: dalam sejarah. Hari ini, 16 Juni, salah satu kota bersejarah di Indonesia, Palembang, merayakan ulang tahunnya yang ke-1342. Kota yang dikenal dengan sebutan Bumi Sriwijaya ini ternyata memiliki banyak sejarah kental di baliknya. Awalnya, kota Palembang adalah pusat kerajaan Sriwijaya, di mana terletak di pusat perdagangan terpenting di Asia Tenggara dan pembelajaran agama Buddha pada zamannya. Kerajaan yang juga dikenal dengan Sih Li Fosih ini mencapai akhir puncak kejayaannya ketika Palembang mengalami berbagai pergantian kekuasaan. Hingga akhirnya pada abad ke-13, kerajaan Majapahit berhasil memperluas kekuasaannya hingga Palembang. Selama masa penjajahan Belanda, kota Palembang menjadi salah satu kota terpenting di Hindia Belanda karena posisinya yang tergolong strategis dan kekayaan alamnya yang berlimpah, terutama minyak bumi. Kekayaan Palembang tentunya berlanjut hingga sekarang. Tak hanya kebudayaan yang beragam, tetapi kota Palembang saat ini menjadi salah satu pusat ekonomi terbesar di Pulau Sumatera. Selamat ulang tahun, Palembang! Hari ini dalam sejarah.
1: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa gak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.
2: Halo, bagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI.

kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoaks.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin tas yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah

Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.

Pendengar Pegagas Santri, Hari Santri Nasional Kiai Haji Thoriq bin Ziyad mendorong Kabupaten Malang menjadi percontohan atau pilot project pengembangan konsep pesantren Pancasila. Menurutnya penguatan materi dan pengalaman nilai-nilai Pancasila di lingkungan pesantren ini dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat karakter kebangsaan generasi muda. Ia menyatakan pondok pesantren Babussalam Banjarjo siap apabila materi terkait Pancasila diperkuat dalam pendidikan madrasah diniyah maupun pembelajaran kepesantrenan. Kiai Haji Thoriq juga berharap pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap gagasan tersebut melalui kolaborasi dengan pondok pesantren. Menurutnya Malang memiliki nilai historis yang cukup kuat dalam perjalanan pemikiran kebangsaan Indonesia. Termasuk juga keberadaan situs sejarah seperti Candi Jago yang disebut turut menginspirasi lahirnya gagasan kebangsaan. Pendengar, kami masih akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kami ingatkan nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, Warta Berita Sentral akan kami hadirkan untuk Anda bersama Pro 3 Jakarta, dilanjutkan dengan Mimbar Buddha, nanti bersama dengan Ibu Dian Ratri dengan topik Dhamma sebagai penerang dari kegelapan, yang akan dilanjutkan dengan obrolan hukum. Namun sebelum itu nanti kami akan hadirkan drama radio terlebih dahulu. Obrolan hukum nanti akan bersama dengan Bapak Fazal Akmal Musyari SHMH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dengan topik yang akan dibahas malam hari ini, yakni pentingnya perjanjian dalam usaha. Dilanjutkan dengan Ruang Rindu Simfoni Keroncong nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana, tetap di Persatu RRI Malang karena farmasi dan inspirasi.

Pendengar, saat lagi kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan kami akan kembali di malam-malam ini nanti pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, yang nantinya kami akan hadirkan untuk Anda mimbar Buddha ya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita, supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang.

0: memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
1: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana
0: bahkan lebih lanjut Kepala BPI Danantara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandangan publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
2: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke Tiongkok hari ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Dan ke Cina untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
4: Pemerintah menerbitkan surat utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok Daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purabaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purabaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
3: Dan ke Cina untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk ke Eurobond. Investor meeting dengan Eropa untuk yakinkan investor sana ya, untuk meyakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, tentunya membaik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
4: Terkait Panda Bond dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Panda Bond sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
5: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu otoritas. Misalnya Agriculture Bank of China, Zhonghou Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
4: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Panda Bond tersebut. Panda Bond akan diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Panda Bond juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pasca guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
6: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara

0: Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD NU Tapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarupa mengatakan seluruh pasien dapat dievakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD NU Tapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa bumi terjadi.
1: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas sempat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah lantai 4, ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke terasnya IGD.
0: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
2: Baik, memang aturan dari kami, regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan masuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata. Beberapa bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan itu tersenjata oleh BPBD.
0: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD NU Tapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim Kesehatan PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
6: Ada, karena kan indikasi merupakan medis. Entah ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, akan kita nilai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsultan ke DPJP yang terkait. Contoh misalnya dia ada masalah jantung, kita konsultan ke penyakit jantung. Penyakit jantung. Dia pasca stroke, kita konsultan ke dokter saraf.
5: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanah Zul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Daren. Ain.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua hari ini, terdapat 882 jemaah yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Disusul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air, namun sedih karena suaminya wafat saat berhaji.
8: Karena udah yang lama kita dengan keluarga udah kita lebih 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di rumah. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diharapkan oleh Nabi kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan.
7: Diketahui secara keseluruhan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
9: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah Arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
10: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Yang persiapan itu siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jamaah sendiri, saat ini kan masih berada di Tanah Suci. Kalau di Mekah, masih di Mekah posisi jamaah haji. Nanti beberapa hari ke depan, jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah Arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2:10 pada dini hari.
9: Salah seorang jemaah, Sofian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
11: Alhamdulillah sehat semua. Kalau rukun haji sama anu sudah kita kerjakan semua. Ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
9: Tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andas Trisno, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Hascarya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
12: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
13: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Hascarya Kusumo mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
12: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
13: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
12: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi sudah tidak ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
13: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah mengatakan, pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
14: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
13: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
12: Pemerintah Indonesia.
13: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Indonesia hadir dan...
3: Masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Kunjungan Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporannya bersama dengan Nur Diansyah.
15: Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin...
16: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Usman Kansong, mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah tengah masyarakat.
15: Masyarakat ya melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
16: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan media center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan media center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
17: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya nobar di sini, nah, semua pertandingan itu, kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber. Itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih bola kita gitu, itu sedang kita konfirmasi semua.
16: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber dan pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengarlah, Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta dan Anda kembali lagi bersama kami di malam-malam ini. Masih bersama saya, Raif Jafar, yang masih akan menemani Anda nanti hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan Mimbar Buddha dengan topik Dhamma sebagai penerang dari kegelapan bersama dengan Ibu Dian Ratri. Untuk itu tetaplah bersama kami dan selamat mengikuti.

Namo Buddhaya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam acara Mimbar Buddha. Dan pada kesempatan malam hari ini, saya akan membawakan judul Dhamma sebagai penerang dari kegelapan. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya seseorang pernah mengalami kegelapan, yaitu merasa kebingungan, ketakutan, kemarahan, keserakahan, atau pandangan yang salah. Kegelapan ini bukan hanya keadaan di luar diri, tetapi juga terutama dalam keadaan batin kita yang tidak memahami tentang ajaran kebenaran. Nah, menurut ajaran Buddha, akar dari penderitaan adalah ketidaktahuan atau bisa disebut dengan avijja. Nah, ketidaktahuan ini membuat seseorang itu terkadang sulit membedakan mana yang bermanfaat ataupun sebaliknya, mana yang justru merugikan. Dan ketidaktahuan ini terkadang juga membawa manusia tidak mengetahui mana kebenaran sejati atau kebenaran yang semu. Nah, sebelum itu kita juga harus memahami apa maksud dari Dhamma. Apa yang dimaksud dengan Dhamma? Dhamma adalah ajaran kebenaran. Ajaran ini diajarkan oleh Buddha untuk membimbing makhluk keluar dari penderitaan. Dhamma ini juga berfungsi seperti pelita yang menerangi jalan di malam hari. Jadi kita bisa ibaratkan kalau kita berada di jalan yang gelap, maka kita butuh penerangan. Nah, penerangannya berupa apa? Bisa kita simbolkan dengan lampu. Lampu itu bisa menerangi jalan yang akan kita lewati, sehingga kita bisa mencapai tujuan dengan baik dan tentunya tanpa hambatan. Begitupun juga dengan ajaran Dhamma. Dhamma adalah ajaran kebenaran yang menuntun kita untuk menuju pembebasan. Nah, saat seseorang memahami Dhamma, maka ada beberapa manfaat yang akan dia dapat. Yang pertama, ia dapat melihat sebab dan akibat dari perbuatannya atau proses hukum karma, bahwa ketika kita menanam, maka kita akan memetik. Ketika seseorang mengetahui ajaran Dhamma dengan baik, maka dia akan mengetahui proses-proses sebab hukum karma, sebab dan akibat hukum perbuatan. Maka dari itu, manusia diharapkan lebih waspada, waspada untuk tidak melakukan kejahatan dan terus melakukan kebajikan. Karena proses dari karma tidak luput dari apa yang kita lakukan. Perbuatan, ucapan, dan pikiran kita menentukan hasil dari proses yang telah kita lalui. Kemudian, manfaat selanjutnya adalah ia mampu mengendalikan pikiran dan emosinya. Kalau kita sudah tahu ajaran Dhamma, maka akan membuat hati kita dan juga pikiran kita bisa meredam emosi yang akan muncul. Bahwa kita tahu pikiran itu berputar terus-menerus. Dan jika kita tidak bisa mengendalikan proses pikiran kita sendiri, maka yang terjadi adalah kita tidak bisa mengendalikan diri. Kita bisa menjadi manusia yang mudah marah, mudah emosi, dan mudah tidak senang dengan seseorang, dan juga tidak bisa memahami sesuatu hal dengan bijaksana. Nah, selanjutnya, manfaat yang bisa kita dapatkan dari kita bisa memahami Dhamma, yaitu kita bisa memiliki arah hidup yang jelas. Sudah tentu ajaran Buddha ini mengajak kita untuk berjalan menuju pembebasan. Bagi manusia yang tersesat, maka
Jalan Dhamma menuntun kita untuk terbebas dari sesat yang kita alami. Nah, sesat ini bermacam-macam, Ibu. Bermacam-macam. Bisa jadi kita sebagai manusia karena kurang yakin dengan keyakinan kita, dengan agama kita, maka kita tidak tahu ajaran kebenaran, sehingga kita mudah terpengaruh dan bergaul dengan orang-orang yang tidak bijaksana. Kemudian apa akibatnya? Akibatnya kita juga menjadi manusia yang tidak bijaksana. Kita mudah marah, kita mudah jengkel, karena kita tidak tahu bagaimana proses dan cara kita mengolah pikiran supaya pikiran kita tetap tenang. Maka sudah tentu manusia yang memiliki keyakinan kepada agamanya, maka dia akan memiliki jalan yang lebih lurus, pandangannya lebih jernih daripada orang yang tidak mengetahui ajaran kebenaran. Nah, kemudian manfaat selanjutnya yaitu ia bisa mengembangkan kebijaksanaan dan belas kasih. Ketika kita sudah tahu ajaran Dhamma ini mengajarkan welas asih, kasih sayang, cinta, mengembangkan metta, maka tentu kita memiliki rasa welas asih dan kasih sayang yang tinggi. Kita bisa mendoakan semua makhluk, bahkan orang-orang yang tidak menyukai diri kita. Ataupun sebaliknya, orang yang tidak kita sukai juga bisa kita doakan. Ini yang tidak semua orang miliki. Jadi tidak semua orang itu bisa memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Namun ketika kita sudah memiliki keyakinan Buddha Dhamma dengan baik, maka kita akan berpikir dengan jauh lebih bijaksana. Bapak Ibu, kemudian apakah ajaran Dhamma ini hanya milik agama Buddha saja? Tentu tidak. Mungkin dalam bahasa saja Dhamma itu adalah ajaran Buddha, ajaran kebenaran yang diajarkan oleh Sang Buddha. Namun apakah ajaran kebenaran ini hanya milik Sang Buddha saja? Hanya yang menemukan Sang Buddha saja? Sudah tentu tidak. Sang Buddha pernah bersabda, Bapak Ibu, bahwa ajaran agama Buddha diibaratkan hanya segenggam daun yang berada di hutan. Bapak Ibu bisa bayangkan seberapa banyak daun yang berguguran di hutan. Itu hanya sebagian kecil saja, Bapak Ibu. Dan Buddha meyakini bahwa masih banyak kebenaran-kebenaran yang belum Buddha temukan. Yang bisa jadi itu adalah ajaran kebenaran yang Bapak Ibu yakini. Di Indonesia ada 6 agama, sudah tentu diakui oleh negara. Maka syarat agama itu diakui di Indonesia adalah agama itu mengajarkan kebaikan. Bisa jadi itu adalah yang diibaratkan oleh Sang Buddha, ini adalah daun-daun yang belum ditemukan Sang Buddha. Karena masih banyak sekali daun-daun yang ada di hutan. Dan Sang Buddha hanya menggenggam segenggam saja daun yang ada di hutan. Jadi ajaran Dhamma ini adalah ajaran kebenaran yang bukan hanya milik agama Buddha atau bukan hanya ditemukan oleh Sang Buddha, namun ajaran kebenaran lainnya, selama ajaran tersebut membawa manfaat bagi diri dan juga bermanfaat bagi orang lain. Itu adalah Dhamma. Maka Bapak Ibu, jalankan kewajiban Anda sebagai umat yang beragama dengan baik. Apapun ajaran Bapak Ibu semuanya, silakan dijalankan dengan penuh sukacita.
dengan rasa bahagia. Karena ketika kita menjalankan segala sesuatu yang sudah dianjurkan dengan ajaran kita dengan penuh bahagia, maka hasilnya akan jauh lebih baik daripada kita melakukannya dengan terpaksa. Maka dari itu, Bapak Ibu, dhamma ini sangat penting. Ajaran kebenaran ini adalah sangat penting untuk kita semua, untuk menuntun kita menuju jalan yang lebih terang. Lalu bagaimana sih, kenapa kita juga harus mengembangkan dhamma? Dhamma ini harus kita lakukan untuk mengikis bentuk-bentuk kegelapan batin. Bapak Ibu, kita itu diibaratkan batin kita ini masih kotor, batin kita ini masih gelap. Maka dari itu, kalau di ajaran Sang Buddha, maka tumimba lahir ini terus berproses karena kita belum mencapai pembebasan. Nah, bentuk-bentuk kegelapan batin yang ada pada diri kita, yang pertama adalah loba. Loba adalah keserakahan, selalu ingin lebih dan tidak pernah puas akan apa yang sudah dimiliki. Itu adalah loba. Merasa kurang, merasa apa yang kita miliki ini masih kurang. Ini adalah bentuk-bentuk loba atau keserakahan. Kemudian yang kedua adalah dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah kebencian atau kemarahan. Atau bisa kita ibaratkan mudah marah dan menyimpan dendam. Ini jadi manusia tidak luput dari bentuk-bentuk kegelapan batin. Kemudian yang terakhir adalah moha. Moha adalah kebodohan batin, yaitu tidak memahami kebenaran dan akibat perbuatan. Ini yang paling bahaya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita ketika tidak memikirkan sesuatu dengan matang, kita tidak memikirkan jangka panjangnya, kita tidak memikirkan apa dampaknya, kita tidak memikirkan apa efeknya bagi diri kita dan juga lingkungan, bahkan mungkin sosial yang lebih mencakup ke lebih luas, maka kita masih berada dalam moha, yaitu kebodohan batin. Ketika kita melakukan perbuatan tidak benar atau perbuatan jahat diiringi dengan kebodohan batin, maka sudah sempurna, sudah karma buruk yang akan kita terima. Seseorang mengambil barang yang tidak diberikan, contohnya menganggap bahwa itu sah untuk kita ambil tanpa meminta izin, itu sudah bentuk dari pencurian. Dan dia tidak memikirkan dampaknya, itu adalah merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dan salah satu contoh dari kebodohan batin. Dia tidak berpikir panjang apa dampak dari hal yang sudah dilakukan. Nah, bentuk-bentuk kegelapan batin seperti loba, dosa, dan moha ini adalah akar tidak baik yang sering diibaratkan sebagai kegelapan yang menutupi batin. Kadari itu, kita harus tetap teguh pada kebenaran. Kita harus tetap berdiri pada kebenaran. Tidak terbatas apapun keyakinan, namun keyakinan kita memiliki kebaikan yang wajib kita lakukan sebagai manusia yang beragama. Kemudian bagaimana sih dhamma dapat dijadikan sebagai penerang dalam kegelapan? Nah, yang pertama, melalui sila atau moralitas, yaitu menjaga sila, membantu seseorang menghindari perbuatan yang menimbulkan penyesalan dan penderitaan.
Kalau dalam agama Buddha diajarkan umat awam menjalankan Pancasila Buddhis atau lima sila. Yang pertama yaitu Panatipata Weramani Sikkhapadang Sammadiyami, yang artinya saya bertekad melatih diri menghindari pembunuhan atau menyakiti makhluk hidup. Nah, ini adalah ajaran pertama, sila pertama yang diajarkan oleh Sang Buddha kepada umat awam seperti saya. Jadi umat awam adalah umat yang menikah, memiliki rumah tangga. Nah, itu memiliki lima sila yang harus dan wajib dilakukan. Kita terus melatih. Kenapa bunyinya saya bertekad melatih diri? Kok tidak, kamu tidak boleh atau tidak boleh? Karena semuanya tidak bisa mengendalikan perilaku seseorang. Yang bisa mengendalikan perilaku diri seseorang adalah kita sendiri. Maka dari itu dalam bahasanya adalah saya bertekad melatih diri menghindari pembunuhan atau menyakiti makhluk hidup. Agama Buddha tidak membenarkan umatnya untuk menyakiti makhluk hidup, terlebih membunuh. Bahkan hewan sekecil apapun itu sangat, kita sangat menghindari untuk melakukan perbuatan pembunuhan. Mengapa demikian? Kenapa kok kita tidak boleh membunuh hewan? Dia kan bukan manusia. Bahkan hewan sekecil apapun, dia masih memiliki hak untuk hidup. Dan ketika kita membunuh, maka kita sudah menanam karma buruk kita. Bahwa suatu saat, di dalam kehidupan sekarang atau kehidupan yang akan datang, maka perbuatan itulah yang akan kita warisi, yang akan kita petik. Maka ketika kita tidak mau dalam kehidupan sekarang atau kehidupan yang akan datang dibunuh oleh makhluk ataupun orang lain, maka hendaknya dalam kehidupan sekarang kita menghindari perbuatan menyakiti atau melakukan pembunuhan terhadap makhluk hidup. Kemudian dampaknya apa? Makna dari sila pertama ini apa? Jadi sila pertama memiliki makna, yaitu mengembangkan cinta kasih atau metta, juga belas kasih atau karuna, dan penghormatan terhadap kehidupan. Dengan kita melatih diri untuk tidak melakukan perbuatan menyakiti atau membunuh makhluk lain, maka akan timbul metta. Metta yaitu cinta kasih dan juga karuna, belas kasihan terhadap makhluk maupun orang lain. Salah satu contoh ketika kita sedang makan. Kita sedang makan kemudian datang seekor kucing. Karena kita ini memiliki welas asih dan kita sudah mengembangkan metta, maka apa yang terjadi? Apakah kita mengusir kucing tersebut? Tidak, justru kita bisa berbagi makanan. Tentunya bukan di tempat piring yang sama, setidaknya kita memberikan bagian makanan yang kita makan untuk diberikan kepada kucing yang mendekati kita. Nah, ini adalah hasil dari sila pertama, yaitu Panatipata Weramani Sikkhapadang Sammadiyami. Nah, kemudian ada lagi sila kedua yang berbunyi Adinadana Weramani Sikkhapadang Sammadiyami. Artinya, saya bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan, atau disebut juga mencuri. Tentu ini semua agama mengajarkan hal demikian. Tapi ini menjadi salah satu pondasi yang wajib umat Buddha terapkan. Kami tidak boleh mencuri sekecil apapun barangnya atau sesepele apapun nilainya. Tentu kita tidak dibenarkan untuk mengambil barang yang tidak diberikan. Dan sila kedua ini juga memiliki makna ketika umat Buddha dapat menjalankan sila kedua ini.
Apa makna sila kedua? Maknanya kita bisa menumbuhkan kejujuran, menghormati hak milik orang lain, dan juga tentunya menghindari pencurian. Bisa kita bayangkan kalau kita semua menerapkan sila kedua ini. Saya yakin dalam mencangkup hal yang lebih luas, bangsa ini pasti akan jauh lebih maju. Karena tidak ada satupun yang mengambil hak orang lain. Dan sudah tentu dengan demikian kita sebagai masyarakat bisa hidup dengan nyaman, karena tidak ada lagi pencurian, tidak ada lagi perampokan atau perampasan barang. Nah, hal-hal ini tentunya sangat melanggar hukum. Kalau sudah di agama tidak boleh, apalagi hukum, sudah sangat menyalahi aturan. Nah, maka dari itu kita harus belajar hal demikian dari yang kecil. Hal kecil apapun kita tidak boleh mengambil. Kalau kita memiliki anak, maka kita ajarkan tidak boleh mencuri. Kalau ingin sesuatu harus minta. Minta itu jauh lebih baik daripada mencuri. Dan memberi itu jauh lebih baik daripada meminta. Nah, dari sila kedua ini, ketika kita terapkan, justru kita memiliki manfaat yang besar. Kita tidak mencuri, tapi kita bisa berdana. Tangan kita tidak di bawah, tapi tangan kita bisa di atas, memberikan sesuatu kepada orang yang lebih membutuhkan. Karena kita sudah terlatih, saya tidak pernah mencuri hal sekecil apapun, materi sekecil apapun, saya tidak pernah mencuri. Ketika kita tidak mencuri, maka yang timbul dalam pikiran kita adalah hal kebaikan. Sebaliknya, kita bisa berdana, kita bisa memberi, kita bisa berbagi kepada semuanya. Ini adalah manfaat dari sila yang kedua. Kemudian sila ketiga yaitu berbunyi Kamesu micacara weramani sikha padang samadhyami. Memiliki arti saya bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Sudah tentu semua agama juga mengajarkan hal demikian. Nah, makna dari sila ketiga apa? Yaitu menjaga kesucian perilaku, kesetiaan, dan tanggung jawab dalam hubungan. Tentu kalau sila ini diterapkan, maka sudah tidak ada lagi kata perselingkuhan. Dengan satu pasangan sudah merasa cukup, maka dia tidak membutuhkan orang lain untuk masuk dalam hidupnya. Sehingga manfaatnya kita saling setia, kita bisa menghormati pasangan kita, dan juga yang terakhir kita tidak merusak rumah tangga orang lain. Kemudian sila keempat berbunyi Musawada weramani sikha padang samadhyami, yang artinya saya bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar atau berbohong. Maknanya dapat mengembangkan kejujuran, menghindari kebohongan, fitnah, kemudian kata-kata kasar, dan juga ucapan yang tidak bermanfaat. Nah, ini biasanya seringkali diucapkan oleh siapa? Di sini tidak boleh menjustifikasi seseorang ya, tapi sudah budaya umum bahwa ketika berkumpul dengan teman, apa yang biasanya dilakukan? Yang biasa dilakukan adalah rumpi. Yang tentunya demikianlah realita yang ada. Namun bagi seseorang yang sudah melatih diri untuk bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar, maka dia akan lebih baik diam daripada mengucapkan kata yang mungkin tidak bermanfaat. Nah, itu adalah sila keempat. Kemudian sila yang terakhir yaitu berbunyi Sura meraya maca pamadhatana weramani sikha padang samadhyami, yang artinya saya bertekad melatih diri menghindari minuman keras dan zat-zat yang menyebabkan lemahnya kesadaran, atau disebut juga mabukan.
Nah, ini juga dasar moralitas yang juga sangat penting. Karena sila ini, sila kelima ini, bila dilanggar maka akan berpengaruh ke sila-sila yang lain, mengkondisikan untuk sila-sila yang lain ini bisa di tidak bisa dilakukan seperti itu. Contohnya apa? Ketika seseorang dia mabuk-mabukan sehingga kesadarannya ini lemah, maka apa? Kemungkinan besar dia berucap tidak benar, atau dia bisa juga mencuri. Kemudian dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang melanggar sila. Sila yang 1 sampai 4 tadi bisa dilanggar ketika kesadaran seseorang ini lemah. Maka dari itu pentingnya menjaga kesadaran, Bapak Ibu, bahwa kita harus berpikir jernih apa manfaat ketika kita mengkonsumsi hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam agama maupun ditulis secara hukum seperti itu. Jadi ketika kita sudah bisa menjalankan ajaran-ajaran kebaikan, kalau agama Buddha sudah diajarkan untuk menjalankan Pancasila Buddhis ini, saya rasa kita dapat hidup dengan tentram dan bahagia. Nah, dan saya yakin juga ajaran ini, ajaran kebenaran ini juga diajarkan di semua agama. Hanya saja mungkin kalau di agama Buddha benar-benar ditebelkan, tidak boleh begini-begini. Tapi semua agama tentu mengajarkan ajaran kebenaran. Kemudian bagaimana cara dhamma ini menjadi penerang kegelapan selanjutnya? Tadi adalah melalui sila atau moralitas ya. Jadi ada Pancasila Buddhis, ada lima. Kemudian yang kedua adalah melalui samadhi. Samadhi itu konsentrasi. Bagaimana cara kita berkonsentrasi? Kita bisa melatih diri untuk konsentrasi dengan cara meditasi. Nah, meditasi ini dapat membuat pikiran kita lebih tenang dan jernih, sehingga kita tidak mudah marah dan emosi. Bapak Ibu, boleh dicoba meditasi. Meditasi itu bukan merenungkan ajaran Buddha, Bapak Ibu. Jadi meditasi ini bisa dilakukan oleh semua agama. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika kita duduk bermeditasi atau bersamadhi? Kita duduk, bersila, kemudian tangannya kita berada di depan pangkuan, kemudian pejamkan mata, dan konsentrasi terhadap pernafasan atau anapanasati. Keluar masuknya nafas kita renungkan. Saat tarik nafas atau nafas masuk, kita renungkan nafas kita masuk. Kemudian ketika nafas kita keluarkan, juga kita renungkan bahwa nafas kita keluar. Hanya kita mengamati itu saja, proses dari keluar masuknya nafas. Sebetulnya objek meditasi itu banyak, Bapak Ibu. Itu adalah salah satu objek yang dinamakan anapanasati, yaitu pernapasan. Juga kita bisa mengembangkan dan juga bisa melakukan samadhi atau meditasi dengan objek metta, atau metta itu disebut dengan cinta kasih. Bagaimana caranya? Sama seperti posisi sebelumnya, kita duduk, pejamkan mata, taruh tangan di pangkuan, kemudian kita kembangkan cinta kasih kita kepada diri kita yang pertama, pada diri kita, kemudian orang tua, terlebih kepada teman, kepada siapapun, dan terlebih semua makhluk. Nah, itu adalah objek-objek meditasi yang bisa kita pakai untuk bersamadhi. Nah, ketika kita bisa konsentrasi, maka pikiran kita akan jernih dan kita bisa terhindar dari luapan-luapan emosi. Kalau biasanya kita mudah marah, maka kita bisa lebih sabar gitu. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu melalui panya. Panya itu adalah
kebijaksanaan. Kebijaksanaan memungkinkan seseorang melihat kenyataan sebagaimana adanya dan memahami sebab musabab akibat. Nah, jadi manusia ketika memiliki kebijaksanaan, maka juga dia juga tidak akan mudah marah. Misalkan ada suatu masalah pada diri kita, kita tidak akan gampang menyalahkan kesalahan kita kepada orang lain. Itu adalah manfaat melalui panya atau kebijaksanaan. Kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari, ketika seseorang dihina, maka tanpa dhamma, tanpa ajaran dhamma, ia mungkin bisa membalas kemarahan tersebut. Namun ketika seseorang memahaminya dengan dhamma atau juga dengan kebijaksanaan, maka ia akan berusaha memahami situasi, mengendalikan emosi, dan memilih tidak membalas. Karena dia memiliki kebijaksanaan, selain dia sudah mengetahui ajaran dhamma, dia akan lebih tenang dalam menghadapi semua masalah. Nah, dari sinilah dhamma ini berproses, dan disinilah manfaat dari dhamma. Jadi dhamma ini menjadi penerang dan juga mengubah reaksi menjadi kebijaksanaan. Bapak Ibu pendengar RRI yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit namun bermanfaat bagi kita semua. Jadi bisa saya tutup bahwa kegelapan tidak dapat dihilangkan dengan menambah kegelapan. Demikian pula kebencian tidak dapat kita akhiri dengan kebencian. Dengan mempelajari, merenungkan, dan mempraktikkan dhamma, batin menjadi terang, damai, dan bebas dari penderitaan. Nah, seperti pelita yang menerangi malam yang gelap, dhamma menerangi batin yang diliputi ketidaktahuan. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Sabbe sata bhavantu sukhi tata semua.

0: Sesaat lagi pendengar kami akan hadirkan untuk Anda Sandiwara Radio berjudul Tradisi, produksi dari RRI Bogor. Selepas itu nanti Anda bisa ikuti kembali obrolan hukum dengan topik pentingnya perjanjian antara perjanjian dalam usaha. Untuk itu pendengar tetap bersama kami dan selamat mengikuti.
1: Parabot Seeng, sebuah tradisi yang sampai saat ini masih dilakukan di daerah Sindang Barang, Bogor. Biasanya, tradisi Parabot Seeng sendiri, tradisi yang dilakukan saat ada pernikahan.
2: Duh, Bu Halimah, bentar lagi punya mantu nih, orang kota lagi.
3: Iya, Bu Halimah, akhirnya punya mantu juga. Udah ganteng, baik lagi orangnya.
4: Si ibu sama si bapak teh bisa aja. Alhamdulillah, ibu. Mungkin memang baru waktunya sekarang.
5: Bu, ada yang mau dibantu lagi? Di depan sudah selesai.
3: Aduh, calon pengantin. Udah, Neng, jangan capek-capek. Istirahat aja sana. Biar pas hari H-nya, Neng teh sehat.
2: Atuh, Neng, biar pas hari H-nya, jos.
5: Iya, Bapak, Ibu.
3: Oh iya, Neng. Nanti pas pernikahan teh pakai tradisi apa, Neng? Dengar-dengar calonnya si Neng teh orang seberang ya?
5: Iya, Bu. Rencananya sih pakai adat sini. Sinta pengen ada acara Parabot Seeng itu. Ya, sekalian perkenalkan tradisi yang ada di sini.
2: Wah, bagus itu, Neng. Pasti seru itu. Jadi gak sabar nih nyaksiin acaranya. Mudah-mudahan bisa direbut seengnya.
6: Terima kasih bapak-bapak sudah membantu persiapan pernikahan anak saya.
7: Sama-sama, Pak. Namanya kita tetangga, harus saling tolong-menolong kan. Oh iya, nanti kan ada acara perebutan seeng ya.
6: Iya, betul Pak RT. Rencananya ada acara perebut seeng. Neng Sinta ingin sekalian memperkenalkan tradisi di sini katanya.
7: Wah, bagus itu. Jadi tradisi kita tetap terjaga, Pak. Oh iya, Pak. Nanti kan yang berebut seeng itu dari pihak perempuan ya. Kira-kira siapa yang akan jadi jawara perwakilan pihak perempuannya, Pak?
6: Kemarin sih terakhir ngobrol sama keluarga, yang menjadi jawara perwakilan pihak perempuannya murid perguruan silat Cimande yang di kampung sebelah, Pak Taslim kalau tidak salah namanya. Kalau dari pihak laki-laki sih pasti mereka sudah persiapkan.
7: Kenapa dari perguruan silat Cimande, Pak?
6: Parabot Seeng kan dengan silat Cimande itu tidak bisa dipisahkan, Pak. Awal mula tradisi Parabot Seeng juga kan bermula dari silat Cimande itu sendiri. Jadi kami ingin tradisi ini dilakukan sesuai dengan asal-usulnya, gitu Pak.
7: Oh begitu. Semoga acaranya berjalan lancar ya Pak.
6: Amin. Oh, mari silakan Pak, diminum kopinya.
7: Baik.
2: Ada apa ini? Akang-akang ramai datang sini?
8: Kedatangan kami ke sini tentu dengan niat baik dan tulus untuk meminang bunga desa yang bernama Sinta.
2: Wah. Sudah hebat rupanya akang datang kemari. Hadapi dulu saya, jawara kampung ini yang terkenal.
8: Oh, jadi akang ini nih yang disebut-sebut sebagai jawara penjaga kampung ini yang terkenal itu. Baiklah, akan saya tantang akang. Jika akang bisa menjatuhkan seeng ini, maka saya tidak akan segan untuk merelakan calon pengantin pria meminang bunga desa ini.
2: Banyak bicara, hadapin aja langsung.

0: Waduh, memang benar kata orang, Akang emang jawara yang sangat kuat. Dengan begitu, saya dengan bangga mengakui kekalahan saya.
1: Akang pun juga sangat hebat. Ya, lumayanlah. Lelah saya menghadapi Akang.
2: Itulah salah satu tradisi yang ada di Bogor, yang harus dilestarikan dan dijaga keberagamannya.
3: Tahukah Anda, Lionel Messi adalah salah satu pemain paling fenomenal dalam sejarah sepak bola dunia dengan catatan gol yang luar biasa sepanjang karirnya. Hingga saat ini, Messi telah mencetak lebih dari 900 gol di level klub dan tim nasional, mulai dari FC Barcelona, Paris Saint-Germain, hingga Inter Miami, hingga bersama dengan tim nasional Argentina. Di panggung Piala Dunia, Messi juga menorehkan sejarah besar. Ia mencetak total 13 gol dalam 5 edisi Piala Dunia, mulai 2006 sampai dengan 2022, dan menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Argentina di turnamen tersebut. Menariknya lagi, Messi menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencetak gol di seluruh fase Piala Dunia, mulai dari fase grup, babak gugur, sampai dengan final. Ia juga mencatat rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia hingga 26 pertandingan. Puncak perjalanan emasnya terjadi pada 2022 di FIFA World Cup, saat ia berhasil membawa Argentina menjadi juara dunia dan menyempurnakan karir legendarisnya bersama dengan Argentina National Football Team. Ini menjadikannya pemain terhebat sepanjang masa. Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

FIFA 2026 dipastikan menjadi salah satu turnamen paling berbeda dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang terbesar sepak bola ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Saat bahagia dinanti telah tiba, seluruh penjuru dunia. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya diikuti oleh 32 tim. Nantinya, seluruh peserta akan dibagi ke dalam 12 grup dan memainkan total 104 pertandingan yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya format yang berubah, FIFA juga menyiapkan sejumlah aturan baru demi membuat pertandingan lebih cepat, lebih tegas, dan lebih adil. Salah satunya, pemain yang diganti wajib keluar lapangan dalam waktu 10 detik. Kalau terlambat, tim harus bermain dengan 10 pemain sementara waktu sebelum pemain pengganti boleh masuk. Tidak hanya itu saja, wasit juga akan menerapkan hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam dan tendangan gawang agar tidak ada lagi aksi mengulur waktu di lapangan. Video asisten referee juga akan semakin luas. Teknologi ini nantinya bisa membantu wasit mengecek kesalahan pemberian kartu, keputusan penting pertandingan, hingga situasi sepak pojok yang dianggap kontroversial. Menariknya lagi, hanya kapten tim yang diperbolehkan berbicara atau memprotes keputusan wasit. Kalau pemain lain ikut mengerumuni wasit, maka mereka bisa langsung mendapatkan kartu kuning. Lalu siapa ya yang akan menjadi raja baru sepak bola dunia tahun 2026 ini? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI.

0: malam pendengar setia Persatu RRI Malang dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Raja Par kembali menemani Anda dalam obrolan hukum. Dalam menjalankan sebuah usaha pendengar, baik skala kecil maupun besar, seringkali hubungan kerjasama dibangun atas dasar kepercayaan. Namun tidak sedikit pula persoalan yang kemudian muncul karena kesepakatan hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian yang jelas. Lalu seberapa penting sebenarnya perjanjian dalam dunia usaha? Apa saja hal yang memang harus diperhatikan agar perjanjian dapat melindungi kepentingan para pihak dan mencegah sengketa di kemudian hari? Untuk membahasnya malam hari ini kita telah tersambung melalui line telepon bersama dengan narasumber kita, Bapak Fazal Akmal Musyari selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Selamat malam Pak Fazal.
1: Selamat malam.
0: Baik, Pak Fazal, saya panggilnya Pak Fazal atau Pak Akmal ini?
1: Bebas, bisa Akmal saja kalau misalnya terlalu sulit menggunakan bahasa Fazal.
0: Baik, Pak Akmal, apa kabar Anda malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik, hanya saja sedang sakit, asam urat biasa kemarin habis Idul Adha ya, banyak makan kambing, sapi, jadi kambuh.
0: Baik, Pak Akmal, semoga segera pulih kembali dan tentunya bisa beraktivitas seperti sedia kala. Artinya ini masih tetap beraktivitas ya, Pak ya?
1: Iya, masih bisa beraktivitas meskipun terbatas pergerakannya.
0: Baik, semoga segera pulih kembali seperti biasa. Pak Akmal, terima kasih sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan dan pastinya dalam kondisi yang mungkin agak kurang baik juga ya Pak, malam hari ini telah bersedia bersama kami di Persatu RRI Malang dalam obrolan hukum kali ini. Dan tema kita malam hari ini yakni tentang pentingnya perjanjian dalam usaha begitu. Pak Akmal, mungkin sebagai awal ini sebelum membahas lebih jauh apa yang dimaksud dengan perjanjian dalam perspektif hukum dan mengapa keberadaannya sangat penting dalam kegiatan usaha? Silakan Pak Akmal.
1: Baik, terima kasih. Kalau perjanjian itu sebetulnya secara hukum berat sekali. Saya sudah 6 tahun diberikan materi ya terkait dengan perjanjian oleh dosen-dosen senior saya dulu hingga kemudian berpusing-pusing ria dan lain sebagainya. Tapi kita mungkin agak sedikit menyederhanakan saja nggih, supaya pembahasan kita itu tidak terlalu berat, supaya nanti teman-teman barangkali ada yang UMKM mendengarkan itu bisa lebih menyederhanakan gitu, supaya mereka bisa lebih memahami perjanjian itu apa. Mungkin barangkali saya ingin sedikit memberikan insight ya, kalau perjanjian itu pada intinya adalah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang saling terikat satu sama lain gitu. Sederhananya seperti itu. Di undang-undang banyak sekali aspek hukumnya, mulai dari kalau perjanjian itu sebetulnya berlaku seperti undang-undang, jadi mengikat para pihak yang sudah masuk di dalam perjanjian tersebut. Kalau perjanjian bebas sebetulnya bentuknya bisa lisan, bisa tertulis, tertulis di atas kertas biasa, ditandatangani oleh para pihak, ataupun boleh sekali kalau ingin kekuatannya sangat kuat itu bisa menggunakan notaris. Jadi nanti perjanjiannya bisa dibuat sendiri oleh para pihak, lalu di hadapan notaris akan dilakukan legalisir ya, supaya diketahui oleh notaris sebagai pejabat negara gitu, sebagai pejabat umum, sehingga kekuatannya lebih kuat. Tapi kalau misalnya masyarakat pribadi memiliki kebingungan bagaimana terkait ke notaris, atau mungkin tidak ada waktu untuk konsultasi kepada notaris, barangkali bisa membuat perjanjian secara tertulis terlebih dahulu masing-masing oleh mereka, ditandatangani. Kalau bisa ada saksinya sangat lebih bagus sekali. Jadi mungkin saksinya itu bisa dari RT atau RW, atau mungkin orang pihak ketiga yang netral, yang tidak mengenal secara mendalam satu pihak. Pokoknya yang netral, yang kira-kira bisa nanti bertanggung jawab apabila ada apa-apa jika perjanjiannya itu bermasalah. Kira-kira seperti itu, sedikit overview terkait dengan perjanjian.
0: Baik. Baik, Pak Akmal, di sini masih banyak pelaku usaha, khususnya untuk usaha kecil ya, usaha kecil mikro menengah gitu, yang menganggap perjanjian tertulis itu belum menjadi kebutuhan utama. Kenapa bisa seperti itu, Pak Akmal?
1: Oke, baik. Kalau dari asumsi saya, biasanya memang ada kekhawatiran ketika masyarakat itu membuat perjanjian di notaris ya, mungkin khawatirnya nanti biayanya tidak terjangkau, atau barangkali ada aspek-aspek hukum yang mereka harus penuhi sebelum ke notaris. Jadi masyarakat itu awam dan mungkin memikirkan dua kali sebelum ke notaris, padahal ketika kita ke notaris juga nanti akan dijelaskan apa saja yang dibutuhkan sebelum membuat suatu perjanjian gitu ya, apa saja kesepakatan-kesepakatan yang harus dibuat oleh para pihak. Ataupun kalau misalnya memang masyarakat itu masih ragu, itu bisa sebetulnya membuat perjanjian sendiri tapi nanti dilegalisasi oleh notaris gitu, supaya si notaris itu memiliki kopiannya, jadi memiliki semacam akta yang sudah dibuat sendiri oleh para pihak dan kemudian memiliki kekuatan hukum yang kuat karena diketahui oleh notaris sebagai pejabat umum. Tapi memang kebanyakan masyarakat itu ragu membuat perjanjian secara tertulis. Kadangkala ada juga orang yang memikirkan, loh kita kan teman gitu, kita kan rekan, kita kan sahabat, kenapa kita harus membuat perjanjian secara tertulis? Kenapa kok kita tidak berdasarkan semacam kepercayaan saja satu sama lain. Mungkin ada juga perusahaan keluarga, ada kakak, ada adik, membuat bisnis bersama, kecil-kecilan. Ya mereka agak tabu ketika ingin membuat perjanjian barangkali karena ya ini kan perjanjiannya di antara mereka, di antara kakak dan adik, sesama saudara, dari kecil sudah bersama, sampai besar mengetahui ngapain saja selama ini. Jadi kan ketika ada salah satu yang membuat perjanjian, mungkin barangkali sungkan ya, ketika menyodorkan ke rekan yang lainnya, khawatirnya nanti, loh, kita kan selama ini sudah menjadi teman, sudah menjadi sahabat, kenapa kok dibuatkan perjanjian seperti ini? Kamu kok tidak percaya ya sama saya? Jadi ada semacam stigma-stigma seperti itu yang berkembang, sehingga mungkin barangkali banyak usaha-usaha yang kecil, yang berbasis kekeluargaan, kepertemanan yang luput untuk membuat perjanjian tertulis khususnya, atau kita sebut kontrak, sehingga di kemudian hari biasanya nanti akan menjadi permasalahan yang sulit, yang lebih pelik lagi karena masing-masing pihak nanti ada yang bermasalah, mungkin ada yang sibuk, ada yang tidak lagi menyetor modal, atau ada lagi yang tidak memegang usaha tersebut tapi tetap memerlukan atau meminta bagian dan lain sebagainya, sehingga kan ada polemik-polemik yang muncul di kemudian hari apabila memang dari awal tidak ditetapkan perjanjian itu. Sehingga di sini sebetulnya kalau saya melihat perjanjian itu baiknya bagi masyarakat itu dilihat sebagai payung. Jadi analogi sederhananya perjanjian itu kita lihat saja sebagai payung gitu. Ketika kita membawa payung kemana-mana, di sepeda motor saya, atau di ketika kita berjalan kaki, kita ke warung dan lain sebagainya, meskipun hanya dekat ya, kita kan sebetulnya tidak berharap dengan membawa payung itu kita ingin hari itu hujan sehingga menghambat mobilitas kita. Tapi kan sebetulnya kita membawa payung itu untuk jaga-jaga. Kalau ternyata tiba-tiba mendung, hujan, kita sudah siap dengan payung tersebut. Kira-kira seperti itu mungkin analogi singkat atau sederhana yang bisa kita pikirkan kalau misalnya kita mau membuat perjanjian, alih-alih kita tidak percaya ya dengan orang lain ketika disodorkan perjanjian, apalagi teman atau mungkin saudara, paman dan lain sebagainya yang punya hubungan selama ini. Nah, kita lihat saja perjanjian itu sebagai payung saja. Ini jaga-jaga jika di kemudian hari ada permasalahan, kita ada dasarnya. Kenapa kok kita menggugat atau mungkin barangkali kita ingin membatalkan perjanjian, bukan hanya sekedar mungkin ada obrolan santai dulu, ya saya akan memasukkan modal, tapi selama usaha berjalan saya mendapatkan keuntungan misalnya, tapi ternyata dia tidak pernah menyetorkan modal, tapi dia selalu menuntut adanya bagi hasil bagi dia. Karena ini mempermasalahkan, akan jadi masalah di kemudian hari. Baiknya memang perjanjian di sini muncul sebagai upaya untuk ini loh dulu, kita pernah bersepakat seperti ini. Maka kalau misalnya di kemudian hari ada permasalahan, kita ada dasar untuk mempertahankan kepentingan kita terutama. Kira-kira seperti itu.
0: Baik, jadi apa sebenarnya permasalahan yang mungkin paling sering terjadi atau mungkin polemik-polemik yang mungkin terjadi di kemudian hari yang memang harus dihindari sehingga kita penting untuk melakukan perjanjian dalam usaha terutama khususnya untuk melalui notaris seperti itu Pak Akmal?
1: Oh iya, baik. Kalau di perjanjian itu sendiri sebetulnya kan nanti ada unsur-unsurnya. Kalau di fakultas hukum kita selalu membahas ada unsur naturalia, censialia, accidentalia dan lain sebagainya. Tapi mungkin untuk menyederhanakan kepada teman-teman akan ada beberapa aspek yang perlu kita siapkan kalau misalnya kita mau membuat perjanjian yang pada dasarnya itu meskipun kita logika tanpa kita memiliki basic hukum pun kita mengetahui kalau misalnya hal-hal itu perlu ditetapkan di awal, perlu disepakati oleh para pihak. Seperti misalnya hak dan kewajiban gitu. Misalnya katakanlah saya ingin berpartner dengan teman saya di sini sebagai orang yang mengeksekusi ya, melakukan pembuatan kue misalnya, terus kemudian teman saya tadi bertindak sebagai pemodal, jadi dia yang memberikan modal, membelikan mesin, terus kemudian bahan baku dan lain sebagainya. Saya nanti yang membuat kue berdasarkan dari kesepakatan kita berdua itu tadi gitu. Sehingga kan di situ akan muncul hak dan kewajiban. Bagi saya haknya adalah saya harus menerima modal untuk mulai menjalankan usaha tersebut. Begitu juga nanti ada gaji yang bisa saya terima di situ karena saya telah menggunakan tenaga saya untuk membuat kue misalnya. Nah itu adalah hak yang saya harus saya terima. Kalau kewajiban dari saya, barangkali saya harus melakukan pembuatan kue tersebut secara tepat waktu. Jika misalnya ada 30 order dalam satu hari misalnya, ya saya harus cepatan membuat 30 kue tersebut secara tepat waktu. Jangan sampai melewat hari misalnya seperti itu. Jadi ada kewajiban yang dibebankan kepada saya selain hak. Begitu juga ketika bagi teman saya sebagai pemodal, maka dia juga berhak mendapatkan beberapa hak yang bisa dia terima. Misalnya bagi hasil gitu, jadi keuntungan pasif meskipun dia tidak melakukan apapun, tapi karena dia memberikan modal atau menyentuhkan modal selama ini, maka dia mungkin berhak mendapatkan katakanlah 20% atau 30% dari keuntungan masuk ke kantong dia selama usaha ini berjalan misalnya. Begitu juga ada kewajiban yang dibebankan kepada dia. Misalnya kewajibannya adalah dia harus selalu menyetorkan modalnya secara tepat waktu. Misalnya kita sepakat setiap tanggal 1 dia akan memberikan modal kepada perusahaan kita sebesar katakanlah 5 juta gitu. Nah itu nanti yang akan harus dia lakukan selama setiap bulan. Atau mungkin ada jangka waktu tertentu misalnya selama 1 tahun. Katakanlah seperti itu. Jadi sebetulnya untuk isinya dari perjanjian itu sendiri sebetulnya bebas di serahkan kepada para pihak selama tidak bertentangan dengan hukum itu diperbolehkan sekali. Jadi aspek-aspeknya itu sebetulnya bisa kita logika ya. Yang paling sederhana adalah hak dan kewajiban dari para pihak untuk melindungi kepentingan kita gitu. Atau mungkin nanti ada yang lebih spesifik lagi. Misalnya ketika kita membuat perusahaan, nanti ada beberapa hal yang harus kita masukkan ke dalam perjanjian. Misalnya saya harus membeli mesin dengan spesifikasi tertentu, dengan budget sekian. Lalu kemudian saya juga harus menyediakan bahan baku yang premium misalnya seperti itu. Harus membeli dari kue, toko kue tertentu yang mana untuk menjaga kualitasnya. Itu juga boleh dimasukkan ke dalam perjanjian. Atau mungkin nanti sampai klausul misalnya dibilang kita melakukan usaha ini katakanlah hanya untuk 10 tahun misalnya. Dan nanti akan kita lakukan evaluasi apakah setelah 10 tahun itu kita profit, bisa menjadi besar, bisa melakukan ekspansi, atau mungkin ternyata banyak kerugian yang terjadi sehingga kita lebih baik menyelesaikan atau menggugurkan atau istilahnya itu usahanya kita hentikan saat itu saja. Nah, itu ada beberapa hal yang bisa kita siapkan sebelum membuat perjanjian. Kira-kira seperti itu yang paling sederhana. Mungkin nanti yang untuk supaya tidak muncul polemik, misalnya kita harus membakukan siapa saja yang ada di perjanjian itu. nama saya harus sesuai dengan KTP saya, begitu juga alamat saya serta domisili saya, begitu juga dengan teman saya tadi misalnya. Jadi kita di situ menuju pada orang yang tepat, bukan orang lain yang misalnya saya hanya menuliskan nama saya di perjanjian itu Akmal, padahal di luar sana banyak sekali orang yang bernama Akmal. Ini kan menjadi polemik di kemudian hari gitu. Makanya kita harus membakukan setepat mungkin. Misalnya nama saya Fazal Pak Musyari, ya itulah yang dituliskan di dalam kontrak perjanjian dari satu orang, yang pertama atas nama Fazal Pak Musyari, yang kedua misalnya atas nama Tony Setiawan dan lain sebagainya. Itu berdasarkan KTP, bisa juga berdasarkan panggilan, kadang-kadang ada nama panggilannya yang dimasukkan ke situ. Misalnya saya disebut Fazal Pak Musyari alias Fazal misalnya, ya itu bisa dimasukkan ke dalam perjanjian. Jadi aspek-aspek perjanjian itu sebetulnya bebas ditentukan oleh para pihak selama tidak bertentangan dengan undang-undang, dengan ketertiban umum dan kesusilaan, itu tidak dipermasalahkan. Jadi tidak ada tidak ada batasan-batasan tertentu kecuali diatur di dalam hukum. Kira-kira seperti itu.
0: Baik. Jadi apakah kesepakatan selain kesepakatan tertulis yang dilakukan secara lisan ini juga memiliki kekuatan hukum Pak Akmal? Karena kan sekarang kalau kita lihat misalkan ada sepasang kekasih, begitu laki-lakinya menjanjikan si perempuan untuk dinikahi tapi tidak jadi dinikahi, itu juga bisa dituntut.
1: Kalau terkait dengan perjanjian lisan itu, saya mungkin sedikit memberikan insight dulu ya bagaimana kekuatan hukum. Jadi kekuatan hukum dari suatu perjanjian lisan itu memiliki kekuatan yang sama kuatnya dengan perjanjian tertulis ya, apabila para pihak itu memang mengakui. Jadi di pengadilan nanti ketika hakim ditanya apakah kamu benar-benar terlibat dalam perjanjian ini, ketika dia mengakui dan dia tidak melawan isi-isi pasal yang ada di dalam kontrak itu, maka kekuatannya menjadi kuat. Kalau misalnya mungkin barangkali ada yang ngeyel ya, ada yang tidak ada yang denial gitu, tidak ingin mengakui bahwa pasal-pasal itu sudah disepakati dan dia tanda tangani, maka nanti akan dilihat apakah ada bukti lain, misalnya bukti melalui cek gitu yang menyatakan bahwa mereka ada kesepakatan tertentu, atau barangkali ada orang lain yang menjadi saksi yang melihat ketika mereka membuat perjanjian tersebut. Jadi kekuatannya tergantung pada apakah para pihak itu mereka itu jujur di situ, apakah mereka memang bilang iya saya pernah membuat perjanjian ini. Jika misalnya mereka menerima, maka kekuatannya kuat seperti perjanjian tertulis sebetulnya. Tapi kalau misalnya pun ada pihak yang denial ya, yang tidak ingin mengakui, maka kita bisa mengulik apakah ada bukti-bukti lain gitu, bukti elektronik, entah mungkin bukti rekaman, video, bisa jadi ketika mereka membuat perjanjian apakah ada saksinya dan lain sebagainya. Nah, kalau terkait dengan perjanjian ya untuk menikahi seseorang, itu kan sebetulnya belum ada.
0: Iya, Pak Akmal. Pak Akmal, mohon izin, suaranya tidak terdengar, Pak Akmal. Pak Akmal.
1: Halo.
0: Iya, iya, Pak Akmal, bisa mendengar suara saya, Pak?
1: Bisa, tapi tidak. Oh ya, sudah bisa.
0: Baik, baik, baik. Baik, silakan dilanjutkan, Pak Akmal.
1: Ya, terkait dengan perjanjian ini ya, mau menikah ya. Ini sebetulnya juga polemik di masyarakat, karena kan banyak sekali ada orang, anak muda yang kasmaran, mereka itu ingin memberikan janji manis kepada pasangannya gitu ya. Tapi kan kalau terkait dengan kependataan, sebetulnya tidak ada hubungan kekayaan di dalamnya, jadi tidak ada hubungannya dengan perjanjian sebetulnya, janji-janji yang seperti itu. Memang meskipun perjanjian itu kata dasarnya janji, tapi janji dalam perjanjian yang dimaksud dalam hukum ini sebetulnya masuk ke dalam lapangan hukum kekayaan. Jadi selama ada hubungan atau sangkut pautnya dengan kekayaan, itu disebut dengan perjanjian. Kalau di luar itu misalnya janji untuk menikahi, itu kan sebetulnya tidak ada hubungan terkait dengan kekayaannya sama sekali. Sehingga kalau dari perspektif hukum itu tidak bisa disebut sebagai perjanjian kalau menurut saya. Kecuali kalau misalnya mereka sudah melakukan pernikahan, itu beda urusan lagi. Ketika sudah melakukan pernikahan, berarti di situ ada semacam hubungannya dengan harta perkawinan. Okay. Jadi di situ ada harta-harta yang muncul, kita sebut harta gunung gini misalnya oleh masyarakat. Sehingga di situ kan ketika mereka memang sudah terikat dalam perkawinan, maka di situ mereka bebas untuk melakukan perjanjian di dalam pernikahan tersebut. Tidak harus perjanjian terkait dengan pisah harta, kan ada masyarakat yang juga tabu ya untuk menggunakan perjanjian pisah harta. Itu bebas, bisa jadi nanti ada perjanjian kesepakatan bersama yang mereka buat di depan notaris gitu ya, terkait dengan barangkali kewenangan atau jobdesk mereka sebagai suami, sebagai istri, bagaimana, apakah suami murni mencari uang atau dia membantu urusan domestik, apakah nanti istri boleh bekerja dan lain sebagainya. Itu sebetulnya boleh, tapi biasanya itu memiliki aspek perjanjian yang berbeda, biasanya kita sebut dengan akta perjanjian kesepakatan bersama gitu. Itu di luar dari perjanjian pranikah. Kalau pranikah kan khusus untuk memisahkan harta supaya nanti ketika kawin harta mereka itu tidak bercampur satu sama lain. Tapi kalau misalnya di luar dari urusan itu, misalnya nanti katakanlah mereka mau membuat, nanti kalau kamu selingkuh semua rumah dan hartamu menjadi milik saya misalnya, ya itu nanti bisa dituangkan di akta lain, namanya akta perjanjian kesepakatan bersama. Nah kalau terkait dengan janji ingin menikahi, itu kan sebetulnya tidak ada sangkut pautnya terkait dengan harta kekayaan. Nah itu kalau menurut saya itu sudah bukan ranahnya perjanjian dalam konteks hukum ya.
0: Baik, tapi tadi dikatakan bahwa sesimpel WhatsApp, apa SMS atau chat saja itu bisa dijadikan bukti, Pak Akmal ya?
1: Iya, bisa.
0: Baik, kemudian untuk perbedaan mendasar di sini antara perjanjian tertulis dan perjanjian lisan dari sisi pembuktian hukum seperti apa, Pak Akmal?
1: Oke. Kalau untuk perbedaan terkait dengan pembuktiannya, sebetulnya kalau di hadapan hakim itu tidak jauh berbeda. Karena selama para pihak itu mengakui bahwa mereka telah melakukan kesepakatan, mereka telah melakukan perjanjian, ada tanda tangannya, ada saksinya, maka sebetulnya tidak ada tidak ada perbedaan. Namun memang yang akan sulit adalah apabila perjanjian itu dilakukan secara lisan. Maka karena tidak ada bukti formalnya, kita benar-benar harus merujuk pada keterangan dari para saksi. Apakah memang saksi itu pada saat dilakukan perjanjian mereka melakukan atau mengingat ya apa saja klausul-klausul yang disepakati oleh para pihak gitu? Karena paling sulitnya di situ, apakah nanti para saksi itu akan memberikan bukti atau akan memberikan kesaksian yang spesifik lalu kemudian konsisten sesuai dengan gugatan dari salah satu pihak misalnya, sehingga mengarang bahwa memang terjadi perjanjian pada saat itu. Namun mungkin karena ada banyak dinamika ya, barangkali ada salah satu pihak yang lupa dan lain sebagainya, itu nanti bisa mengganggu terkait dengan pembuktiannya, proses pembuktiannya oleh para saksi. Tapi memang kalau misalnya kita bertanya manakah perjanjian yang paling kuat, memang kontrak atau perjanjian tertulis itu seharusnya bisa menjadi perjanjian yang kuat bagi kita, karena sudah ada secara tertulis itu dituangkan dalam dokumen, kemudian ada tanda tangan para pihaknya. Barangkali kalau masyarakat banyak yang percaya harus ada materainya dan sebagainya, itu tuh bisa menjadi perjanjian tertulis alih-alih menggunakan perjanjian lisan yang perlu ada pembuktian dari segi saksinya misalnya. Dan ini sebetulnya bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari secara sederhana saja. Misalnya saya kan selama ini ngontrak di rumah. Nah, alih-alih saya dengan si pemilik rumah itu melakukan perjanjian lisan, misalnya saya bilang, Pak, saya mau ngontrak di rumah ini selama 1 tahun gitu. Terus kemudian oleh pemilik rumahnya bilang, oh ya bisa mas, nanti transfer saja 15 juta untuk 1 tahun. Nah di situ kan sangat tergantung siapa yang mengikuti ya, atau siapa yang tahu atau siapa yang menyimak dan menjadi saksi bahwa memang ada perjanjian lisan antara saya dengan pemilik rumah. Sehingga akan sangat bergantung saksinya itu siapa dan apakah kesaksiannya itu konsisten. Nah berbeda dengan kalau misalnya kita menggunakan perjanjian sederhana saja, kita tidak perlu membuat satu halaman gitu yang menyatakan terkait dengan pasal-pasal. Kita sebetulnya cukup, biasanya kan ada kuitansi ya, kuitansi itu kan sebetulnya ada bagian isiannya di situ, ada nominalnya. ada tanda tangan para pihak. Nah, itu bisa dijadikan sebagai perjanjian tertulis yang sederhana saja. Di situ kita bisa menuliskan bahwa Pak Fajar Famusyari akan ngontrak di rumah Borobudur selama 1 tahun dengan biaya 15 juta gitu, terhitung katakanlah dari April 2025 sampai April 2026. Sehingga itu bisa menjadi perjanjian sederhana sebetulnya yang tertulis selama di situ ada tanda tangan dari para pihak, sehingga memiliki pembuktian lebih kuat dibandingkan dengan perjanjian lisan gitu. Sebetulnya perjanjian itu tidak harus yang dipikirkan oleh masyarakat harus berbentuk kontrak tebal 10 halaman, belasan halaman dan lain sebagainya. Sebetulnya dengan hal sederhana seperti kuitansi itu pun sebetulnya bisa menjadi media perjanjian secara tertulis. Daripada kan kita pusing-pusing ketika melakukan perjanjian lisan, siapa yang akan menjadi saksi kita? Apakah saksi itu benar-benar melihat dan mengamati? Siapa tahu kan barangkali si saksi itu memiliki beban hidup gitu ya, dia tidak fokus sehingga dia lupa kemarin si Pak Fajar Famusyari ini kontrak berapa lama ya, terus berapa biaya sewanya salah 1 tahun gitu kan. Daripada kita ragu atau kita terbebani dengan saksi yang barangkali tidak bisa kita percaya gitu ya, meskipun dia itu netral, lebih baik kita menuliskannya dalam bentuk media sederhana, katakanlah kuitansi, itu pun juga bisa seperti perjanjian tertulis sebetulnya.
0: Baik, Pak Akmal, kemudian untuk syarat syahnya satu perjanjian menurut hukum yang berlaku di Indonesia apa saja, Pak Akmal?
1: Oke, ini pasal saksi ya bagi kami para sarjana hukum harus menghafal. Jadi kita akan merujuk pada salah satu pasal satu jagat di kitab Undang-Undang Hukum Perdata namanya Berkeley Westbrook. Kita akan melihat pada pasal 1320 kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itu tuh ada 4 syarat sah perjanjian. Syarat yang sebetulnya bisa kita logika apa saja, tapi kita akan membahasnya secara sederhana saja karena kalau terkait dengan pembahasan aslinya itu sangat jelimet analisisnya, penuh dengan masalah hukum, tapi kita akan menjabarkan secara sederhana saja, semoga bisa memberi pencerahan ya kepada teman-teman ketika mau membuat usaha. Yang pertama, syarat-syarat perjanjian itu adalah adanya kesepakatan gitu, jadi adanya persamaan kehendak di antara para pihak. Kalau misalnya saya ingin mengontrak, di situ harus tahu dulu para pihak ini Mas Fazel ini ingin mengontrak selama berapa lama dan nanti biaya sewanya berapa gitu. Jadi harus ada kesepakatan dulu di antara saya dengan pemilik rumah. Ketika pemilik rumah sepakat, saya deal, baru kita lanjutkan perjanjian itu. Itu adalah syarat pertama, yaitu kita sepakat sama-sama sepakat. Yang kedua adalah terkait dengan perjanjian ini, caranya adalah cakap hukum. Jadi adanya kecakapan di antara para pihak. Ini penting apabila objek perjanjiannya itu adalah objek perjanjian yang riskan, yang diatur secara hukum. Katakanlah membeli minuman beralkohol atau minuman keras. Itu kan kalau dari sudut pandang hukum kita sudah diatur bahwa yang boleh membeli, mereka yang bisa mengonsumsi minuman beralkohol atau minuman keras itu setidaknya memiliki usia 18 tahun. Itu sudah tidak bisa dinego, tidak bisa ditawar. Sehingga di sini kalau misalnya ada orang mau katakanlah anak kecil gitu ya, masuk ke suatu tempat ingin membeli minuman beralkohol, maka si penjualnya itu berhak untuk menolak. Tidak boleh karena kamu masih di bawah umur. Tapi di situ syarat cakapnya belum terpenuhi. Dia tidak boleh membeli suatu objek perjanjian tertentu dikarenakan dia memang belum cukup umur. Atau misalnya katakanlah ada WNA ingin membeli tanah di Indonesia. Dari sudut pandang hukum kita tidak diperbolehkan. Dilarang bagi para WNA itu untuk memiliki SHM tanah di Indonesia dikarenakan memang secara hukum mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan itu. Jadi ada syarat subjektif, yang pertama adalah kesepakatan, yang kedua adalah cakap secara hukum. Nah, itu adalah terkait dengan syarat subjektif. Jadi syarat-syarat yang melekat pada subjeknya gitu. Yang satu kesepakatan, sepakat para pihak. Yang kedua memang mereka cakap untuk melakukan itu. Memang mereka itu diperbolehkan untuk melakukan perjanjian seperti itu. Nah, syarat sah yang ketiga adalah objek tertentu. Ada objeknya yang bisa kita perjanjikan. Jangan sampai kita melakukan suatu objek yang abstrak gitu. Misalnya ketika saya ingin melakukan perjanjian dengan seseorang, saya bilang ke dia, Mas, coba kamu taklukkan planet Saturnus gitu, misalnya seperti itu kan, objek tertentunya itu akan sulit sekali dilakukan karena itu tidak executable, tidak bisa dieksekusi, tidak mungkin terjadi. Sehingga oleh karena itu objek tertentunya juga harus logis, harus memang bisa dilakukan atau bisa dieksekusi oleh para pihak. Jika misalnya seperti tadi, saya ingin ngontrak kepada pemilik rumah, ya memang saya harus memastikan kalau orang tersebut memiliki rumah tersebut. Jangan sampai ternyata orang tersebut yang ingin saya ngontrak rumahnya, ternyata dia tidak memiliki rumah. Ternyata dia cuma satpam yang selama ini muter-muter kampung aja, misalnya seperti itu. Kan sulit gitu. Nah, harus ada objek tertentunya. Objeknya harus jelas dan harus spesifik. Misalnya rumah di Borobudur, jalan apa, terus kemudian nomor berapa, terus selama berapa tahun, dari bulan apa sampai bulan apa, terus kemudian untuk harga sewanya berapa, dibayarkan melalui apa, apakah melalui transfer, apakah melalui cash, apakah mungkin barangkali menyicil setiap bulan, itu kan bisa seperti itu. Jadi ada objek yang disepakati oleh para pihak, dan itu mungkin. Nah, yang terakhir adalah kausa yang halal. Jadi memang perjanjian itu diperbolehkan untuk dilakukan di Indonesia. Jadi ketika ada orang yang bertransaksi narkoba secara ilegal, tanpa adanya kepentingan medis dan lain sebagainya, itu menjadi tidak diperbolehkan dilakukan di Indonesia. Karena memang dari awal, dari hukumnya, itu tidak dilarang untuk melakukan perjanjian terkait dengan pembelian narkotika. Itu tidak diperbolehkan. Jadi ketika ada orang yang katakanlah melakukan perjanjian untuk perjudian misalnya, saya punya ayam, ayo kita adu ayam kita, nanti yang menang akan mendapatkan motor misalnya. Nah, itu kan di Indonesia sendiri terkait dengan perjudian itu sudah dilarang, tidak diperbolehkan sama sekali. Sehingga itu tidak boleh menjadi objek perjanjian. Nah, kalau misalnya hal ini dilanggar terkait dengan hal yang tertentu atau objek tertentu itu dilanggar, atau terkait dengan kausa halal ini dilanggar, maka perjanjian itu nanti konsekuensinya menjadi batal demi hukum. Maksudnya apa? Dari awal hukum itu tidak mengakui kalau perjanjian itu ada. Perjanjian itu dianggap nihil, dianggap nggak ada sama sekali, meskipun para pihak di situ sudah melakukan kesepakatan. Karena memang objeknya tidak jelas barangkali. Terus kemudian yang kedua, objeknya ternyata melanggar hukum atau melawan kesusilaan atau ketertiban umum. Nah, sehingga di situ perjanjian tersebut dari awal memang tidak ada, dianggap tidak ada oleh hukum. Meskipun memang nanti terkait dengan pembuktiannya harus diajukan ke pengadilan untuk dilakukan atau diajukan batal demi hukum itu tadi. Nah, kira-kira seperti itu syarat-syaratnya, ada 4. Yang pertama adalah kesepakatan, yang kedua cakap, yang ketiga objek tertentu, yang keempat adalah kausa yang halal.
0: Pak Akmal, jika salah satu syarat sah dari perjanjian ini tidak terpenuhi, kemudian apa konsekuensi hukumnya bagi para pihak?
1: Nah, ini yang menarik. Jadi supaya masyarakat barangkali memiliki gambaran bagaimana apabila suatu perjanjian itu syarat sahnya tidak terpenuhi, entah mungkin barangkali mereka itu dalam kesepakatannya tidak terpenuhi, atau dalam cakap atau kecakapan hukumnya itu tidak terpenuhi, maka sebetulnya untuk konsekuensi hukumnya atau akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut bisa dibatalkan. Jadi misalnya ada kesepakatan di antara saya dengan pemilik rumah gitu. Sebetulnya kesepakatannya adalah menyewakan rumah selama 1 tahun dalam biaya sewa 15 juta misalnya. Itu sebetulnya kesepakatan yang normal. Tapi ternyata menjadi tidak normal ketika dikulik-kulik, ternyata saya itu dalam tekanan gitu. Saya dipaksa untuk menyewa rumah tersebut sebanyak 15 juta. Padahal mungkin misalnya harga sewa yang normal katakanlah 10 juta, tapi karena di dalamnya ada unsur terpaksaan, saya dipaksa untuk membayar 15 juta untuk mengontrak rumah, maka itu bisa menjadi alasan untuk membatalkan perjanjian. Jadi ketika syarat pertama kesepakatan itu tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya adalah bisa dibatalkan kepada pengadilan. Begitu juga ketika yang kedua tadi terkait dengan kecakapan. Apabila kecakapan ini tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya sama, yaitu dapat dibatalkan kepada pengadilan. Ini bisa sering terjadi kalau misalnya ada suatu transaksi gitu ya, sempat di beberapa tahun lalu kan menjadi polemik, ada anak-anak yang ingin membeli item games di minimarket gitu dengan jumlah yang sangat besar. Nah ini kan kasir minimarket itu sebetulnya bisa mengira-ngira dengan harga item sebesar 1 juta, ini sebetulnya anak ini sudah diperbolehkan untuk membeli ini oleh orang tuanya atau tidak gitu, atau jangan-jangan barangkali dia mencuri uang orang tuanya kemudian dia jadikan untuk membeli item game di minimarket misalnya seperti itu. Nah dalam yang seperti ini sebetulnya bisa konsekuensinya adalah dapat dibatalkan. Jadi anak itu bisa dilarang untuk jangan, kamu tidak boleh membeli item game ini karena kamu tidak mendapatkan persetujuan dari orang tua kamu gitu. Kecuali misalnya kamu membawa orang tua kamu ke sini untuk menjelaskan bahwa memang kamu boleh membeli item game sebesar 1 juta ini. Misalnya seperti itu kan, karena 1 juta itu kan harga yang mahal ya. Jadi kalau misalnya ada anak kecil SD masuk ke minimarket mau membeli item game semahal itu kan, kita harus kritis, harus berhati-hati. Ini benar-benar dia ingin membeli karena diperbolehkan oleh orang tuanya, atau jangan-jangan dia tidak diperbolehkan, tidak diberi izin oleh orang tuanya untuk membeli seperti itu. Jika misalnya ternyata meragukan itu, maka kesepakatannya bisa dibatalkan gitu, karena meragukan. Nah itu terkait dengan syarat kedua, yaitu kecakapan. Akibat hukumnya jika tidak terpenuhi, maka bisa dibatalkan. Nah yang ketiga ada terkait dengan objek tertentu. Objek tertentu ini pun sama. Dalam hal kita menentukan objek tertentu, kita harus menentukan secara spesifik objeknya yang mana. Jika misalnya saya ingin mengontrak suatu rumah, tidak cukup hanya untuk memberikan wilayahnya saja. Misalnya tulisan di perjanjiannya itu, Pak Fazal menyewa rumah di wilayah Borobudur. Nah, Borobudur ini kan luas, ini Borobudur yang mana? Jalan yang mana, nomor berapa, kapling berapa, dan lain sebagainya. Bahkan ada juga kan rumah yang awalnya itu jadi satu, kemudian dipecah menjadi dua, dan kemudian yang satu huruf A, yang satu huruf B misalnya. Kan kita harus tepat, misalnya mau bilang Borobudur Timur 3, ini yang mana? Ada yang A, ada yang B. Jangan-jangan lupa ada dua rumah yang sama-sama memiliki nomor 3. Ada yang A, ada yang B. Nah, kalau tidak jelas seperti ini, berarti kan tidak terpenuhi unsur-unsur dari perjanjiannya. Maka konsekuensinya adalah batal demi hukum dari awal, dikarenakan tidak jelas objeknya yang mana. Itu untuk akibat hukum terkait dengan syarat terkait dengan objek tertentu. Begitu juga untuk persyaratan atau syarat sah perjanjian yang terakhir, yaitu kausa halal. Jadi kausa atau objek yang diperjanjikan oleh para pihak itu memang diperbolehkan dilakukan di Indonesia. Jangan sampai melakukan perjanjian terhadap objek yang dilarang, seperti misalnya melakukan perjudian, judi online, kemudian narkotika, kemudian mohon maaf, prostitusi, lalu kemudian barangkali ada yang pinjaman online, tapi ternyata pinjaman onlinenya tersebut tidak diawasi oleh OJK, tidak ada izinnya. Itu kan sebetulnya menjadi dilarang untuk dilakukan, dikarenakan tidak ada izinnya, maka dia tidak diperbolehkan untuk melakukan pinjaman online. Sehingga dalam hal seperti itu, berarti kausa halalnya itu tidak terpenuhi. Maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum. Dari awal memang hukum tidak mengakui ada perjanjian tersebut. Sehingga seperti itu akibat hukumnya. Jadi untuk yang syarat pertama dan kedua, yaitu kesepakatan dan cakap, apabila memang tidak terpenuhi syaratnya, maka akibat hukumnya adalah bisa dibatalkan. Sedangkan yang kedua terkait dengan objek tertentu dan kausa halal, apabila memang tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum. Jadi dari awal memang dianggap tidak ada perjanjiannya. Tapi meskipun ada perbedaan ya, yang satu bisa dibatalkan, yang satu batal demi hukum, dua-duanya jalurnya sama. Apabila memang para pihak itu merasa ada masalah, merasa kepentingannya di situ tercederai, mereka bisa mengajukan pembatalannya itu ke pengadilan untuk dibatalkan perjanjiannya itu tadi. Jadi seperti itu akibat hukumnya.
0: Baik, kalau tadi kita berbicara tentang syarat sah dari suatu perjanjian begitu Pak Akmal, sekarang mungkin isi dari perjanjian ini, jadi poin-poin penting apa saja yang mungkin wajib dicantumkan agar tidak menimbulkan multitafsir?
1: Oh iya, baik. Jadi kalau untuk isi dari perjanjian itu sebetulnya tergantung dari perjanjian apa yang mau dilakukan. Jadi semacam hubungan hukum apa yang ingin mereka lakukan di antara para pihak untuk diperjanjikan. Misalnya kalau jual beli, katakanlah kita sebut jual beli gitu ya. Itu kan juga merupakan satu cara bertransaksi yang sudah cukup umum dilakukan oleh masyarakat. Maka isi di dalam perjanjian itu tidaknya meliputi apa barangnya dan berapa harganya. Berikut juga dengan hak dan kewajiban para pihak. Misalnya kalau misalnya kita cicilan kapan dan kita
0: Halo? Ya, Pak Akmal. Mohon izin, suaranya terputus-putus kembali, Pak Akmal.
1: Halo?
0: Halo, iya. Iya.
1: Sudah?
0: Ya, silakan dilanjutkan lagi, Pak Akmal.
1: Oh iya, baik. Nah, terkait dengan perjanjian jual-beli, kita coba menggunakan perjanjian yang lumayan berat ya. Katakanlah kita membuat toko kue, kita membeli bahan baku kita dari suatu swalayan. Kita mungkin barangkali ada perjanjian dengan si swalayan itu terkait dengan penjualan suatu bahan kue kepada kita. Nah, di dalam perjanjian itu setidaknya harus ada klausul barangnya apa, terus kemudian harganya berapa. Barangnya ini pun harus spesifik. Misalnya saya membeli, katakanlah pengembang gitu ya, soda kue katakanlah, itu merek apa, kemudian variannya yang mana, lalu berapa gram gitu. Jadi sampai ke spesifik itu barang yang harus dituliskan di dalam perjanjiannya, agar supaya tidak salah. Jika misalnya saya membeli yang 1 kilogram, ternyata yang datang 500 gram, berarti kan saya yang rugi sebagai pembeli. Nah, kira-kira seperti itu, barangnya harus spesifik sehingga syaratnya perjanjian yang objek tertentu tadi terpenuhi. Begitu juga dengan harganya. Kita akan melihat ternyata harga di dalam etalase tokonya sebesar katakanlah 15.000. Maka yang kita bayar adalah sebanyak 15.000 itu tadi. Dan itu berpengaruh kepada hak dan kewajibannya. Nanti akan muncul hak dan kewajiban dari para pihak. Misalnya hak dari saya sebagai pembeli, ya saya mendapatkan barang sesuai dengan spesifikasi yang saya beli. Kemudian kewajiban saya adalah bayar harga 15.000 itu tadi. Begitu juga penjual, maka hak dari penjual itu tadi adalah untuk memberikan tepung yang sudah tadi kita perjanjikan, dan hak kewajiban dia seperti itu. Sedangkan hak dari si penjual itu tadi adalah untuk mendapatkan 15.000 harga pembayaran yang sudah kita sepakati awal tadi. Mungkin nanti bisa berkembang, barangkali kalau misalnya pembeliannya itu dalam jumlah besar, katakanlah 1 ton gitu atau 2 kuintal dan lain sebagainya, itu kan berarti memerlukan transportasi. Ini siapa yang menanggung? Apakah si pembeli yang menanggung sendiri, misalnya dia membawa mobil ke situ atau pick up untuk mengambil sendiri, atau mungkin nanti si penjualnya yang menyewakan mobil, misalnya menggunakan ojek online katakanlah seperti itu, untuk mengangkut barang tersebut ke si pembeli misalnya seperti itu. Nanti akan ada yang seperti itu, akan lebih berkembang lagi. Misalnya ternyata mereka jaraknya jauh, yang satu ada di Pulau Jawa, yang satu ada di Pulau Bali misalnya. Tapi nanti ada resikonya, misalnya barangnya busuk atau mungkin kapalnya tenggelam dan lain sebagainya, maka nanti ada asuransinya. Ini siapa yang menanggung? Apakah penjual ataukah pembeli yang menanggung? Nanti akan berkembangnya sejauh itu kalau misalnya kita membahas terkait dengan perjanjian sesederhana jual beli. Jadi itu untuk jual beli. Misalnya kita ganti kontranya terkait dengan sewa menyewa, maka di situ selain dengan barangnya apa, terus kemudian biaya sewanya apa, kita juga harus ada ketetapan waktunya. Jadi jangka waktunya berapa lama? Jika misalnya saya menyewa suatu rumah, maka di situ bukan hanya rumah saja sebagai objek perjanjian, bukan hanya harga sewanya saja, misalnya sebanyak 15 juta dalam 1 tahun, tapi juga ada jangka waktunya sebagai salah satu unsurnya. Di situ ada barangkali disebutkan perjanjian ini berlaku dari April 2025 sampai April 2026, sehingga di situ sangat spesifik apa saja yang ada di dalamnya. Jadi tergantung kepada perjanjian apa yang dilakukan oleh para pihak, kira-kira seperti itu.
0: Baik, baik Pak Akmal, sebagai penutup mungkin apa yang ingin disampaikan kepada pendengar atau juga masyarakat agar tetap dapat membangun hubungan bisnis yang baik tanpa mengabaikan pentingnya perlindungan hukum melalui perjanjian.
1: Baik, sebetulnya di dalam suatu usaha itu banyak sekali aspek yang bisa kita masukkan perjanjian di dalamnya. Katakanlah misalnya ada dua orang bersepakat membuat suatu perusahaan, mereka sebetulnya bisa membuat perjanjian mereka sendiri dalam bentuk, kalau kemarin itu sempat di era startup itu ada namanya founder agreement gitu, jadi perjanjian pendirian yang dilakukan oleh mereka. Ataupun mereka bisa memformalkannya dalam bentuk suatu badan usaha tertentu, misalnya CV ya yang biasanya ada di masyarakat, atau bahkan sampai PT, di mana PT ini nanti ada pemisahan harta dengan harta kita pribadi, katakanlah seperti itu bisa dimasukkan dalam perjanjian, atau bisa jadi perjanjian kerja juga, misalnya ada satu orang yang bertindak sebagai pemilik usaha, satunya bertindak sebagai pekerja, nanti

0: apa namanya, para pihak itu bisa mengetahui kepentingan masing-masing itu seperti apa. Atau barangkali sewa menyewa itu juga penting. Jika misalnya ada penyewaan ruko atau penyewaan suatu tempat untuk berusaha, itu nanti kalau bisa ada perjanjiannya. Bahkan sekarang lebih advance lagi, karena kadang-kala ada ya pemilik rumah atau pemilik bangunan yang nakal ketika misalnya ada suatu usaha menyewakan suatu tempat, kemudian si apa namanya, si pemilik bangunan ini melihat, oh usahanya kok semakin besar ini, ketika tahun depan mau diperpanjang sewanya, ternyata tidak boleh, dilarang oleh si pemilik bangunan atau pemilik gedung, kamu nggak boleh memproduksi di sini lagi gitu. Tapi ternyata nakalnya si pemilik bangunan itu, dia membuat usaha yang sama gitu. Nah, ini kan menjadi polemik juga. Nanti dapat mengganggu kelancaran bisnis. Maka di sini mungkin bisa dimasukkan juga klausula dalam perjanjian sewa itu bahwa si pemilik bangunan itu dilarang untuk membuat usaha yang sama dengan usaha yang dijalankan oleh si penyewa, misalnya seperti itu. Atau mungkin barangkali perjanjian kerahasiaan gitu. Seringkali ya kalau kita membuat suatu makanan gitu, kita kan sebagai pemilik usaha itu ingin rahasia dapur itu tetap kita pegang gitu, meskipun mungkin kokinya atau yang masak itu orang lain gitu, teman kita dan lain sebagainya. Kan nggak enak kalau misalnya ternyata si teman itu tadi melihat, loh ini prospek profitnya untuk dijual, ini bagus nih kalau saya bikin sendiri gitu. Dia ingin membuat usaha sendiri yang sama, maka dia keluar dari situ dengan menggunakan resep rahasia yang sebetulnya selama ini berusaha dilindungi oleh si pemilik usaha. Maka di situ bisa dimasukkan klausul perjanjian kerahasiaan gitu, supaya si koki itu tadi atau pekerja itu tadi ketika dia resign, dia tidak menggunakan rahasia yang selama ini dia lakukan di perusahaan. Atau mungkin barangkali ada syarat-syarat tertentu yang dia harus dimasukkan dalam perjanjian. Misalnya kalau misalnya saya nikah kemarin, katakanlah ada WO-nya, nanti di situ ada perjanjian terkait dengan kapan mereka mulai melakukan manajemen pernikahan dan lain sebagainya. Nah, itu nanti ada term and condition-nya, ada syarat dan ketentuannya. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam perjanjian juga. Jadi sebetulnya aspeknya banyak kalau misalnya kita membahas perjanjian dalam konteks usaha.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Akmal. Sebenarnya masih banyak sekali yang bisa kita bahas malam hari ini terkait dengan pentingnya perjanjian dalam usaha. Namun karena waktu kita sudah usai, kami harus pamit dari program obrolan hukum malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Akmal. Izin lain kali kita sambung kembali. Dan pendengar, dari perbincangan kita pada malam hari ini dapat kita pahami bahwa perjanjian bukanlah ketidakpercayaan dalam usaha, melainkan bentuk kehati-hatian dan juga tanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Dengan perjanjian yang jelas, hak dan kewajiban dapat dipahami bersama sehingga potensi konflik atau polemik di kemudian hari bisa diminimalisir. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan hadir dalam ruang rindu Simfoni Keroncong. Tetaplah bersama kami pendengar di program 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

Hari ini dalam sejarah. Hari ini 16 Juni, salah satu kota bersejarah di Indonesia, Palembang, merayakan ulang tahunnya yang ke-1342. Kota yang dikenal dengan sebutan Bumi Sriwijaya ini ternyata memiliki banyak sejarah kental di baliknya. Awalnya, kota Palembang adalah pusat kerajaan Sriwijaya, di mana terletak di pusat perdagangan terpenting di Asia Tenggara dan pembelajaran agama Buddha pada zamannya. Kerajaan yang juga dikenal dengan Sih Lifosih ini mencapai akhir puncak kejayaannya ketika Palembang mengalami berbagai pergantian kekuasaan. Hingga akhirnya pada abad ke-13, kerajaan Majapahit berhasil memperluas kekuasaannya hingga Palembang. Selama masa penjajahan Belanda, kota Palembang menjadi salah satu kota terpenting di Hindia Belanda karena posisinya yang tergolong strategis dan kekayaan alamnya yang berlimpah, terutama minyak bumi. Kekayaan Palembang tentunya berlanjut hingga sekarang. Tak hanya kebudayaannya beragam, tetapi kota Palembang

0: Saat ini menjadi salah satu pusat ekonomi terbesar di Pulau Sumatera. Selamat ulang tahun Palembang.
1: Hari ini dalam sejarah.
2: Ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Mugo resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
3: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
4: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: nih, makanan aku belum nyampe-nyampe sih. Lama banget nganternya.
1: Coba dicek di aplikasinya udah sampai mana.
0: Pantes aja lama.
1: Kenapa? Di-cancel sama restorannya?
0: Bukan, ini drivernya cewek. Ngapain sih cewek jadi driver ojol?
1: Aduh, 2024 masih aja bias gender. Sama aja kali. Emang cewek gak boleh jadi driver ojol?
0: Ini pasti dia nyetirnya sambil mikirin arisan deh. Jadi gak fokus.
2: Permisi.
0: Nah, itu dia. Iya mbak, sebentar. Mbak, kok lama sih? Saya udah lapar nih.
2: Aduh, maaf ya mas. Ini makanan yang mas pesen tuh lagi viral. Jadi banyak yang pesen. Teman-teman driver saya juga banyak yang dapat orderan makanan ini tapi gak diambil. Males ngantri katanya. Ternyata bener, ngantrinya lumayan lama. Maaf ini nunggu ya mas.
0: Oh, gitu ya?
2: Iya mas, saya udah kasih tahu mas juga lewat chat aplikasi. Tapi kayaknya belum dibaca ya.
0: Oh, gitu ya. Maaf ya mbak.

Kami masih temani Anda pendengar dalam alunan musik keroncong dalam program Ruang Rindu Simfoni Keroncong malam hari ini. Dan kami masih akan temani Anda selama satu jam ke depan. Tentunya dengan lagu-lagu keroncong pilihan yang akan kami hadirkan untuk Anda malam hari ini. Untuk itu pendengar tetaplah bersama kami di program 1 RRI Malang.

kita suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk fondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Menit keempat lepas pukul dari pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya Ruang Rindu Simfoni Keroncong usai malam hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena selain ini kami masih akan temani Anda di dalam alunan musik-musik barat untuk menemani waktu istirahat Anda. Dan kami informasikan bahwa nanti pada pukul 2 dini hari Anda bisa ikuti Piala Dunia nanti yang akan bertanding Prancis versus Senegal. Untuk itu tetaplah bersama kami pendengar di program 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat beristirahat kami ucapkan untuk Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih,

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Opa,
1: yeah.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah mungkin daftar haji reguler, Ma. Sabar, Maki, menunggu waktuna.
0: Tidak sabar, Mak, menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti Ki berangkat. Mau Ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sehat 5 Sempurna ternyata lahir dari kegelisahan dokter Indonesia bernama Purwo Sudarmo melihat ketimpangan gizi di masa kolonial. Saat berlayar dari Jakarta ke Amsterdam, ia melihat anak-anak Belanda tumbuh sehat karena mendapatkan jatah susu dan makanan bergizi di sekolah. Sementara itu, anak-anak Indonesia justru mengalami kekurangan gizi, bahkan tingkat kematian ibu dan bayi yang sangat tinggi. Pengalaman itulah membuat Purwo Sudarmo belajar mendalam soal gizi dan kembali ke Indonesia membawa gagasan sederhana bahwa makan harus lengkap dan seimbang. Lahirlah konsep makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan disempurnakan dengan susu. Dan inilah yang kita kenal sebagai 4 sehat.

Pendengar, saat lagi kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Piala Dunia nanti pada pukul 2 dini hari, yakni pertandingan antara Prancis versus Senegal. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: Dari Bina Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Badan Gizi Nasional tengah melakukan pembenahan tata kelola sumber daya manusia seiring upaya perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis.
1: Yang kita fokuskan adalah penerima manfaat yang memang targetnya.
2: Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari mengatakan, pembenahan internal dilakukan melalui transformasi sumber daya manusia dan tata kelola kelembagaan. Menurutnya, ketersediaan data yang akurat menjadi prioritas karena menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program.
1: Yang kita fokuskan adalah penerima manfaat yang memang targetnya betul-betul, yang memang diharapkan pemerintah bisa mengintervensi gizi anak-anak tersebut sesuai dengan teorinya tadi. Kami nanti akan bekerja sama dengan Kemenkes, ahli gizi dan sebagainya.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris berharap kepemimpinan baru BGN dapat membangun sistem pengadaan yang lebih akuntabel, terbuka, dan transparan. Harapan tersebut disampaikan agar berbagai persoalan yang sempat menjadi perhatian publik tidak kembali terulang pada masa mendatang.
3: Kita nggak lagi mulai

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Dari Jalan Cari Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malang pagi ini hadir kembali menyapa Anda Saudara di Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Untuk hari ini Rabu 17 Juni 2026, kami sapa Anda dalam Malang pagi ini. Kami buka dengan mutiara pagi bersama Ustazah Hajah Dr. Anda Rukmini Amar MAP, Hijrah Menuju Islamisasi Dalam Keluarga, yang akan hadir menyapa Anda Saudara hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami rangkai dengan berita pagi. Tepat pukul 7 nanti kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita. Malang Menyapa akan hadir untuk Anda hingga jam 8 nanti. Selanjutnya kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 antara Argentina versus Aljazair yang akan hadir untuk Anda. Selepas itu jam 10 nanti kami akan hadirkan dialog Malang siang ini dengan program prioritas nasional Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi yang akan hadir dengan pembahasan Indonesia Darurat Vape hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selepas itu kami kembali akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk Dinamika Olahraga. Saya Riza beserta seluruh tim Malang pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami.
1: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi hadir kembali menyapa Anda saudara. Untuk hari ini Rabu 17 Juni 2026, kami sapa Anda dalam Mutiara Pagi bersama Ustazah Hajah Dr. Anda Rukmini Amar MAP, Hijrah Menuju Islamisasi Dalam Keluarga, yang akan menyapa Anda hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami selanjutnya nanti mengundang Anda ya untuk berdiskusi langsung, berinteraksi langsung bersama dengan Ustazah Hajah Dr. Anda Rukmini Amar. Silakan di line telepon kami 495850 untuk Anda yang ada di luar coverage area Malang Raya. Anda tinggal tambahkan kode area 0341 dan Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami di 0815556009. Anda juga bisa tinggalkan komentar Anda pada YouTube kami RRI Malang Official yang kami hadirkan siaran pagi hari ini secara langsung untuk Anda saudara. Insya Allah sudah tersambung bersama kami melalui sambungan telepon Ustazah Hajah Dr. Anda Rukmini Amar MAP. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah Ustazah sehat nggih pagi hari ini Ustazah?
2: Insyaallah.
1: Amin, amin. Semoga selalu diberikan kesehatan Ustazah untuk selalu membimbing kami ini. Pagi hari ini hijrah menuju islamisasi dalam keluarga. Saya persilakan Ustazah Rukmini Amar.
2: Ya, terima kasih. Tisha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada hari ini tanggal 2 Muharram 1448 Hijriah kita memohon kepada Allah semoga kita bisa melakukan muhasabah kaitannya dengan umur yang semakin hari semakin bertambahnya tahun tentunya akan bertambah pada kontrak kita yang telah disepakati dengan Allah tentang kehendaknya yang setiap manusia pasti akan dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan selama hidup di dunia ini. Nah, untuk itulah maka momentum Muharram yang digagas oleh sahabat Umar menjadi awal tahun baru untuk kalender Hijriyah. Nah, bagaimana kita tentunya tidak perlu hijrah tempat, tapi bagaimana kita itu memfokuskan ya untuk penguatan keluarga kita sehingga masing-masing kita umat Islam ya mari kita pegang keluarga kita menjadi keluarga yang betul-betul bisa mengamalkan Islam dengan harapan ketika masing-masing keluarga telah tercipta suasana yang agamis maka akan berdampak pada sebuah qaryah yang thayyibah. Jadi sebuah lingkungan RT RW, kelurahan, desa itu yang bagus yang pada gilirannya cita-cita mulia bagi kita umat Islam, baldatun thayyibatun, itu akan diberi oleh Allah jalan. Jadi yang selama

0: ini buntu, maka Allah akan membukakan jalan. Jadi kita mulai untuk menata diri kita dan juga keluarga kita. Jadi ketika keluarga itu sudah berantakan, tidak sejalan, maka bagaimana akan bisa menciptakan sebuah qaryah, sebuah lingkungan yang kondusif, tentunya akan kesulitan. Agar tidak saling menyalahkan satu sama lain, mari kita membuat sebuah gerakan hijrah menuju islamisasi di dalam keluarga kita. Orang itu sulit mengamalkan agama karena faktor adat istiadat yang sudah tidak berangkat dari ajaran Islam. Bisa karena pengaruh pemimpin ya, di dalam keluarga, kalau anak tidak mengamalkan ajaran agama dengan maksimal, maka tentunya mereka tidak mendapatkan uswah dari keluarga itu sendiri. Dan juga orang sulit mengamalkan agama karena pengaruh lingkungan di mana mereka itu berada. Maka kalau di setiap komunitas umat Islam, di RT RW saya yakin pasti ada masjid, setidaknya musola. Ya, mari itu kita jadikan sebagai sarana untuk membina lingkungan keluarga-keluarga yang ada di sekitar masjid itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Madinah, yang dibangun adalah masjid. Karena dari masjid itulah akan bisa diharapkan, yaitu terciptanya mu'akhah, persaudaraan di antara sesama muslim, yang kadang-kadang hanya apa namanya berada di tulisan. Jadi dengan tema-tema seminar untuk ukhuwah Islamiyah, tapi pada prakteknya ini masih jauh dari harapan yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, prestasi beliau ketika hijrah, yang pertama adalah mendamaikan dua suku yang awalnya bertengkar, selalu perang. Maka suku Aus dan Khazraj, Aus dan Khazraj, setelah datangnya Rasulullah bersama sahabat ke Madinah, maka situasi itu berubah. Yang asalnya musuh menjadi seperti saudara. Begitu pula Muhajirin dan Ansar, yang asalnya orang lain. Nah, maka dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah mempersaudarakan yang asal-usulnya yang tidak satu darah dianggap satu darah dengan cara lewat pernikahan dan perdagangan, dengan juga saling memberikan hadiah antara satu dengan yang lain. Maka masjid ini yang memang perlu kita berpikir untuk menjadi masjid yang ramah dengan anak. Bagaimana anak muda itu suka di masjid. Nah, ini yang perlu dipikirkan dari kita orang dewasa untuk menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan anak muda. Sehingga tidak terkesan isinya masjid hanya orang tua-tua. Nah, bagaimana cara supaya keluarga itu, anak muda itu, tergerak hatinya untuk ke masjid? Maka itu dibutuhkan penguatan di dalam keluarga. Jadi ketika keluarga itu lemah, ya, tidak ada keberanian untuk musyawarah, berbicara tentang kejelasan sebagai Islam. Nah, itu tentunya hanya menjadi sebuah angan-angan yang tidak akan pernah terwujud. Jadi kalau kita mau mempersatukan, kita mulai dari keluarga itu sendiri. Sehingga masjid berfungsi sebagai pusat aktivitas yang diharapkan bisa makmur dan memakmurkan. Disitulah Rasulullah membangun persaudaraan. Sehingga di dalam Islam itu sendiri, arti dari ukhuwah Islamiyah itu adalah konsep bermasyarakat bagi umat Islam, yang pada Quran surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatum fa aflihu bainahuma. Orang beriman itu bersaudara, maka damaikan di antara keduanya. Ya, nah untuk itulah maka ketika persaudaraan itu menjadi sulit, maka ada penghalang dan penghambat, bisa jadi karena faktor intern. Faktor intern itu hawa nafsu, keinginan diri yang tidak terarah kepada kebenaran. Kedua, gaya hidup. Yang ketiga, ananiyah. Ada hedonis, materialis, ya. Ini yang menjadi penghalang terwujudnya mu'akhwa persaudaraan. Maka keluarga itu menjadi benteng untuk bisa mengarahkan di situ, membuat suasana bagaimana Islam mengajarkan berkaitan dengan persaudaraan itu. Yang kedua, faktor ekstern. Yang ini sekarang kita lagi berhadapan dengan perang, ya, dari yang mempengaruhi terpecahnya persaudaraan di antara sesama Muslim, yaitu karena faktor ekstern, arus globalisasi berdampak pada sendi-sendi etika, moralitas, kehidupan antar sesama, antar bangsa, sampai batas yang sangat jauh. Ya, jadi seperti berkaitan dengan budaya gitu, karena mereka punya target, ada dua tujuan, ya, bahwa ekonomi dan politik itu tujuannya adalah hanya dua itu, ekonomi dan politik. Ya, maka satu-satunya jalan, ya, untuk kita bisa hijrah dari kebiasaan-kebiasaan atau dari kehidupan yang sudah tidak kondusif, kadang saudara bertengkar karena masalah harta waris, ya. Kemudian ketika perceraian terjadi, maka putuslah juga hubungan antara anak dan orang tua. Nah, untuk itulah maka pasangan suami istri silakan berpisah, tapi hubungan anak tidak boleh pisah. Jadi hal-hal yang kecil ini nampaknya Islam belum bisa diterapkan secara maksimal di dalam keluarga Muslim itu sendiri. Nah, inilah yang akhirnya apa? Kita kadang hanya bisa menyalahkan. Itu berangkat dari orang berumah tangga tanpa ilmu. Orang berumah tangga tanpa mengikuti aturan-aturan agama itu seperti apa. Mulai dari memilih pasangan, ya, itu diatur sedemikian rupa di dalam Islam. Supaya tidak terjadi lagi yang namanya dalam cerita-cerita di dalam Al-Quran yang dikisahkan berulang-ulang. Ya, kenapa? Karena itu sangat berdampak pada terpecahnya persaudaraan di antara sesama Muslim itu sendiri. Karena faktor ekstern itu dalam Quran surah Ar-Rum ayat 32, wala takunu minal musyrikina minal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hisbin bima ladaihim farihun. Orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka itu. Ya, sehingga kadang-kadang kita tidak sadar dengan pihak ketiga yang akan memperandakan persaudaraan kita. Maka di dalam keluarga itu harus belajar tentang Islam. Al-Quran tidak hanya dibaca tapi dipelajari, kemudian jadilah gerakan. Sehingga tahun baru Hijriah 1448 ini kita jadikan sebagai sarana muhasabah untuk kembali memperbaiki keluarga kita di dalam memahami Islam itu dan bagaimana masing-masing anggota keluarga itu menjadi aktor perdamaian yang diawali dari damai pada dirinya sendiri dan sehingga bisa mampu mendamaikan dari keluarga akan terwujud sebuah bi'ah, lingkungan yang diharapkan dari doa hasanah dunia itu. Barangkali banyak ya di status di apa pasang selamat tahun baru Hijriah 1448. Jadi hanya ada pada status tapi tidak ada upaya bagaimana melakukan muhasabah untuk terkait dengan hal yang kecil pada diri kita sendiri, keluarga, dan lingkungan kita. Barangkali ini bahwa sekarang dengan era teknologi, orang gampang mengucapkan selamat tahun baru. Tapi apa yang bisa kita rubah? Apa yang harus kita perbaiki? Nah, ini yang nampaknya masih ada pada flyer-flyer, status-status, tapi belum menjadi gerakan. Barangkali itu, Mbak Risa, sebagai pengantar pada tanggal 2 Muharram, tahun baru 1448 Hijriah.
1: Siap, Ustazah Rukmini Ammar. Selanjutnya kami undang Anda para pendengar untuk berdiskusi langsung bersama dengan Ustazah Rukmini Ammar. Silakan di line telepon kami di 495850. Untuk Anda yang ada di luar coverage area Malang Raya, Anda tinggal tambahkan kode area 0341 atau Anda bisa bergabung bersama kami di 081555600915 atau di YouTube kami, Saudara RRI Malang Official, yang kami hadirkan secara langsung siaran pagi hari ini. Sudah ada beberapa WhatsApp yang bergabung, Ustazah, saya bacakan dulu dari Bu Yustin di Kalpataru. Ustazah, izin tanya, kalau untuk anak laki-laki ketika puber yang berhak dan harus memberitahukan hal-hal yang berkaitan dengan masalah puber dan lain-lain, ayahnya kan, kalau sang ibu lebih andil banyak bagaimana, Ustazah, karena anak laki-laki tersebut lebih nempel sama ibunya. Karena kalau suara ayahnya sudah memberitahu, nadanya bagi si anak ketinggian. Bagaimana Ustazah peran si ibu? Apakah boleh?
0: Ya. Jadi memang ada usia-usia di mana ini yang juga harus kita rubah gitu ya. Dalam artian anak kalau sudah usia balig itu harusnya laki didekatkan pada anak lakinya. Karena kepada ayahnya, karena itu satu bahasa. Nah, maka nanti ke depan ya, kalau para ibu itu sudah memahami, anak laki-lakinya harus diberi bekal sebelum menikah supaya tidak menjadi ayah-ayah pada umumnya. Ya, sehingga nanti ya bagaimana pada umumnya, bukan berarti semua seperti itu, tidak. Jadi kenapa? Karena ada perbedaan. Ada hal-hal yang tidak disukai oleh anak terhadap kita perempuan itu kan memang lebih banyak mengulang kata. Nah, untuk itu kalau misalnya ibu yang harus tampil, maka lebih banyak kita ajak diskusi. Ya, jadi mengapa seperti ini, kenapa begini, dan sebagainya. Biar mereka yang bisa memberikan jawaban. Ya, jadi jangan kita doktrin anak laki-laki itu karena kita sebagai ibu tidak merasakan bagaimana menjadi laki-laki. Jadi kalau ada sekarang yang harus kita lakukan perempuan adalah memberikan bimbingan kepada anak laki-lakinya untuk mengerti nanti kewajibannya untuk ramah kepada anak dan perempuan. Nah, itu juga kuncinya ada di tangan ibu yang akan membekali sehingga tidak mengulang sejarah yang tidak pernah ya. Jadi harusnya kan anak itu anak laki dengan bapaknya kalau sudah usia, karena supaya mengenal bagaimana sih laki-laki, bagaimana ketika memenet, ketika jatuh cinta pada lain jenisnya dan sebagainya. Itu kan bapak yang punya pengalaman, harusnya begitu. Nah, namun komunikasi itu perlu dipelajari, bagaimana berkomunikasi dengan anak di usia perkembangannya itu tidak sama, walaupun temanya sama tapi metode pendekatannya yang berbeda. Jadi ketika anak sudah mulai banyak kepingin dan tahu, maka kita harus tampil bijaksana. Jadi kita hanya melempar permasalahan, bagaimana menurut kamu, bagaimana ini kalau seperti ini. Jadi intinya hanya memberikan solusi biar mereka mencari apa jawabannya. Jadi harusnya memang bekerja sama ya, jadi bapak dan ibu. Tapi kadang-kadang kondisional, karena bapak tidak banyak perhatian karena kesibukannya, ya, maka bagaimana kita itu, kalau saya peran guru yang laki itu juga perlu kita titipi gitu ya. Nggih, matur nuwun.
1: Siap Ustazah. Bu Faiz di Kepanjen, izin bertanya Ustazah, sebatas mana kita mengajak kebaikan dan menjalankan perintah Allah terhadap suami dan anak-anak? Kadang anak-anak kalau tidak diingatkan sholatnya lalai atau menjalankan tapi telat-telat. Apakah sebatas mengingatkan dan sudah gugur kewajiban atau bagaimana? Mohon penjelasannya.
0: Ya, ada pembiasaan ya. Jadi pembiasaan itu harus diulang-ulang. Ya itu tadi, barangkali metode kita yang kurang, karena sekarang di era digital itu luar biasa pengaruhnya memang. Kemudian waktu ya, masalah waktu sekarang malam jadi siang ya, anak-anak muda itu, sehingga anak yang di pesantren aja sudah seperti itu gitu ya, apalagi yang di rumah. Tapi ya bagaimana yang di rumah itu, ya itu ya dipahamkan untuk wal asri itu kan memang ayat yang harus menjadi gerakan di dalam keluarga itu untuk punya manajemen waktu tidur dan sebagainya. Ini memang tidak mudah, tantangannya luar biasa di era teknologi, karena tugas-tugas kadang-kadang harus dikerjakan sampai malam. Ya, jadi waktu kesempatan mereka itu ngerjakan di malam, tak dosennya, tak mahasiswanya juga seperti itu gitu ya. Ya, ini ya artinya kita yang harus punya untuk membiasakan. Pembiasaan itu harus diulang-ulang itu. Jadi untuk mengerti bahwa itu adalah sholat itu mengajarkan kita disiplin waktu ya, jadi pada anak-anak memang harus dibuat sebuah lingkungan. Kalau enggak ada lingkungan, saya tadi mengantarkan masjid harus menjadi masjid yang ramah dengan anak muda ya.
1: Baik,
0: jadi
1: sekarang
0: kalau kita sendiri yang mikir ya.
1: Jadi seharus berat, ya. Secara komunal nggih Ustazah.
0: Iya, betul.
1: Baik, dari nomor akhir 2522, Assalamualaikum Ustazah, saya punya saudara, suaminya sangat taat, bahkan sudah menjadi ustaz terkenal di daerah tempat dia tinggal. Tapi dalam praktek kehidupan sehari-hari tidak sesuai dengan seorang ustaz, sangat pelit dengan istri dan anak-anaknya, tapi dengan keluarga besar dermawan. Istrinya sering curhat ke saya mengenai keuangan karena tidak pernah dikasih uang. Memang si istri punya usaha sendiri dan dia bangun tanpa andil suami. Bagaimana Ustazah? Saya sering mendengar keluh kesahnya. Apa yang mesti saya sampaikan kepada dia?
0: Ya, ini yang memang berat ya. Saya juga termasuk bagian dari yang kadang prihatin ya. Dan juga pada diri saya sendiri, ya Allah, jangan sampai saya menyampaikan sesuatu yang saya sendiri tidak bisa mengamalkan. Kalau harus disampaikan, ini harusnya seperti ini, tapi saya sendiri masih berat. Nah, itu harus disampaikan. Dalam artian, ini susah kalau terus menjadi, apa namanya, dengan ustadz jadi pekerjaan gitu loh. jadi pekerjaan, kemudian bukan menjadi sebuah tugas mulia. Nah, ini berangkatnya sudah beda, sehingga karena ingin viral, karena ingin ini, kemudian apapun yang kayaknya ini ya, banyak yang seperti itu. Jadi mempraktekkan di dalam keluarga bahwa Rasulullah itu sayang sama istrinya, Rasulullah sayang sama anaknya. Lah ini kadang-kadang mengabaikan yang ada di rumah. Kami banyak juga dapat keluhan-keluhan yang seperti itu. Harusnya kan keluarga yang diutamakan terlebih dahulu. Mungkin ya, mungkin ini barangkali saya batin aja Mbak Risa ya, karena istrinya sudah bisa mencari uang sendiri, akhirnya dia merasa nyaman dengan tanggung jawabnya. Bisa jadi karena itu gitu loh ya. Jadi sudah bisa cari sendiri ya, ya jadi kalau tidak ya kita minta apa haknya. Kalau masih dilakukan positif seperti Rasulullah ditegur kan oleh apa namanya, ketika istrinya minta tambahan belanja, langsung kan turun ayat itu. Kenapa? Karena Rasulullah tidak hanya mikirkan diri dan keluarganya, ada umat yang harus di ada agama yang harus ditegakkan. Nah, makanya ketika suaminya ustaz, suamiku itu punya jamaah yang harus dibina karena miskin dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita mengerti. Nah, bagaimana kita bisa menjadi Khadijah gitu loh. Ya, itu gitu aja Mbak Ani, kalau kembalinya ke sana. Tapi kalau memang, dengan sosial juga medit misalnya, wah, barangkali itulah kategori yang hanya menjadi penceramah, jadi bukan menjadi uswah dan qudwah. Ya, ini yang berat ya bagi kami. Intinya kalau saya dengan anak-anak muda mengingatkan yang sudah jadi khatib, jadi apa, ya jangan menyampaikan sesuatu yang kamu sendiri tidak mengamalkan. Kalau harus terpaksa disampaikan, sampaikan bahwa dirimu berat juga melakukan itu. Itu kan banyak kader-kader yang kami bina. Gimana begitu?
1: Siap, Ustazah. Untuk Anda yang tadi tersambung bersama kami di sambungan telepon, bisa dicoba kembali ya di 081-555-600-915 atau di 495850. Bu Husnia di Sawah Jajar, Ustazah. Adakah yang harus dilakukan sejak anak kecil agar sewaktu SMP anak bisa masuk pesantren dengan senang hati? Tapi sebelum menjawab Bu Husnia, Pak Irwan di Bandung. Monggo, Assalamualaikum Pak Irwan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Monggo silakan. Saudara.
2: Assalamualaikum Ibu Ustadah nih ya. Nanti tumbuh keluarga. Montipnya saya baru saja kurang lebih 2 minggu ya melangsungkan pernikahan kan, yang kesekian kalinya. Ya mudah-mudahan ini pernikahan yang terakhir dengan hidup berkeluarga di sini Ibu ya. Karena yang nama kan ada istilah begini, menikah untuk menyempurnakan ibadah. Memang saya bukan nikah yang pertama kali, beberapa kali ini yang terakhir kayaknya kan. Berjalan cukup dua kali, ternyata yang saya rasakan, Bu ya, hidup sendiri itu tantangannya lebih berat ketimbang hidup punya istri itu kan. Kenapa demikian? Kalau tantangannya laki-laki hidup sendirilah, mungkin kita sudah jelaskan, Ibu juga sudah paham bagaimana tantangan seorang laki dalam hidup sendiri. Nah, bagaimana tone non tipnya dari Ustazah, bagaimana supaya ini yang terakhir lah, supaya jangan sampai terjadi memang sekarang sudah seperti begini, tetap satu untuk seterakhir untuk seumur hidup. Ini kan perjalanan tidak mudah. Bagaimana pas anak saya yang tadinya si tegang tidak berakhirnya Allah memberikan ngabulkan, terus proses dengan anaknya juga sama tidak memperoleh, akhirnya dua-duanya kan kedua anak tersebut lah, akhirnya menyetujui itu bertahun-tahun ini, bukan mungkin itu doa dari semuanya atau bagaimana, mohon atau saudara ibu supaya tetap anak saya, anak yang salah, tetap saya berkeluarga dengan keluarga yang dalam hati sampai akhir hayat. Terima kasih Bu, assalamualaikum.
0: Yang keberapa ini Pak Irwan?
1: Oh baik, sudah terputus Ustazah. Kesekian kalinya ngatain Ustazah. Jadi penjelasannya.
0: Ya, oke. Kunci yang pertama adalah niat. Ya, ketika niat istiharah itu adalah yang dipilihkan oleh Allah. Apapun yang terjadi harus dihadapi, diperjuangkan. Harus diperjuangkan dan bertanggung jawab terhadap pilihan itu. Nah, kenapa? Kadang kita itu tidak sabar. Tidak sabar, lain kalau ditinggal mati ya oleh pasangan, itu lain. Maka Islam mengajarkan mulai dari memilih. Niatnya itu untuk apa? Kalau hanya dituntut untuk, makanya ada kesamaan tujuan hidup. Cari pasangan yang ada kesamaan tujuan hidup. Jangan-jangan kita sendiri nggak ngerti tujuan hidup itu apa. Yang kedua, pegangan hidup itu apa. Jadi kalau sudah tujuan, ada kesamaan tujuan hidup, ada kesamaan gaya hidup, ada kesamaan pegangan hidup sebagai muslim, tentunya Al-Quran, saya yakin tidak akan ganti-ganti pasangan. Rasulullah hampir satu bulan mendiamkan salah satu istrinya, akhirnya turun ayat bahwa kekurangan dari istrimu itu tugasmu untuk membina. Jadi kalau terus gak cocok ganti, gak cocok ganti, itu tidak seperti itu. Makanya niatnya harus yakin, karena nanti akan menjadi kebiasaan, akan begitu lagi, akan enggak ada yang, emang enggak ada yang sama. Jadi kalau ada yang sama, katakan harus sama dengan kita itu, jadi pasti terjadi perbedaan-perbedaan. Bagaimana perbedaan itu dikemas menjadi sebuah kekuatan, membangun keluarga. Jadi membangun rumah itu sama dengan kamu membangun masjid. Karena dari rumah itulah rumah yang utuh, yang hasil perjuangan. Ya itu bisa menikmati, ya Allah ada badai begini kita lalui bersama. Ya itu kuncinya, kalau itu nggak akan pernah berhenti. Nanti akan bongkar pasang kayak mainannya anak TK. Ya jadi luruskan niatnya. Bertanggung jawab terhadap pilihannya. Itu saran saya. Ya begitu, Mbak Rita.
1: Siap, Ustazah.
0: Mudah-mudahan menjadi yang terakhir dan apa namanya, dan tidak diikuti oleh anak-anak itu, Pak Irwan. Karena itu menyakitkan sekali. Jadi sebuah kegagalan di dalam keluarga itu kalau sampai terjadi berkali-kali itu adalah menyakitkan pada keluarga itu sendiri, ya. Jadi mungkin yang terdampak adalah anak-anak, ya.
1: Baik, siap Ustazah. Pak Suherianto di Krian Sidoarjo, mohon izin bertanya Ustazah Rukmini Amar, dengan cara bagaimana memperbanyak yang patut kita syukuri daripada mengeluh, dan cara menjalankan ikhtiar dan tawakal.
0: Ya, jadi melihatnya ke bawah, jangan melihat ke atas. Artinya karena Allah itu lo punya ukuran ya. Kadang-kadang Mbak Risa, kalau kita sudah lihat misalnya Abi Sembari, kok kayaknya diganti oleh Allah malah lebih. Oh, ukuran rezeki kita hari ini sekian, memang gak akan jauh dari itu ya. Nah, jadi setelah ikhtiar itu kita menikmati, ya Allah, memang takar kita itu seperti ini. Jadi kalau mau mensyukuri nikmat itu, jangan melihat pada hal-hal yang ini. Jadi makanya tawakalnya bukan pada ikhtiar, tapi kepada Allah. Kalau tawakal kepada usaha, kita akan menjadi orang yang pasif ya. Nanti akhirnya itu tidak sejalan dengan apa yang diharapkan. Ikhtiar dan doa itu dua hal yang harus sejalan, yang harus bersandingan di situ.
1: Siap Ustadzah. Di WhatsApp juga masih ada beberapa yang bergabung. Bu Retno di Lawakwaru, Ustadzah, assalamualaikum, izin bertanya. Ini kasus teman saya, suaminya rajin sholat, tapi mulutnya naudzubillah. Teman saya sering cerita kalau dia sering dikata-katain, kalau membela diri malah makin sakit kata-katanya. Dibilang istri yang tidak taat, tapi saya kasihan, tapi cuma bisa mengingatkan untuk sabar dan ikhlas, surga ganjarannya. Kalau tiba-tiba saya ditanya, seandainya dia ingin cerai bagaimana? Saya harus kasih masukan apa lagi, Ustadzah? Kalau pas setan datang, saya kadang suka emosi. Ini yang emosi malah yang diceritain, yang diajak curhat ini, Ustadzah.
0: Iya. Ini kan di pihak perempuan ya, di pihak perempuan kita punya keluarga, artinya punya orang tua, punya ini, dipanggil, didudukkan. Ya, untuk apa? Untuk bertanggung jawab, karena itu sudah kekerasan verbal, kata-kata itu. Dan inilah yang sering saya sampaikan, bahwa pembentukan karakter itu dimulai dari usia TK. Ya, jadi dengan apa cara memahami, maka kadang-kadang orang banyak orang ngerti agama, tapi kelakuannya kok begitu. Ya, bisa jadi karena tidak terbentuk sejak TK. Karena apa? Usia-usia SD sampai SMA, perguruan tinggi itu hanya menginstal karakter yang dibangun. Makanya kalau kita melihat, kalau menyekolahkan anak di TK, cari TK yang memang membentuk karakter yang baik, membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik, mulai dari kata-kata, komunikasi yang dilakukan di lingkungan itu. Jadi kadang-kadang kalau mahal itu karena beli lingkungan ya. Jadi di TK itu memang sangat sangat penting sekali. Ya,
1: baik. Siap Ustadzah. Dari nomor akhir 2526, ada seorang teman yang suaminya dulu seorang penyanyi, sampai sekarang masih senang karaokean. Padahal istri sudah ngurangin porsi mendengarkan musik, tapi suami senang ngajak nyanyi karaokean di rumah full musik, bahkan sampai jarang tilawah. Bagaimana Ustadzah? Baik, ada seorang teman yang suaminya ini dulu seorang penyanyi, sampai sekarang masih suka karaokean. Padahal istri sudah mengurangi porsi mendengarkan musik, tapi suami senang ngajak nyanyi karaokean di rumah full musik. Suami jarang tilawah. Bagaimana Ustadzah?
0: Ya, kalau saya nyuruh tanya di mana dulu milihnya. Nyanyi boleh untuk hiburan ya, sebagai hiburan, tapi jangan terus jadikan hobi. Nah, ini caranya si istri begini, ayo kamu kan pintar nyanyi, ayo belajar ngaji biar ngajinya bagus. Ya, nyanyinya dengan, ketika nyanyi, ibu lah yang ngaji. Yang ngaji buantar pakai lagunya Hijaz apa itu. Nawan, supaya tinggi itu, disitulah cara dakwahnya kita. Kalau dia marah, tandanya dia sudah orang yang memang hatinya jauh dari Tuhannya. Jadi memang nyanyian-nyanyian yang terus-menerus itu menyuburkan jauhnya dari Tuhannya. Sedangkan Al-Quran itu mendekatkan kepada Tuhannya. Itu di situ. Makanya kalau nyanyian pun nyanyian yang bisa mengasah untuk kedekatan kepada Allah ya.
1: Baik, siap Ustazah, bagaimana cara agar tidak melo ditinggal anak ke pesantren karena perasaan ibu ini akan selalu tersambung ke anak, Bu Fitriana di Sukun, Ustazah?
0: Ibu, cirinya kalau mau putranya kerasan di pondok, ya, jangan sering diangen-angen, didoakan aja. Memang nggak bisa, anak saya dua-duanya pondoknya jauh, jadi tapi setelah kuliah dia saya di Malang aja sama ibu gitu ya. Jadi memang di situ, jadi prinsipnya begini, di pesantren itu kita membeli lingkungan, membentuk sebuah lingkungan anak. Ketika di sekitar tidak bisa ini ke sana. Jadi kalau saya begini, saya lebih baik nangis sekarang daripada saya menangis nanti. Ketika anak-anak terus tidak terpantau, kita sendiri tidak bisa mengarahkan mereka. Ya bukan tidak bisa mendidiknya, tapi begitu beratnya tantangan. Jadi sekarang itu memang pesantren yang mencerahkan ya, pesantren, karena tidak semua pesantren yang mencerahkan, disitulah yang akan membentuk sebuah lingkungan kedepannya nanti untuk merubah, karena di sekitar kita itu sudah luar biasa ini tantangan teknologi itu ya.
1: Baik. Siap Ustazah, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara untuk Mutiara pagi ini. Ustazah Rukmini Ammar sebagai penutup, monggo.
0: Ya, pendengar yang dirahmati oleh Allah, keluarga sebagai pilar keadaban bangsa, sebagai pilar penguatan bangsa, maka mari kita awali, ya, tidak ada kata terlambat untuk membangun rumah tangga kita menjadi rumah yang tercipta suasana agamis dan rumah yang selalu kondusif, yang senantiasa dihiasi dengan qiyamul lail dan ayat-ayat Allah yang tidak hanya dibacakan, tapi bagaimana menjadi gaya hidup kita sebagai Muslim. Barangkali ini hal-hal yang solusi yang harus kita lakukan di saat ini. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustazah Hajah Dr. Anda Rukmini Ammar MAP yang pagi hari ini telah membersamai kita dengan hijrah menuju islamisasi dalam keluarga yang kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Segera sesaat lagi saudara, kami akan hadirkan untuk Anda berita pagi. Pastikan selalu setia bersama kami. Anda bisa simak kembali pembahasan kita pagi hari ini dalam Mutiara Pagi di YouTube kami RRI Malang Official.
3: Siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama? Atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Protija. Terus mengudara untuk Indonesia.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini. Berbekal skuad bertabur talenta, di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya? Atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan masa siaga adalah kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Malang untuk menghadapi potensi adanya ancaman kekeringan maupun karhutla.
1: Taman Nasional Bromo Tengger Semeru telah mengamankan 13 orang yang diduga melakukan pendakian secara ilegal ke Gunung Semeru. Dua orang diantaranya diamankan dari pendakian

0: Saudara, itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam berita pagi Rabu 17 Juni 2026. Berita selengkapnya dibacakan Diana Riza. BPBD Kabupaten Malang sebut dua status bencana bisa berjalan bersamaan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang memastikan status masa transisi darurat pemulihan bencana hidrometeorologi dapat berjalan beriringan dengan status siaga darurat kekeringan dan karhutlah apabila nantinya ditetapkan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, menjelaskan kedua status tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Masa transisi darurat pemulihan masih diperlukan karena ada sejumlah pekerjaan penanganan dampak bencana hidrometeorologi yang belum selesai. Sementara status siaga merupakan bentuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan dan karhutlah. Menurut Sadono, pelaksanaan program pemulihan pasca bencana tetap berjalan meskipun pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana pada musim kemarau. Ia menegaskan tidak ada tumpang tindih dalam penerapan kedua status tersebut karena masing-masing memiliki fokus penanganan yang berbeda.
2: Tidak ada masalah karena status itu bisa berjalan beriringan. Artinya memang di lapangan ada beberapa kegiatan yang harus diselesaikan pada masa transisi darurat ke pemulihan. Dan masa siaga adalah kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Malang untuk menghadapi potensi adanya ancaman kekeringan maupun karhutlah.
1: Sadono menambahkan pemulihan dampak bencana tetap berjalan, sementara kesiapsiagaan terhadap ancaman kekeringan dan karhutlah juga harus disiapkan sejak dini. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru kembali menemukan aktivitas pendakian ilegal menuju Gunung Semeru. Dalam dua operasi pengawasan yang dilakukan di wilayah Lumajang dan Malang, petugas mengamankan 13 orang yang diduga memasuki kawasan pendakian melalui jalur tidak resmi. Sementara 4 orang lainnya masih dalam pencarian. Penindakan dilakukan setelah petugas melakukan patroli dan pemantauan intensif pada sejumlah jalur yang dicurigai digunakan sebagai akses pendakian ilegal menuju gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut. Kepala BBTN-BTS Rudianta Cahyanugraha mengatakan di wilayah Desa Ranupani, Kabupaten Lumajang, petugas mengamankan 2 orang yang diduga melakukan pendakian ilegal melalui jalur ayak-ayak pada 13 Juni. Dari hasil pemeriksaan awal, salah satu pelaku diketahui telah melakukan survei jalur sejak Mei 2026, sebelum akhirnya melakukan pendakian. Saat turun dari kawasan Semeru, keduanya diduga berusaha menghindari petugas dengan melarikan diri ke area perkebunan warga. Namun mereka berhasil diamankan oleh warga setempat dan kemudian diserahkan kepada petugas BBTN-BTS untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, operasi pengawasan di wilayah Taman Satrian, Kecamatan Ampel, Gading, Kabupaten Malang berhasil mengungkap kelompok pendaki ilegal lainnya. Kegiatan dilakukan di kawasan daerah Purbakala setelah petugas melakukan patroli dan penyisiran selama beberapa hari pada sejumlah jalur yang diduga menjadi akses menuju kawasan Semeru. Dari hasil penyisiran, petugas menemukan dan mengamankan 11 orang yang diduga melakukan pendakian ilegal. Mereka kemudian diarahkan turun dari kawasan untuk menjalani pendataan dan pemeriksaan. Dari data BBTN-BTS, total kelompok yang melakukan pendakian melalui jalur Taman Satria berjumlah 15 orang, terdiri dari 12 pendaki, 2 pemandu atau guide, dan 1 poter. Dari jumlah tersebut, 11 orang berhasil diamankan, sedangkan 4 orang lainnya masih dalam pencarian. 4 orang yang belum ditemukan tersebut diduga terdiri atas 2 pemandu dan 1 poter, yang diperkirakan masih berada di kawasan Gunung Semeru. Hingga kini, petugas masih melakukan pemantauan dan penelusuran lanjutan.
3: Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru telah mengamankan 13 orang yang diduga melakukan pendakian secara ilegal ke Gunung Semeru. 2 orang diantaranya diamankan dari pendakian melalui jalur Ranupani dan diamankan oleh warga karena 2 orang tersebut melarikan diri masuk ke rumah warga. Sedangkan 11 pendaki lainnya berhasil diamankan dari daerah Taman Satria dan saat ini ke-13 orang itu sedang menjalani pemeriksaan.
0: Ia menegaskan bahwa aktivitas pendakian menuju area yang masih ditutup termasuk menuju Puncak Semeru merupakan pelanggaran terhadap aturan pengelolaan kawasan konservasi. Karena itu BPTN BTS menghimbau masyarakat mematuhi seluruh aturan yang berlaku, tidak melakukan pendakian melalui jalur ilegal ataupun memasuki kawasan yang sudah ditutup untuk aktivitas wisata dan pendakian. BPTN BTS menyatakan akan terus meningkatkan patroli dan pengawasan pada jalur-jalur yang rawan digunakan sebagai akses ilegal menuju Gunung Semeru untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa pada masa mendatang. Tahun Baru Muharram 1448 Hijriah, Bupati Rusdi ajak masyarakat berdoa untuk keselamatan Kabupaten Pasuruan.
4: Dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar doa bersama. Acara bertajuk Doa Keselamatan untuk Kabupaten Pasuruan ini dilaksanakan di Pendopo Nyawijing Sing Wani Gusti Selasa pagi dan dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan, Forpimda hingga para alim ulama. Tak banyak yang disampaikan Bupati Rusdi Sutejo saat memberikan sambutannya di hadapan seluruh undangan. Hanya doa singkat dan harapan sederhana, yakni dijauhkan dari segala mara bahaya, serta Kabupaten Pasuruan menjadi daerah yang baldatun toyibatun warobun ghafur.
5: Kita berkumpul pada awal tahun Hijriah ini dengan berdoa bersama untuk mendoakan keselamatan kita, keselamatan panjenengan semua, keselamatan masyarakat kita, masyarakat Kabupaten Pasuruan. Semoga Kabupaten Pasuruan ini bisa menjadi kabupaten yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur.
4: Sementara itu Ketua PCNU Kabupaten Pasuruan Kiai Haji Imran Putamakin menyampaikan Tahun Baru Hijriah bukan sekedar pergantian angka dalam penanggalan Islam. Peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah mengandung makna yang sangat mendalam, yakni semangat perubahan menuju keadaan yang lebih baik, memperkuat persaudaraan, membangun peradaban dan meneguhkan nilai-nilai keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
6: Kita tahu semua hal di dunia ini mesti ada awal, ada akhir. Kita awal di alam arwah, kemudian berakhir masuk pada alam rahim. Kemudian kita berakhir di alam rahim masuk pada alam dunia. Kemudian dari alam dunia kita berakhir masuk pada awal alamul barzah. Kemudian alamul barzah ada akhir masuk pada awal ayamul akhirah. Oleh karena itu maka dengan kita mengerti semua itu ada awal dan akhir. Akhir dalam segala hal itu ada pertanggungjawaban-pertanggungjawaban yang harus kita hadapi. Ketika kita masih belum menerima taklif, maka awal akhir atau akhir dari perjalanan waktu yang kita tempuh, kita tidak punya tanggung jawab apa-apa.
4: Di akhir acara, lebih dari 5 kiai didapuk untuk memimpin panjatan doa awal tahun Islam 1448 Hijriah. Di antaranya Kiai Haji Imran Putamakin, Kiai Haji Muhammad Nawawi, Kiai Haji Tantowi Jauhari, Kiai Haji Faisal Amrullah, serta Kiai Ridho Maksum. Emil Akbar melaporkan.
0: Pemerintah Kota Batu dorong sensus ekonomi 2026 hasilkan data berkualitas.
7: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Batu dinilai memiliki peran penting dalam menghasilkan data yang valid dan berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Pemerintah Kota Batu menilai keberhasilan sensus akan menentukan akurasi potret kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha saat ini. Wali Kota Batu Nur Rahman mengatakan sensus ekonomi menjadi instrumen penting untuk memperoleh data yang sesungguhnya dari masyarakat. Menurutnya, data yang akurat diperlukan karena sensus ini hanya dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Sensus ekonomi tidak hanya menyasar pelaku usaha, tetapi juga menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

0: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batu, Herlina Prasetyo Sambodo menjelaskan bahwa pemutakhiran data idealnya dilakukan sesering mungkin. Namun, pelaksanaan sensus secara menyeluruh membutuhkan sumber daya dan anggaran yang besar sehingga memerlukan perencanaan jangka panjang. Herlina menyebut, sensus ekonomi 2026 menjadi sensus yang lebih komprehensif dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Selain mendata kegiatan ekonomi, sensus kali ini juga mencakup penduduk dan sektor pertanian untuk menghasilkan data yang lebih lengkap.
1: Jadi karena itu di tahun ini BPS dengan arahan pimpinan pusat juga bahwa sensus ekonominya menjangkau semua. Kalau biasanya itu kan sensus ekonomi hanya mendata kegiatan ekonomi saja. Nah, untuk tahun ini semua didata. Penduduk didata, pertanian juga didata masuk ke sini. Jadi harapannya untuk tahun ini kita bisa dapat lebih lengkap. Kemudian datanya juga lebih komprehensif supaya nanti betul-betul tadi sampaikan Pak Wali Kota mendekati real kondisi di lapangan. Harapannya begitu.
0: Dari sensus ekonomi 2026, diharapkan cakupan pendataan yang lebih luas dapat menghasilkan informasi yang mendekati kondisi nyata masyarakat. Dengan data yang lebih lengkap dan komprehensif, pemerintah dapat menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPRD Kota Malang akan teruskan aspirasi mahasiswa ke DPR RI minta evaluasi program MBG.
3: Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnagani Sirudita menyatakan memahami keresahan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dalam aksi kemarin. Ia menilai keresahan tersebut merupakan dampak dari berbagai persoalan nasional yang dirasakan masyarakat. Amitya menyebut sejumlah faktor seperti kenaikan BBM, nilai tukar dolar, hingga dinamika kebijakan pemerintah pusat membuat masyarakat mempertanyakan kondisi saat ini. Menurutnya, aspirasi mahasiswa tersebut akan diteruskan ke DPR RI karena sebagian besar tuntutan berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. Terkait tuntutan penghentian program makan bergizi gratis atau MBG, Amitya mengatakan DPRD Kota Malang menilai program tersebut perlu dievaluasi, khususnya dari sisi mekanisme dan penyaluran. Ia menyebut, jika pola pelaksanaan masih seperti saat ini, maka berpotensi menimbulkan pembiayaan yang tidak diperlukan.
4: Saya kira DPRD pun bisa merasakan hal yang sama ya, karena kan memang terjadi banyak sekali kasus seperti yang beberapa hari lalu kita dengarkan bersama gitu, dan beberapa teman-teman juga menyampaikan bahwa ada banyak sekali keluhan dan catatan-catatan kritis tentang program-program yang sekarang ini sedang didistribusikan oleh pusat. Apabila memang secara mekanisme dan juga secara penyalurannya seperti ini, saya kira wajib untuk dievaluasi ya. Kalau memang masih seperti ini, pastinya akan banyak sekali ekses pembiayaan yang tidak diperlukan. Gitu.
3: Amitya juga mengusulkan agar pelaksanaan MBG dapat dikaji ulang dengan pendekatan berbasis sekolah atau school-based kitchen, sehingga distribusi makanan lebih dekat dengan penerima manfaat. DPRD Kota Malang saat ini tengah menyusun surat berisi tuntutan mahasiswa yang akan disampaikan kepada DPR RI sebagai tindak lanjut aksi tersebut. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mahasiswa turun ke jalan tanda demokrasi hidup.
5: Perjuangan menilai aksi mahasiswa yang belakangan terjadi di berbagai daerah merupakan bukti bahwa demokrasi di Indonesia masih berjalan. Selama dilakukan secara damai dan sesuai aturan, penyampaian aspirasi oleh mahasiswa dinilai sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara yang harus dihormati. Hal itu disampaikan juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro usai peresmian renovasi Istana Gebang, rumah masa kecil proklamator Republik Indonesia Insinyur Soekarno, yang dihadiri Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Kota Blitar. Menurut Aryo, keterlibatan mahasiswa dalam menyampaikan kritik terhadap berbagai persoalan bangsa menunjukkan masih tingginya kepedulian generasi muda terhadap masa depan Indonesia. Ia menegaskan kondisi yang justru perlu dikhawatirkan adalah ketika anak-anak muda tidak lagi peduli terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya. Ia menjelaskan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk menyuarakan pendapat. Karena itu, kritik yang disampaikan seharusnya diterima sebagai masukan bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan. Aryo juga mengingatkan bahwa Megawati Soekarno Putri selama ini selalu menekankan pentingnya keberanian warga negara dalam menggunakan hak konstitusionalnya. Menurutnya, demokrasi yang sehat membutuhkan ruang dialog yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat.

0: Lebih lanjut, Aryo menilai pemerintah perlu merespon setiap kritik dengan sikap terbuka, sebab penolakan terhadap aspirasi publik berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dan memperpanjang berbagai persoalan yang ada.
1: Negara Indonesia juga, Bu Mega mengatakan salah satu hak warga negara itu adalah untuk berani menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyuarakan pendapat, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu tentu kita mengapresiasi dan kita mengharapkan di setiap periode sejarah kita tahu bahwa kritik-kritik yang...
0: Dalam momentum peresmian Istana Gebang yang syarat nilai sejarah perjuangan Bung Karno, Aryo berharap semangat demokrasi yang diwariskan sang proklamator harus terus dijaga. Ia menegaskan kritik dan perbedaan pandangan tidak boleh dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari upaya bersama untuk membangun bangsa yang lebih baik. Dinda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua traktor dicuri ASN P3K Kota Probolinggo.
3: Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Probolinggo Kota berhasil mengungkap kasus pencurian dua unit traktor milik Asosiasi Organik Bayu Indah yang disimpan di Gudang Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Kota Probolinggo. Kapolres Probolinggo Kota AKBP Riko Yumasri dalam konferensi pers di Mapolres Probolinggo Kota mengungkapkan dua pelaku yang diamankan berinisial ARF 32 tahun dan AR 45 tahun. ARF merupakan tenaga honorer P3K di lingkungan DKP 3 Kota Probolinggo, sedangkan RM bekerja sebagai buruh tani di wilayah Kabupaten Probolinggo. Kasus ini terungkap setelah Ketua Asosiasi Organik Bayu Indah berinisial SMR 58 tahun menerima informasi bahwa dua unit traktor yang dititipkan di gudang DKP 3 sudah tidak berada di tempat penyimpanan. Saat dilakukan pengecekan, gembok gudang ditemukan dalam kondisi rusak. Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada Minggu 31 Mei 2026 di gudang DKP 3 yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Probolinggo. Korban kemudian melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi berhasil mengidentifikasi dan menangkap kedua pelaku pada Kamis 4 Juni yang lalu di kawasan Jalan Raya Soekarno-Hatta, Kota Probolinggo. Kapolres Probolinggo Kota AKBP Riko Yumasri menjelaskan, para pelaku menjalankan aksinya dengan merusak gembok gudang menggunakan gergaji. Setelah berhasil masuk, dua unit traktor kemudian diangkut menggunakan mobil pickup sewaan. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain dua unit traktor roda 2 merek Yanmar warna merah putih beserta perlengkapannya, 4 roda besi, 2 garu besi, kemudian 1 kledek besi, 1 unit mobil pickup Suzuki Carry, kemudian telepon genggam milik pelaku serta dokumen kepemilikan traktor. Kapolres Probolinggo menegaskan pihaknya berkomitmen menindak setiap tindak pidana yang merugikan masyarakat, termasuk kejahatan yang menyasar sarana produksi pertanian. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf F dan G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun penjara. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herma Masduki melaporkan.
2: Saudara, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. BPBD Kabupaten Malang sebut dua status bencana bisa berjalan bersamaan. BBTNBTS amankan 13 pendaki ilegal Gunung Semeru, 4 orang masih dicari. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hari ini dalam sejarah. Zaman ini, sistem transportasi Indonesia sudah jauh lebih canggih dibanding dulu. Mulai dari meningkatnya aksesibilitas hingga berbagai fasilitas transportasi publik yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Salah satu yang mendapat sorotan adalah kereta api. Namun, ternyata di balik kesuksesan alat transportasi yang satu ini, terdapat sejarah mendalam di baliknya. Hari ini, 17 Juni, tepatnya tahun 1864, Indonesia memulai pembangunan jalur kereta api pertama di Semarang. Hal ini berakar pada abad ke-19 di mana pemerintah kolonial Belanda memutuskan sistem transportasi yang lebih efisien untuk mengangkut hasil perkebunan dari Jawa. Oleh karena itu, dibangunlah jalur kereta api pertama di Hindia Belanda. Setelah 3 tahun pembangunan, jalur Semarang Tanggung sepanjang 25 km ini secara resmi beroperasi penuh pada 10 Agustus 1867. Jalur ini digunakan terutama untuk pengangkutan hasil perkebunan tebu, kopi, dan teh ke Pelabuhan Semarang untuk diekspor ke Eropa. Meskipun tak digunakan secara resmi oleh rakyat Indonesia, jalur inilah yang memulai sejarah perkembangan kereta api hingga mencapai kesuksesannya saat ini.
2: Hari ini dalam sejarah.

0: Afrika siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama? Atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memastikan Piala Dunia FIFA 2026 adalah ajang terakhir dalam karir profesionalnya sebagai pemain sepak bola. Sebuah momen yang disebut sebagai last dance di panggung sepak bola dunia. Mega bintang sekaligus kapten Portugal National Football Team ini akan berusia 41 tahun saat turnamen digelar dan menjadikannya sebagai salah satu pemain paling senior yang pernah tampil di Piala Dunia modern. Meskipun demikian, kehadiran Ronaldo masih memegang ambisi besar. Satu-satunya gelar mayor yang belum pernah ia raih adalah trofi Piala Dunia yang selama ini menjadi target terakhir dalam karir legendarisnya. Apakah ini akan menjadi penutup sempurna bagi karir seorang legenda? Dengerin terus Pesta Bola Dunia hanya di RRI Malang.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Kabar dari Walhi Jawa Timur, ini melontarkan kritik terhadap rancangan peraturan daerah Toram Perda Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau atau RTH Kota Malang yang saat ini sedang dibahas oleh Pemkot Malang bersama DPRD Kota Malang, saudara. Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi, regulasi ini masih menyimpan sejumlah kelemahan mendasar yang ini berpotensi menghambat perlindungan lingkungan hidup sekaligus pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat. Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jawa Timur, Pradipta Indra Aryono, menegaskan bahwa keberadaan ruang terbuka hijau ini tidak boleh dipandang sekedar sebagai elemen estetika kota saja ya. Di tengah tekanan pembangunan dan ancaman perubahan iklim, RTH harus menjadi instrumen utama perlindungan ekologis. Kota Malang saat ini sedang menghadapi tekanan pembangunan yang berakibat pada beban lingkungan yang semakin tinggi. Jadi RTH ini harus dipahami sebagai kebutuhan instrumen utama pada ekologis yang ada. Walhi menilai tantangan lingkungan yang dihadapi Kota Malang ini semakin kompleks, saudara. Fungsi RTH dinilai sangat penting sekali untuk bisa menjaga kualitas udara, kemudian pengendalian banjir, melindungi keanekaragaman hayati, dan menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang sehat. Dari data Pemkot Malang yang dikutip oleh Walhi, luasan RTH saat ini baru mencapai sekitar 17% dari total wilayah kota. Angka ini jauh ya dari target minimal 30% yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Rendahnya ketersediaan ruang terbuka hijau disebut tidak lepas dari praktek alih fungsi kawasan hijau yang sudah berlangsung bertahun-tahun ya. Sejumlah area bahkan ini sebelumnya berfungsi sebagai ruang terbuka hijau berubah menjadi kawasan komersial, permukiman, hingga infrastruktur perkotaan, saudara. Selain itu, dalam kajiannya, Walhi menemukan sedikitnya ada 6 persoalan utama pada draft RAM Perda yang ada. Salah satunya adalah pendekatan pengaturan yang dinilai belum komprehensif karena masih fokusnya pada pemenuhan target kuantitatif RTH publik dan privat. Walhi juga menilai paradigma RAM Perda ini masih cenderung pada unsur fisik dan estetika. Padahal RTH ini harusnya menjadi ruang konservasi yang bisa membantu menekan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan lingkungan perkotaan. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara. Simak informasi lengkapnya di malangtimes.com.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Timnas Norwegia saudara mampu unggul 2-1 atas Irak atas pada pertandingan babak pertama grup I Piala Dunia FIFA 2026. Laga yang berjalan cepat, kedua tim ini langsung bermain terbuka sejak menit awal Rabu 17 Juni pagi. Norwegia mencoba mengambil inisiatif serangan melalui penguasaan bola lini tengah dan Irak merespon dengan pertahanan rapat yang sesekali melakukan serangan balik cepat ya. Erling Haaland mencetak gol pertama pada menit ke-29 melalui penyelesaian akurat di kotak penalti. Gol ini membawa Norwegia unggul sementara atas Irak. Irak tidak tinggal diam dan terus berusaha menekan pertahanan Norwegia. Upaya ini membuahkan hasil melalui Ayman Hussein pada menit ke-39 melalui sundulan kerasnya. Gol Ayman Hussein ini membuat pertandingan kembali berjalan ketat saudara hingga jelang akhir babak pertama. Kedua tim saling serang untuk mencapai tambahan gol sebelum turun minum. Norwegia kembali unggul melalui gol kedua Erling Haaland pada menit ke-43. Gol ini tercipta setelah memanfaatkan kelengahan lini pertahanan Irak. Irak pun mencoba merespon cepat setelah kembali tertinggal di babak pertama akhir. Namun upaya ini belum membuahkan hasil hingga wasit meniup peluit turun minum. Babak pertama berakhir dengan keunggulan Norwegia, sementara pertandingan masih terbuka untuk babak kedua. Kedua tim diperkirakan akan meningkatkan intensitas permainan pada jeda pertandingan. Anda bisa simak seluruh informasi Pesta Bola Dunia 2026, saudara, langsung klik portal kami rri.co.id.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan? Atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang.
2: 85% peserta mengagang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
0: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program Magang Nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK